Salah satu kemana Radio Banten, teman terbaik kamu. Nomor 2, kamu udah di Spada pilih lagu kamu. Aku juga udah up polling di Instagramnya Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang pengen ikutan, bisa langsung buka Instagram kamu, terus ketik RRI_Pro2Banten, tinggal tap story Instagramnya Pro 2. Kamu bakal ngelihat polling di situ. Karena di pagi hari ini aku ngebattle antara Salon 7, Niji, dan juga The Massive, yang harus kamu pilih satu di antara mereka bertiga yang lagunya pengen banget kamu dengerin tiga lagunya tanpa jeda nanti di 7:30. Jadi langsung aja meluncur ke Instagram dan ikutan vote, teman-teman berdua.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Pesen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Lagu baru di Pro 2.
0: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

Bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

Selalu sama kamu, nah, berada benten teman terbaik kamu. Tahun berdua, sekarang aku mau kasih tahu kamu hasil dari polling pada pilih lagu kamu. Bentar aku buka Instagramnya Pro 2 dulu ya. Karena aku belum ngecek lagi nih. Terakhir sih tadi masih Salon 7 sama The Massive masih 50-50 gitu ya, 50-50. Coba kita lihat sekarang hasil akhirnya kayak mana. Wow, oke, ini langsung berubah drastis ya teman produser setelah aku cek lagi. Jadi dari pada pilih lagu kamu, aku tadi kan nge-battle antara Salon 7, Niji dan juga The Massive gitu ya, yang harus kamu pilih satu di antara mereka bertiga teman produser. Jujur, ini pilihan yang berat sih kalau aku sendiri harus milih. Kayaknya mungkin aku bakal vote-vote juga di akun-akun yang lain. Tapi enggak sih ya teman berdua. Jadi ini dari pilihan kamu. Ini ada akhirnya pemenangnya dengan perolehan polling 63%. Ini ternyata banyak yang ngevote Sela on 7. Jadi di pagi hari ini bakal aku puterin 3 lagunya Sela on 7 untuk kamu.

Tiga lagu yang Sloan Seven di pagi hari ini. Udah sing along juga dengan lagu terbarunya Sloan Seven ya, teman Bro 2 sederhana, yang udah bisa kamu request di Bro FM Banten. Jadi kalau pengen request-request lagunya Sloan Seven, bisa banget ya di Bro FM Banten. Tinggal WhatsApp aja, Sar puterin lagunya Sloan Seven, ntar aku puterin ya teman Bro 2. Dan di pagi hari ini aku masih bakal terus lanjut temenin kamu di sepeda.

kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola dunia 2026 ini. Warga Kota Serang bisa mengetahui seluruh informasi seputar Piala Dunia hanya di RRI. Jangan sampai ketinggalan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Salah satu kemana apa Radio Benten, teman terbaik kamu. Tahun pro 2 gak kerasa banget tadi jam 8 aja. Rasanya cepet gak sih? Bulan Mei ini sangat super duper cepat ya. Gak cuma harinya kerasa, tapi waktunya juga kerasa cepet banget gitu, tahun pro 2. Dan kamu masih di sepeda, selamat pagi tahun pro 2. Masih sama aku, Sarah Ganevi, yang jadi teman terbaik kamu di pagi hari ini. Gimana kamu, udah sampai di tempat tujuan kamu atau mungkin masih di jalan? Yang masih di jalan hati-hati, yang udah sampai di tempat tujuan kamu ya santai-santai dulu aja. Kalau masih ada waktu untuk senggang, sarapan dulu, ngopi dulu. Cuma kalau dikejar deadline, wah kayaknya harus cepet-cepet diselesain sama Pro 2.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, gak panas gak hujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Satu lagu dari Shakira Zuya nomor 2. Aduh, kalau ngomongin Shakira tuh emang lagu-lagunya selalu bikin kita terngiang-ngiang tuh nomor 2. Mungkin nanti pas Piala Dunia kamu juga bakal sering denger lagunya Shakira tuh nomor 2, karena doi juga ngisi lagi ya lagu di Piala Dunia ini, karena doi itu udah 4 kali loh ya nyanyiin lagu Piala Dunia. Cuma aku lupa di tahun berapa aja. Nah, di tahun 2026 ini akhirnya doi nyanyi lagu Piala Dunia lagi. Jadi kalau sebelum-sebelumnya kamu udah sedikit di spoiler sama Shakira gitu ya, lagunya bakal berjudul Die Die. Nah, ini video klipnya udah ada teman-teman, udah resmi keluar ya. Jadi di media sosialnya Shakira nih nge-share cuplikan dari video klip Die Die yang wah ngadirin visual stadion sepak bola dan nampilin cameo dari sejumlah bintang sepak bola. Jadi videonya ini durasinya 4 menitan, terus nanti muncul ada Messi, terus juga ada Mbappe juga, terus satu lagi aku lupa siapa ya teman-teman, dua pokoknya ada 3 orang. Jadi mereka masuk gitu ke lapangan sambil bilang we are ready itu nomor 2. Nah, nanti kalau kamu, jadi kayak sedikit spoiler video klipnya ya. Jadi nanti scene-nya bakal beralih nampilin Shakira nari di semacam landscape gunung gitu sama anak-anak, terus juga akhirnya nanti Burna Boy muncul juga nomor 2 nyanyiin part-nya. Habis itu nanti Shakira masuk ke stadion sepak bola gitu kan ya, dengan ada penari-penari yang pakai kostum desain bendera negara-negara peserta Piala Dunia 2026 tahun berdua. Karena kan nanti di Piala Dunia ini bakal ada di 3 negara ya, Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Nah, kalau kamu belum lihat video klipnya, jadi aku sedikit spoiler lagi tahun berdua, aku tuh bagian merindingnya gitu ya pas nonton ini adalah waktu cuplikan arsip pertandingan-pertandingan Piala Dunia yang dulu-dulu tahun berdua. Di situ juga Shakira nyebut legenda sepak bola, ada Maradona, terus juga ada Maldini, Romario, terus Cristiano Ronaldo, David Beckham, Kaká, bahkan Lionel Messi juga teman berdua. Yang di situ aku langsung pada merinding banget. Jadi ini jadi apa ya, bisa dibilang kita jadi flashback juga. Dulu waktu aku kecil banyak banget tuh yang ngefans sama Kaká, terus juga banyak yang ngefans sama Maradona juga. Jadi kayak langsung bikin apa ya, momen-momen sama teman-teman waktu masa kecil pas Piala Dunia tuh langsung kayak keinget lagi, oh iya gue sama teman ini pernah nih jagoin Kaká, pernah nih jagoin siapa, David Beckham. Wah, pokoknya jadi seru ya teman-teman produk. Jadi sedikit flashback. Dan Piala Dunia 2026 juga nanti bakal dimulai di tanggal 11 Juni kalau gak salah ya, di Meksiko, dan nanti berakhir di 19 Juli. Jadi ini bikin excited banget karena langsung di 3 negara yang kayaknya bakal seru parah Zeta Mamura 2.

Bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bokes, dibalik bola, dibalik.

0: Kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

besar yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihlah ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihlah yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap sentuhannya.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk," padahal hati udah pengen rebahan lagi? Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Selalu kemana berada benten teman terbaik kamu. Tahun 2 jadi Shakira ini dipercaya lagi buat bawain lagu resmi Piala Dunia yang sebelumnya tuh emang udah terkenal dengan lagu Waka Waka ya. Tahun 2 Waka Waka This Time for Africa. Nah di tahun 2026 ini kan judulnya Dai Dai ya. Ternyata itu apa ya, bisa dibilang punya arti ya, jadi ini pakai bahasa Italia yang artinya ayo ayo atau ompro dua aja. Nanti ritmenya bakal ala-ala ritme musik Afrika Latin dan juga urban atau ompro dua yang ya pokoknya ear catching banget deh ya lagunya. Nah nanti juga Shakira dijadwalin bakal jadi penampil utama di halftime show Piala Dunia 2026 bareng dengan Madonna dan juga BTS sama Ompro 2. Wah apakah nanti Shakira bakal ngebawain lagu Dai Dai? Kayaknya sih iya, cuma bakal sepecah apa coba kan nanti pas perform sama Ompro 2. Aku udah ngebayangin kayak wah itu bakal pecah banget sih, karena ini kan ajang yang ditunggu-tunggu juga di seluruh dunia gitu ya. Tahun 2 gak cuma Indonesia, kayaknya seluruh dunia. Jadi salah satu yang ditunggu selain pertandingan-pertandingannya adalah halftime show ini tahun 2. Karena emang gak cuma ada Shakira doang, Madonna dan juga BTS. So pokoknya banyak nanti musisi-musisi yang bakal tampil di acara ini juga tahun 2.

0: ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Konsumsi air putih masih dianggap kurang penting oleh sebagian orang. Padahal, tubuh setidaknya membutuhkan asupan cairan agar dapat bekerja lebih optimal. Rajin mengkonsumsi air putih juga merupakan salah satu gaya hidup sehat. Air membentuk sekitar 70% dari tubuh manusia. Hampir semua air yang ada pada tubuh ini memiliki fungsi untuk membuat tubuh dapat bekerja.

Beberapa manfaat dari air putih adalah menjaga suhu tubuh optimal, melancarkan sistem pencernaan tubuh, menjaga tekanan darah stabil, menjaga asupan oksigen dalam tubuh, menggantikan cairan yang keluar dari tubuh, mencegah turunnya tingkat konsentrasi dan fokus, melindungi tubuh dari penyakit, dan masih banyak lagi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Banten.

back to back. Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.

0: Indopedia, banyak tahu tentang Indonesia.
1: Indonesia itu unik, bahasanya beda, logatnya beda, cara bicaranya pun punya warna masing-masing. Dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan.
2: Piye kabare?
3: Lur, klemen kabare?
4: Aduh, kumaha, damang?
3: Woi, cemana kabar?
1: Setiap kata punya cerita, setiap logat punya makna. Anak muda Indonesia itu hidup di tengah keberagaman, dan kita bangga menjaganya. Karena saat perbedaan disatukan, itulah Indonesia.

0: soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas sotonya.
1: Lah, kok jadi enak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

Selalu 1,6 Radio Band dan teman terbaik kamu. Tahu Radio sekarang udah di jam 9 yang artinya sekarang kamu masuk di putaran terakhir sepada pilih lagu kamu. Jadi kebersamaan kita kurang dari 1 jam lagi di sepada. Tapi jangan khawatir, aku bakal lanjut lagi nemenin kamu di Santai Siang Radio Top Hitlist.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya I. Henry Supriyadi, Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan Piala Dunia 2026. Terus ikuti informasi dari RRI untuk mengetahui info-info terkait Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara tetap mengudara. Terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
1: Duh, bosan banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
2: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
1: Lah, emang ada yang beda?
2: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
1: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
2: Bisa.
1: Komunitas jomblo akut?
2: Boleh banget.
1: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
2: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
1: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
2: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik "I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better." And here we go, Somber with Homebreaker.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Salah satu kemana berdependen teman terbaik kamu. Nomor 2, kalau di Indonesia kita suka banget nonton film, terus juga sampai ada istilah Reza lagi. Karena banyak banget film-film yang dibintangi sama Reza Rahardian. Nah, kalau di luar negeri ini kamu bakal bilang Pedro lagi. Karena Pedro Pascal banyak banget main film ya, nomor 2 di Fantastic Four, terus juga di Materialist juga, di The Last of Us juga, bahkan yang sekarang di Star Wars The Mandalorian and Grogu ya, kalau gak salah teman Pro 2. Nah, di film Star Wars ini Pedro Pascal tuh sangat-sangat apa ya, emosional lah ya teman Pro 2. Jadi kayak seperti mimpi, tapi ini gak mimpi. Karena ini dalam sebuah wawancara Pedro nih bilang kalau dulu tuh dia suka banget nonton Star Wars gitu kan ya. Jadi keinget masa kecilnya suka nonton Star Wars di bioskop, dan sekarang doi ikut terlibat di film yang waktu kecil dia tonton teman Pro 2. Jadi itu kayak dia punya mimpi dan akhirnya mimpinya jadi kenyataan teman Pro 2. Karena menurut Pedro sendiri proyek film ini jadi sebuah apa ya, momen nostalgia doi teman Pro 2 karena keinget masa kecilnya. Jadi Pedro juga berharap kayak generasi saat ini bisa ngerasain sensasi dari kenangan indah seperti yang dulu dia rasain di waktu kecil teman Pro 2. Mungkin ada dari antara kamu yang suka banget nonton-nonton film di bioskop, dan itu kan banyak banget ya aktor dan aktris yang main di film-film layar lebar. Siapa tahu bisa menginspirasi kamu gitu kan ya, kayaknya gue mau jadi aktris deh, gue jadi aktor. Atau mungkin kamu terjun di dunia acting kayak Pedro Pascal yang akhirnya waktu kecil nonton Star Wars, pas gede main film Star Wars sama Pro 2. Siapa tahu kamu juga bisa kayak gitu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Wikipedia, banyak tahu tentang Indonesia.
1: Tahukah kamu, nama Indonesia ternyata punya cerita panjang. Kata Indonesia berasal dari dua kata Yunani kuno. Pertama, Indos, yang berarti India. Kedua, Nesos, yang artinya pulau. Secara harfiah, Indonesia berarti Kepulauan India. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1850 oleh seorang ahli etnologi asal Inggris untuk menyebut wilayah kepulauan di Asia Tenggara. Saat itu, nama Indonesia belum menjadi identitas bangsa. Sebelumnya, wilayah ini dikenal dengan sebutan Hindia Belanda atau Dutch East Indies. Baru pada awal ke-20, nama Indonesia mulai digunakan oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional sebagai simbol persatuan. Nama ini kemudian disepakati dan menjadi identitas resmi bangsa saat kemerdekaan.
2: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Film Nawila yang kedua gitu ya, arah cerita untuk film Nawila yang kedua ini udah disetujuin sama sang penulis novelnya Reda Gaudiamo ya, Tohom Pro 2, dan langsung di-share sama Rian sendiri melalui unggahan video dan juga foto di akun X dan Instagram pribadinya setelah mereka selesai melakukan proses pitching ide cerita Tohom Pro 2. Jadi penulisnya sendiri, Reda sendiri mengaku apa ya, super duper seneng pastinya dan gak sabar untuk ngelihat film Nawila 2. Film kedua ini nanti bakal mengadaptasi novelnya Reda yang berjudul Nawila dan Rumah Dalam Gang yang sampulnya warna hijau kalau gak salah ya, Tohom Pro 2. Jadi kayaknya baru kemarin film yang pertamanya ada, sekarang udah ada yang keduanya. Jadi kayak udah dapet spoiler ini, jadi makin gak sabar gak sih pengen nonton film keduanya, Tohom Pro 2?

film Indonesia yang akhirnya ada film keduanya tahun produksi Nawila. Ini udah di spoiler sama sutradaranya sendiri ya, Rian Adriadi, yang katanya untuk plot cerita

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Info Pro 2.
6: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Pemerintah tengah mempersiapkan sejumlah sentra budidaya komoditas kelautan dan perikanan di berbagai wilayah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan hal itu ketika panen raya udang di Kebumen, Jawa Tengah. Total sentra perikanan itu mencapai ribuan hektar guna meningkatkan produktivitas dan ekspor sektor perikanan nasional. Sentra tersebut ada di berbagai wilayah seperti Nusa Tenggara, Sulawesi, dan juga Jawa.

0: Informasi selanjutnya, ganda putra Indonesia Raymond Indra dan juga Nicholas Jokin dipastikan batal tampil pada ajang Singapore Open 2026 setelah Raymond mengalami masalah lutut kiri jelang keberangkatan tim ke Singapura. Pelatih ganda putra Indonesia, Antonius Budi Arianto, mengatakan keputusan menarik Raymond dan juga Nicholas diambil demi menjaga kondisi pemain.
1: Info Pro 2.
0: Dan informasi yang terakhir, film pendek Fatherland atau Bulen Nemianto sukses menoreh prestasi dengan meraih penghargaan Canal Plus Award for Short Film di Cannes Critics Week dalam ajang Cannes Film Festival 2026. Film pendek garapan sutradara Bertolt Wahyudi ini berhasil meraih penghargaan setelah mengungguli 9 film pendek lainnya dari berbagai negara seperti Prancis, Hungaria, Lithuania, Italia, Jerman, Kanada, Suriah, dan juga Thailand. Sekian Opera 2 kali ini dan kita lanjut di Santai Siang.
1: Info Pro 2.

0: Santai, oi.
1: Santai aja sih.
2: Santai aja kali.
1: Santai.
3: Waktunya santai siang.

Solo satu kawan enam radio benten teman terbaik kamu. Hai dong Pro 2, sekarang kamu udah di Santai Siang Pro 2 Top Hit List dari jam 10 sampai jam 12 siang. Jadi untuk kamu yang pengen request, boleh banget kasih tahu aku di WhatsAppnya Pro 2 ya, di 081-1145-1016. Atau boleh deh di Instagramnya Pro 2 Benten, di @rri_Pro2Benten. Karena kemarin-kemarin juga ada teman-teman Pro 2 yang request dari Instagram. Ternyata pas aku cek DM ya teman-teman Pro 2. Jadi kamu bisa langsung aja chat ke WhatsAppnya Pro 2 atau juga DM ke Instagram Pro 2. Kasih tahu aku hari ini kamu mau dengerin lagu siapa biar kamu jadi good mood.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2022.

sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi

0: the game World Cup. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama, cinta terhadap sepak bola.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk." Padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tengah, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

radio benten teman terbaik kamu atau radio kita. Lanjut lagi singlang dengan lagu yang di request sama Nadia nih, katanya pengen request lagunya Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Terus juga ada Dias yang katanya mau dengar lagu 33 kalinya dari Perunggu. Oke, ntar aku masukin dulu nih Perunggu. Oke, udah aku masukin ya. Terus juga dia nge-request lagunya Ed Sheeran yang A Little More. Oke, ini untuk kamu yang mau request-request juga masih aku tunggu ya. Tomo Pro 2 di 081-1145-1016. Sambil mau curhat juga gak apa-apa Tomo Pro 2. Atau mungkin ada rencana mau makan siang apa, tolong kasih aku rekomendasi makan siang. Karena ini udah jam 10-an, udah yang kayak jam-jam rawan lapar, yang udah sambil senderan di kursi sambil mikir nanti siang makan apa ya. Nah, boleh banget Tomo Pro 2, kamu WhatsApp ke aku di 081 11 45 1016.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan

0: hati-hati. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Beb, mau makan apa hari ini?
2: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi gak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu gak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
2: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

1,6 Prodo Banten, teman terbaik kamu. Teman Prodo 2, sekarang kamu udah di putaran terakhir di Santai Siang Prodo Top Hit List. Jadi yang masih pengen request-request, langsung aku tunggu WhatsApp-nya ya di 081-1145-1016. Karena ini aku bakal puterin ya lagu-lagu yang diusahakan kamu gitu kan ya. Jadi ada yang sebagian aku bacain, ada juga yang langsung aku puterin lagunya teman Pro 2. Jadi karena kurang dari 1 jam, cepet. Kasih tahu aku lagu yang pengen kamu dengerin hari ini teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

0: Kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

1,6 Pro 2 Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah di jam 11.31. Masih banyak ya yang request. Ini ada dari Teo nih, dari Mas Teo dari Magelang. Wow, jauh ya dengernya. Pasti dengernya dari via aplikasi area digital nih. Oke, dari Mas Teo yang katanya mau request Dunia Tipu-Tipu dari Yura Yunita. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Mas Teo yang udah request. Ntar aku cari dulu Dunia Tipu-Tipu. Oke, udah aku masukin ke playlist. Terus juga ada dari siapa nih? 0838 sekian-sekian. Siang, salam kenal dari Bang Zai. Bang Zai gimana nih nyebutnya? Bang Zai katanya request lagu Noah Tak Lagi Sama. Thank you. Oke. Thank you udah request juga ya Bang Zai ya. Nah, ntar aku ketik dulu Noah. Noah, Noah tuh banyak banget lagu-lagunya yang bisa kamu request juga di Pro 2 FM Banten ya, teman Pro 2. Oke, udah aku masukin juga ke playlist. Terus juga ada yang request lagunya Olivia Rodrigo yang Drop Dead. Nah, untuk kamu yang masih pengen ikutan request juga, masih aku tunggu ya WhatsApp-nya di 081 1145 1016, atau juga DM ke Instagram Pro 2 di @rri_pro2benten.

0: terhadap jalannya turnamen secara keseluruhan. Dengan format baru tersebut, total pertandingan juga ikut melonjak drastis. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 pertandingan, maka pada edisi 2026 nanti jumlahnya meningkat menjadi 104 laga. Ini menjadikan turnamen berlangsung lebih padat, lebih panjang, dan tentu lebih banyak menyajikan drama di lapangan hijau. Tidak hanya soal jumlah pertandingan, struktur kompetisinya juga ikut berubah. Piala Dunia 2026 akan menggunakan format 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Dari fase grup ini, kompetisi kemudian berlanjut ke babak gugur yang kini bertambah satu tahap, yakni babak 32 besar sebelum masuk ke fase-fase penentuan menuju final. Jadi, secara keseluruhan, turnamen ini akan digelar selama 39 hari atau sekitar 10 hari lebih lama dibanding edisi sebelumnya di Qatar.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang yuk masuk hari.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Radio, ini waktunya aku Sarah Ganevi sampai di sini nemenin kamu karena udah waktunya aku makan siang dan nanti bakal dilanjut seru-seruannya bareng dengan Fitri Rianti. Jadi aku Sarah Ganevi, bye-bye dulu sama kamu teman Radio. Thank you for listening and see you tomorrow.

sumur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Apa kabar kamu di siang hari ini? Hari Senin, tiba-tiba Senin aja ya. Tapi semangat terus aja buat kamu yang menuju hari libur lagi. Hari ini masuk, besok masih masuk lagi. Tapi nanti di hari Rabu dan Kamis, kamu bakalan ketemu dengan tanggal merah ya. Nah, semangat terus aja buat kamu hari ini teman Pro 2 yang harus mengejar target sebelum hari libur ya. Semangat juga nih buat kamu yang hari ini lagi kerja, lagi nugas, atau hari ini adalah hari pertama kamu menjadi seorang fresh graduate. Wow, selamat ya buat kamu yang kemarin udah mengantongi sarjana. Wih deh, udah mengantongi gelar baru di belakang atau mengantongi gelar baru di depan nih teman Pro 2 ya. Tapi yang jelas di siang hari ini biar makin seneng, biar semakin feel so good, jangan kemana-mana, you have to stay di Pro 2 FM aja, karena ada aku Fitri Rianti yang bakalan nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam. So stay tune.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk," padahal hati udah pengen rebahan lagi? Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Satu track dari Kelani with Full Jet, teman Pro 2 baru saja hadir ya. Lagu ini tuh udah lama banget bertengger di Billboard 100 dan lagu ini baru menjadi new entry di Pro 2 FM Banten kemarin, teman Pro 2. Enak banget lagunya, bikin nyaman di telinga, tapi gak bikin ngantuk ya. Nah, teman Pro 2 lebih nyaman lagi kalau misalnya kamu di hari ini belum sempat makan siang, buruan deh makan siang sekarang juga, teman Pro 2. Nah, kalau misalnya kamu suka banget atau kepikiran untuk makan telur orak arik atau beli di warteg aja deh pakai telur, tadi pagi sempat sarapan nasi uduk pakai telur ya kan, terus siangnya warteg pakai telur. Pokoknya telur aja, karena emang harga telur lebih murah dibandingkan dengan daging sapi, ya kan? Kalau dibandingin dengan ikan, depend on, tergantung ya ikannya mau ikan apa dulu nih. Nah, tapi teman Pro 2, emang sih telur itu menjadi sumber protein dan sumber lemak yang harganya relatif murah buat kaum yang mendang-mending. Kayak sama gue nih, aku juga ngerasa telur tuh harganya lumayan bisa ramah lah ya di kantong. Nah, tapi ternyata untuk seseorang dengan kondisi kesehatan tertentu, mereka itu bukan nggak boleh, disarankan tidak mengkonsumsi telur terlalu banyak. Nah, bagi orang yang dengan diabetes, penyakit jantung, dan bahkan tekanan darah tinggi, ini direkomendasikan konsumsi maksimal 2 telur per minggu. Bukan 2 telur per hari ya, tapi 2 telur per minggu, teman Pro 2. Nah, jumlah ini bisa dinaikkan jika mereka mengkonsumsi telur tanpa kuningnya. Karena putih telur merupakan sumber protein yang sangat baik dan aman banget buat dikonsumsi lebih banyak. Nah, untuk orang yang sehat, rekomendasi konsumsi telur dengan kuning telurnya adalah 1 butir per hari. Rekomendasi ini gak akan meningkatkan penyakit kardiovaskular, teman Pro 2. Ada juga pendapat lain yang menyebutkan bahwa untuk orang dewasa yang sehat, makan 7-14 telur per minggu termasuk dalam batas aman, dengan catatan 14 telur bagian putihnya aja. Nah, artinya konsumsi di atas jumlah tersebut bisa dianggap terlalu berlebihan, tetapi tentu aja tergantung pada kondisi kesehatan dan juga pola makan kamu secara keseluruhan. Nah, bahkan kalau menurut American Heart Association, individu yang sehat itu bisa mengkonsumsi rata-rata 7 butir telur per minggu sebagai bagian dari diet yang menyehatkan jantung. Nah, rekomendasi ini menyeimbangkan manfaat nutrisi dari telur seperti protein yang berkualitas tinggi dan berbagai nutrisi penting lainnya dengan kebutuhan untuk menjaga moderasi dalam pola makanan. So, bisa banget kamu coba dari hari ini. Kalau misalnya kamu emang belum makan telur sama sekali, cus deh makan telur, teman Pro 2.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Back to back. Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.

Langsung kepikiran jamur crispy yang biasanya orang mamang-mamang jualannya itu gandengan sama cimol. Aduh, enak banget. Tapi teman Pro 2, kalau kamu suka banget dengan jamur, apalagi jamur tiram ya, ternyata banyak banget manfaat kesehatan yang bisa kamu dapetin dari jamur tiram. Jadi di dalam jamur tiram itu terdapat kandungan karbohidrat, kemudian serat, vitamin B1, B2, serta B3, serta asam folat yang penting untuk menjaga metabolisme tubuh kamu. Dan ternyata juga nih teman Pro 2, jamur tiram itu bermanfaat banget sebagai sumber antioksidan. Jadi terdapat kandungan asam klorogenik, asam galat, lalu ada juga naringenin, serta asam amino ergotionin pada jamur tiram yang merupakan sumber antioksidan yang kuat banget. Jadi sebagai informasi nih ya, antioksidan itu sendiri merupakan zat yang membantu tubuh kamu untuk melindungi sel-sel dan juga mengurangi resiko kerusakan sel akibat radikal bebas. Dan ternyata jamur tiram gak sebatas itu aja. Ada juga manfaat kesehatan lain, salah satunya adalah ternyata bisa menjaga kesehatan jantung. Jadi serat beta glukan pada jamur tiram itu diketahui bisa membantu menjaga kesehatan jantung kita. Jadi serat ini difermentasi oleh bakteri usus sehingga menghasilkan senyawa asam lemak yang bisa mengurangi produksi kolesterol dalam tubuh. Nah, konsumsi jamur tiram dalam jangka waktu tertentu ini bisa menurunkan kadar kolesterol total, kemudian trigliserida, kolesterol jahat, dan bahkan bisa menjaga tekanan darah kamu. Nah, semua ini merupakan faktor penting terkait dengan risiko penyakit jantung ya. So, buat kamu yang suka banget makan jamur tiram, gak ada salahnya buat siang ini kita nyemil bareng-bareng jamur tiram ya, sambil dengerin Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihla ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihla yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap sentuhannya.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kabar terbaru dari MotoGP di teman Pro 2. Kalau kamu kangen banget dengan kabar dari Marc Marquez, ini tiba-tiba dia nongol dengan kabar yang cukup mengejutkan teman Pro 2. Jadi Marc Marquez ini dilaporkan mengajukan permintaan yang bisa dibilang cukup aneh ya. Jadi dia itu minta pensiun tanpa terkena penalti. Waduh. Kenapa nih? Jadi pada akhir musim ini Marquez akan jadi agen bebas. Meski begitu, Ducati terus berharap Marquez bisa memperpanjang kontraknya, teman Pro 2. Jadi Marquez itu setuju menandatangani kontrak baru dengan Ducati untuk musim 2027 dan 2028. Nah, Ducati tidak akan mengonfirmasi kesepakatan tersebut sampai konstruktor MotoGP menandatangani perjanjian komersial kolektif baru. Nah, kalau berdasarkan informasi dari cnnindonesia.com, ini yang menjadi sorotan dari kontrak Ducati dengan Marquez adalah satu klausul yang aneh. Jadi Marquez itu diyakini meminta kontrak 1+1, 1+1, 1+1 tahun di Ducati. Jadi dengan klausul itu akan memberikan Marquez pilihan pergi dari Ducati atau pensiun pada akhir 2027 jika tidak bisa bersaing memenangkan balapan dan juara, atau jika Ducati gagal dengan mesin 850cc-nya. Nah, pengamat MotoGP Carlo Pernat menyebut bahwa Marquez juga meminta Ducati memasuki opsi dalam kontrak baru itu yang memungkinkan juara bertahan pensiun pada 2026 tanpa terkena penalti. So, ada apa dengan Marquez, teman Pro 2? Apakah dia bakalan geser ke yang lain setelah dia nantinya gabung dengan Ducati? Atau dia pengen udahan aja? Tapi yang jelas ya, musim berat Marquez itu bertambah setelah insiden di sprint race MotoGP Prancis kemarin, teman Pro 2. Jadi akibat kecelakaan itu, Marquez mengalami patah tulang metatarsal di kaki kanan. Jadi Marquez kini harus absen dalam sejumlah balapan. Nah, kondisi yang tidak lagi 100% fit itu dipercaya bakal mempengaruhi performa Marquez di atas motor jika tidak bisa lagi bersaing. Marquez pengen pensiun, teman Pro 2. Sedih, bakalan kangen gak sih teman Pro 2 ya? Tapi gak tahu nih, ini gimana nih untuk penandatanganan kontrak berikutnya di 2027-2028. Kita tunggu aja ya kabar selanjutnya teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, dibol,

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.

Jagat Raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

0: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

0: Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.
1: Selama ini

0: dulu kali ya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
3: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi, lauknya daging.
2: Emang kenapa, Sis?
3: Tidak baik untuk kesehatan.
4: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: jauh sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Prancis, tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya 1 pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Piala Dunia 2026 kurang dari 1 bulan lagi, teman Pro 2. Tapi tiba-tiba kapten timnas Argentina Lionel Messi mengalami cedera bersama dengan klubnya Inter Miami. Jadi cedera itu didapati oleh Lionel Messi saat Inter Miami menang 6-4 atas Philadelphia Union pada laga pekan ke-35 MLS di Stadion New pada Senin hari ini, teman Pro 2. Nah, dalam laga tersebut Messi memberikan 2 assist. Dan akan tetapi pemain berjulukan La Pulga ini tidak menuntaskan pertandingan ya, karena dia harus digantikan oleh Matteo Silvetti pada menit ke-73 akibat cedera. Nah, sebelum diganti, Messi lebih dulu melakukan tendangan bebas pada menit ke-68, lalu mendribel bola untuk memberikan umpan terobosan kepada Ian Frey. Hanya saja, setelah beberapa saat berjalan, Messi ini langsung menggulung celana dan ngasih isyarat pergantian pemain ke bangku cadangan Inter Miami. Messi berjalan menuju lorong kamar ganti tanpa terlihat pincang. Bahkan ini sejumlah laporan menyebut bahwa Messi memegangi kaki, namun aksi itu tidak terlihat di layar televisi. Jadi cedera itu dialami oleh Messi 17 hari menjelang Piala Dunia 2026 yang dimulai pada 11 Juni mendatang. Kira-kira ini bakalan mempengaruhi performa Argentina nggak ya? Dan apakah Messi bakalan ikut bertanding di laga-laga awal atau dia disimpan dulu nih, bakalan dikeluarin di laga-laga penting? Kita tunggu aja, teman Pro 2. Kalau lo sendiri secara pribadi, lo berharap gimana?

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Waktunya santai siang.
3: Santai lah.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, yuk bisa yuk, padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kabar terbaru dari Miley Cyrus ya. Jadi kabarnya Miley Cyrus ini menerima bintang Hollywood Walk of Fame pada Jumat kemarin, teman Pro 2. Tepatnya di tanggal 22 Mei. Jadi dia itu mengenang perjuangan karirnya dan dukungan orang-orang terdekat, termasuk menyinggung ayahnya Billy Ray Cyrus, teman Pro 2. Nah, dalam menerima bintang tersebut, Miley didampingin oleh ibunya, didampingin juga oleh saudara perempuannya dan juga tunangannya di acara itu, teman Pro 2. Sementara itu, ayah Miley Cyrus, musisi country Billy Ray, ini nggak hadir ya setelah keduanya berselisih dalam beberapa tahun terakhir. Namun, Miley tetap memberikan penghormatan untuk sang ayah tersebut, teman Pro 2. Nah, kalau berdasarkan informasi dari CNNIndonesia.com, penghargaan Walk of Fame untuk Miley Cyrus ini datang kurang dari setahun setelah dia merilis album Something Beautiful yang memiliki lagu Walk of Fame dengan videonya menampilkan Cyrus berguling-guling di trotoar terkenal itu, teman Pro 2. Nah, penghargaan ini sekaligus menjadikan Miley Cyrus artis pertama dari kelahiran 90-an yang menerima bintang Hollywood Walk of Fame. Wow, congratulations ya buat Miley Cyrus.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh. Dan

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Kalau kamu lagi nungguin Nona teman Pro 2 buat konser di Indonesia, emang sih Nona sendiri pun juga sempat ngomong ya kalau dia itu lagi kangen banget sama Indonesia dan dia itu sebenarnya pengen bikin konser di Indonesia teman Pro 2, tapi belum tahu kapan. Dan gak tahu beneran gak tahu kapan gitu ya. Tapi mungkin kamu juga ngerasa kangen juga atau gak sabar juga dengan film biopiknya Michael Jackson. Jadi gak sabar nungguin Nona konser, gak sabar juga nungguin filmnya Michael Jackson teman Pro 2. Karena kabar terbaru film biopik Michael Jackson ini dipastikan bakalan berlanjut ke film kedua. Jadi studio Lionsgate mengonfirmasi sedang mengembangkan film kedua setelah film pertamanya sukses besar di box office. Jadi sequel ini tuh bakalan melanjutkan kisah kehidupan Michael Jackson setelah King of Pop tersebut menggelar tour Bad pada tahun 1987. Itu yang menjadi akhir di kisah film pertamanya teman Pro 2. Dan segudang cerita tentang Michael Jackson ini belum seluruhnya tertuang ya dalam film pertama. Maka dari itu sang kepala divisi film Adam Fogelson teman Pro 2 ini akan menjadi daya tarik utama bagi penonton yang pengen bernostalgia lagi dengan kelanjutan kisah film dari Michael Jackson. Jadi masih ada beberapa dekade cerita yang belum diangkat dalam film pertama, mengingat film tersebut berakhir di kehidupan Michael Jackson di tahun 1987. Ada kehidupan lain yang belum diangkat, misalnya kesuksesan album Dangerous hingga kontroversi berupa tuduhan pelecehan seksual terhadap anak yang sempat dulu ya itu dituduhkan kepada si Michael Jackson ini teman Pro 2. Tapi kayaknya kalau yang soal pelecehan seksual nggak tahu ya ini bakalan diangkat atau enggak, karena sempat pro dan kontra. Dan sebenarnya tentang pelecehan seksual itu sempat direncanakan bakalan diangkat di film pertama, cuman gak jadi teman Pro 2. Bakalan diangkat sedikit gak ya di film keduanya atau enggak sama sekali, gak tahu deh, ditunggu aja. Yang jelas tentang alur ceritanya belum dibocorin seperti apa detailnya, ditunggu aja ya. Tapi apakah kira-kira kalau menurut lo sendiri ya, dengan adanya film Michael Jackson yang kedua ini bakalan sesukses yang pertama gak sih? Atau bakalan lebih boom atau justru lebih turun atensinya teman Pro 2? Kalau menurut lo gimana?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Halo teman Pro 2 Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Info Pro 2.

Waktunya Info Pro 2 bareng aku Fitri Rianti. Teman Pro 2, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menjadi pemicu inflasi yang berpotensi melanda wilayah Tangerang Raya. Alhasil, kepala daerah menyiapkan langkah dan juga strategi dalam mengantisipasi agar tidak semakin melambung. Bupati Tangerang Maisyal Rashid mengaku upaya awal dalam mengantisipasi inflasi ini adalah dengan menerapkan strategi koordinasi antar lembaga, bahkan menggandeng para pelaku usaha yang ada di daerahnya. Menurutnya, langkah ini dilakukan guna mewujudkan sinergitas dalam menciptakan kebijakan pengendalian gelombang kerja serta ekonomi atas dampak kelemahan nilai tukar rupiah.

Beralih ke informasi dari dunia olahraga, teman Pro 2, ganda campuran Indonesia Rehan Novel Kusharyanto dan juga Gloria Emanuela Wijaya akhirnya kembali tampil dengan turun di WWF World Tour Super 750 Singapore Open 2026. Setelah absen panjang akibat cedera lutut kiri yang dialami oleh Rehan pada Agustus 2025. Kembalinya Rehan Gloria dalam ajang yang bergulir di Singapore Indoor Stadium pada 26 hingga 31 Mei itu menjadi momentum penting untuk membangun kembali performa dan kepercayaan diri di level elit dunia. Gloria sendiri bersyukur melihat perkembangan pemulihan pasangannya berjalan lebih cepat dari perkiraan. Dia menyebut kesempatan tampil kembali di turnamen WWF Super 750 itu menjadi langkah awal untuk menemukan lagi ritme permainan terbaik mereka.

0: Beralih ke informasi dari dunia hiburan, penyanyi asal Kolombia, Shakira, berkolaborasi bersama musisi Nigeria, Burna Boy, membawakan lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026 berjudul Die Die dan merilis video resmi lagu tersebut. Melalui media sosial resminya, Shakira membagikan cuplikan dari video musik Die Die yang menghadirkan visual stadion sepak bola dan menampilkan cameo dari sejumlah bintang sepak bola. Video berdurasi 4 menit itu dibuka dengan kemunculan para bintang sepak bola seperti Lionel Messi, Kylian Mbappe, dan lain sebagainya yang memasuki lapangan sambil menyatakan "We are ready." Die Die memiliki ritme musik Afrika, Latin, dan juga urban, serta makna judulnya berasal dari ungkapan bahasa Italia yang berarti ayo-ayo. Sekian info Pro 2 dan teman Pro 2 jangan kemana-mana karena sesaat lagi di jam 3 sore bakalan ada sore ceria yang nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam. So stay tune.
1: Info Pro 2.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Oke, teman Pro 2 masih di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan masuk di sore ceria. Kali ini gue gak sendirian, karena di studio Pro 2 FM sudah hadir. Ada siapakah itu? Kalau kamu tadi sempat ngecek di Instagramnya Pro 2 FM ya, hari ini kita bakalan ngobrol seru, ngobrolin seputar salah satu event yang masuk kategori Ken di teman Pro 2, dan itu ada di Banten. Ada siapakah itu? Langsung aja aku sapa. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Kak.
0: Ada Kak Ami nih ya. Dia adalah event manager dari Gebrak Ngadu Beduk.
1: Betul.
0: Apa kabar nih Kak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Sekarang udah mendekati, semakin mendekati hari H ya?
1: Betul.
0: Udah H minus berapa ya ini berarti?
1: Berarti kita kan opening di tanggal 29. Sekarang 24.
0: Sekarang 25.
1: 25 ya.
0: Berarti kurang H-4.
1: H-4 kurang lebih.
0: Wah. Semakin dekat gimana nih rasanya?
1: Semakin dekat semakin deg-degan.
0: Semakin dekat semakin deg-degan.
1: Semakin deg-degan.
0: Tapi ini persiapannya udah sampai berapa persen nih?
1: Alhamdulillah persiapan kita sudah 90% ya.
0: Wah. Wow, sudah 90%. Udah matang berarti ya.
1: Sudah siap tempur.
0: Ibarat kue itu udah di ovennya itu udah mematang.
1: Sudah mau matang gitu.
0: Oke. Kak, tapi mungkin ya ada beberapa orang atau bahkan anak-anak muda di luar sana di Provinsi Banten bahkan ini belum tahu nih sebenarnya event Gebrak Ngadu Beduk ini apa sih?
1: Event Gebrak Ngadu Beduk ini adalah event apa ya? Budaya, festival budaya yang diinisiasi oleh Asosiasi Seniman Beduk Provinsi Banten. Jadi lomba ngadu beduk antar kampung.
0: Oh, gitu. Oke. Okay.
1: Jadi lomba ngadu beduk antar kampung, kemudian nanti ada kira budayanya juga gitu. Jadi kita langsung pelibatan dengan masyarakat.
0: Oke. Berarti gitu. Dan itu diikutin oleh semua kampung yang ada di Kabupaten Pandeglang.
1: Ada 20 kampung yang sudah terdaftar, yang sudah mendaftarkan. Ada 20 kampung dari 4 kecamatan di Kabupaten Pandeglang.
0: Oke, gitu. Dan ini emang khusus di Kabupaten Pandeglang begitu ya?
1: Ya, karena ngadu beduk ini banyak apa ya, banyak berkembangnya itu di Kabupaten Pandeglang, begitu.
0: Oke. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah ini kan event ngadu beduk itu diadainnya dari tanggal 29 ya, Kak ya?
1: Iya.
0: 29 sampai
1: 29 sampai 31 Mei.
0: Berarti
1: 2026.
0: Tiga hari. Ini tiga hari itu isinya ngapain aja, Kak?
1: Oke, tiga hari ini pertama kita ada grand opening, Kak. Tapi sebelum grand opening, kita grand opening malam Sabtu.
0: Oke.
1: Tetapi di sore harinya itu ada kira budaya dulu, pawai.
0: Ada pawai.
1: Arak-arakan.
0: Itu gitu. Pawainya dari mana ke mana?
1: Mengelilingi alun-alun saja.
0: Oh,
1: gitu. Okay. Mengelilingi alun-alun dari 20 kampung itu menampilkan kreativitas pawainya. Menggunakan kostum-kostum karnaval, menggunakan aksesoris jerami, karena tema kita tahun ini adalah Tang Ting Tung Dong.
0: Oh. Tang Ting Tung Dong.
1: Tang Ting Tung Dong warna bunyi dalam jerami.
0: Oh, oke. Okay. Bentar, jerami ini alat musik.
1: Jerami ini jerami padi.
0: Oh,
1: jerami padi.
0: Tapi bentar, Tang Ting Tung Dong ini maksudnya
1: nah,
0: apa?
1: Nah, Tang Ting Tung Dong ini warna bunyi yang ada di dalam tiling tit. Tiling tit itu alat musik ngadu beduknya itu.
0: Salah satu jenis alat musik yang ada di dalam ngadu beduk.
1: Di dalam ngadu beduk itu ada nama alat musiknya tang apa tiling tit. Nah, warna bunyinya Tang Ting Tung Dong gitu.
0: Oh. menarik ya.
1: Iya.
0: Bentar. Berarti ngadu beduk itu kan kalau kita tahu beduk ya beduk gitu ya.
1: Beduk,
0: ya
1: betul.
0: Beduk yang biasanya ada di masjid-masjid
1: betul.
0: Gitu ya. Berarti dalam apa ya? Dalam warna musik ngadu beduk itu di dalamnya tuh banyak banget alat-alat musik lainnya.
1: Betul.
0: Selain
1: beduk besar ya.
0: Iya.
1: Ada tiling tit.
0: Tiling tit itu bentuknya
1: tiling
0: kayak
1: tiling tit itu beduk sama beduk, cuman dia kecil, agak kecil. Beduk kecil. Namanya tiling tit. Atau ting tit ya. Orang-orang bilang tiling tit atau ting tit gitu.
0: Oh.
1: Tiling tit, kemudian ada pongpet. Pongpet itu yang lebih kecil lagi. Kemudian ada anting carang, anting kerep, dan gedug. satu lagi gedung itu sebagai basnya.
0: Oh, gitu. Wah, jadi tahu banyak ya. Gara-gara ada ngadu beduk ini, teman Pro 2. Padahal aku tuh ngiranya ya ngadu beduk ya beduk, cuma iya. Ada beduk besar, beduk kecil, dan beduk kecil mungkin disebutnya bidik gitu.
1: Bukan, namanya tilingtit.
0: Tilingtit. Oke. Tilingtit, dan ternyata tilingtit tadi apa warna nadanya, Kak?
1: Warna bunyinya di dalam tilingtit itu ada tang ting tung dong.
0: Tang ting tung dong. Iya. Dan itu yang dijadikan sebagai tema.
1: Sebagai tema utama kita, tang ting tung dong. Mm-hmm. Warna bunyi dalam jerami. Jerami itu sebagai elemen utama dari kegiatan atau tema yang kita angkat tahun ini.
0: Kenapa menggunakan tema itu?
1: Jerami itu banyak yang mengasumsikan bahwa jerami itu menjadi limbah. Mm-hmm. Nah, kita memanfaatkan limbah ini dibikin kreativitas, mm-hmm, untuk bagaimana si jerami ini bisa ditampilkan dan bisa dijadikan sebuah artistik.
0: Okay.
1: Agar bisa terlihat estetik model begitu.
0: Jadi ini tiap peserta harus menggunakan jerami.
1: Betul, menggunakan jerami sebagai elemen utamanya. Selain jerami juga pemanfaatan barang-barang atau alat-alat yang ramah lingkungan, kayak bambu, mm-hmm, kemudian penggunaan kelapa, mm-hmm, dari bawah sampai atas kan itu menggunakan kelapa, beduk dari pohon kelapa, dari batang kelapa, kemudian menggunakan baralaknya, mm-hmm, daun kelapanya, mm-hmm, ada yang memanfaatkan si tempurung kelapanya. Okay. Ada yang memanfaatkan si pelepah kelapanya, ya bebas aja, sekreativitas, mm-hmm, kampung, karena aktivitas atau main eventnya di Gebrak Adu Beduk itu selain dari kirab tadi, ada ngadu beduk tersendiri, mm-hmm, lomba ngadu beduknya atau lomba gebrak beduknya, mm-hmm, kemudian ada penciptaan pola tabuh tilingtit, mm-hmm, kemudian ada lomba hias saung kebo.
0: Oh, lomba hias saung kebo. Ini maksudnya bikin saung gitu?
1: Bikin saung, jadi tiap kampung itu membikin saung masing-masing. Temanya saung kebo, mm-hmm. Jadi mereka nanti membuat saung kebo, tetapi ornamennya menggunakan jerami tadi itu.
0: Oke, okay. Gitu. Dan saung itu nanti dihiasnya pas di lokasi? Atau dihias
1: di
0: dulu
1: lokasi.
0: Di lokasi?
1: Mereka bikin dulu di kampungnya masing-masing, okay. Sudah jadi, nanti dibongkar, mm-hmm, lagi, dipasang di alun-alun gitu.
0: Oh gitu?
1: Gitu.
0: Oh, oke, okay. Baik, nah tadi ada yang ngadu beduk, ada pawai dan sebagainya,
1: yeah.
0: Dari pawai dulu deh, kalau pawai sendiri biasanya itu kan tadi ada 20 kampung tuh,
1: yeah,
0: yang ikutan sebagai peserta begitu ya. Biasanya satu tim sampai berapa orang, Kak?
1: Kalau tahun-tahun sebelumnya, mm-hmm, kita tidak batasi gitu, satu kampung mau berapa orang kayak, yang penting, mm-hmm, ramai dan banyak. Ternyata setelah dievaluasi, mm-hmm, itu menjadi sebuah crowded gitu, okay. Karena saking banyaknya nih 20 kampung dong, bayangkan, hmm, minimal satu kampung udah bawah 100 orang kan, udah 2000 orang.
0: Iya sih,
1: gitu,
0: ya.
1: Makanya itu jadi crowded kan. Akhirnya kita evaluasi, hmm, sekarang satu kampung maksimal 40 orang gitu,
0: okay.
1: 40 orang, ada 40 kali 20, hmm, ya sekitar 600 orangan lah gitu.
0: Kalau pawainya sendiri ada tema khusus gak?
1: Temanya yaitu yang menjadi tema utamanya kan beduk ya, berarti, mm, kan harus ada properti beduknya,
0: okay.
1: Itu kan bawa gotongan beduk atau beduk ditabuh atau gimana, itu kan kreativitasnya, mm, kampung masing-masing. Selain beduk itu pemanfaatan si jerami itu.
0: Oke, okay. Tapi kalau gitu, dari segi kostum atau budaya yang pengen ditampilin di luar itu boleh ya?
1: Boleh, gitu. Itu kembali lagi ke kreativitas masing-masing kampungnya itu.
0: Oke, okay. Gitu. Pawai berarti tadi di tanggal 29 sore.
1: 29 sore itu ada, bukan pawai namanya, kirab.
0: Oh, kirab ya.
1: Dari padahal pawai masih pawai-pawai juga.
0: Kirab di tanggal 29 sore. Kemudian, yeah, 29 malamnya itu ada
1: Grand opening.
0: Grand, nah, opening ada apa aja tuh, Kak?
1: Kalau di grand opening kita fokus untuk euforia atau fokus untuk seremonial openingnya aja,
0: mm-hmm.
1: Untuk pembukaannya, untuk mulai ngadu beduknya itu di malam berikutnya.
0: Oh,
1: jadi,
0: okay,
1: di malam pertama kita fokus untuk grand opening.
0: Mm.
1: Grand opening itu nanti diisi oleh beberapa penampilan.
0: Mm.
1: Kemudian kita juga ada support dari sanggar-sanggar yang ada di Pandeglang, mm, di Banten, di ya sebanten lah, mereka support kepada event Gebrak Adu Beduk ini. Kemudian biasa sambutan yang kayak gitu kan selalu ada gitu. Terus ada nganjor.
0: Oh, wayang nganjor.
1: Bukan wayang nganjor.
0: Apa tuh nganjor?
1: Jadi visiting. Para tamu VIP itu visiting ke kampung-kampung gitu. Jadi kampung-kampung melihat situasi dan bagaimana, ikut nabuh bareng-bareng tamu VIP ngeliling. Jadi pada intinya kalau malam pertama itu memang agak sedikit crowded karena kita mengundang banyak orang gitu kan, mengundang para petinggi, pejabat dan lain-lain. Itu difokuskan untuk opening saja, karena kalau kita mulai ngadu bedug, kita udah mulai lombanya di malam pertama, itu akan selesainya sampai subuh, Kak.
0: Oh, gitu. Saking lamanya.
1: Karena ada 20 kampung, satu kampung maksimal 10 menit, minimal 10 menit kan udah ada berapa menit tuh 20 kampung.
0: 200 ya. 200 menit ya.
1: Iya, lebih, bisa nyampe ke 3 sampai 4 jam. Itu makanya di malam pertama kita fokuskan untuk grand opening saja. Setelah grand opening itu tinggal menabuh bersama aja. Jadi tema ini karena kita H plus 1 lebaran banget. Jadi kita takbiran bersama gitu di di alun-alun.
0: Di alun-alun. Dan gitu. Semuanya bisa datang ke sana ya.
1: Semuanya bisa, free tanpa tiketing.
0: Wah, mantep tuh. Nah, sebelum kita ngelanjut ke hari hanya ya, berarti di tanggal 30 ya.
1: Di tanggal 30.
0: Untuk yang lomba ngadu beduknya ya. Kita jeda terlebih dahulu nih.
1: Siap.
0: Kita akan bahas di segmen berikutnya, teman Pro 2. Nah, buat kamu yang pengen nanya, boleh aja langsung ya ke WhatsApp-nya Pro 2 FM di 081 11 45 116, atau juga bisa gabung di YouTube RRI Banten.
2: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Hey, tahu yang kayak

0: lagu favorit kamu ada di sini. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Lagu baru di Pro 2.
0: Nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Sore Ceria dan masih barengan sama Kak Ami ya, event manager dari Gebrak Ngadu Beduk yang bakalan diadain nanti dari tanggal 29
1: sampai 31 Mei.
0: Yes, yeah. Benar banget teman Pro 2. Jadi habis kamu kumpul bareng keluarga ya di momen Idul Adha, langsung deh nonton ke Pandeglang ya, di alun-alun Pandeglang
1: di
0: ya Kak?
1: Di alun-alun Pandeglang.
0: Berarti semua rangkaian dari tanggal 29 sampai tanggal 31 ini semuanya di alun-alun?
1: Semuanya di alun-alun Pandeglang.
0: Oke, dan tinggal datang aja.
1: Tinggal datang saja, gratis.
0: Gak pakai tiketing gitu.
1: Tidak pakai tiketing, tinggal bawain, siapin duit aja buat jajan.
0: Buat jajan.
1: Karena banyak pameran UMKM di sana.
0: Wah, mantep banget.
1: Ada bazar kuliner, ada pameran aircraft juga, merchandise dan lain-lain lah ada.
0: Itu juga dari tanggal 29.
1: Dari tanggal 29.
0: 29 sore ya?
1: 29 sore kita sudah mulai buka.
0: Oke, wih gitu. Mantap banget tuh teman Pro 2 ya. Menuju akhir bulan, ayo jajan.
1: Ayo jajan. Weekend, weekend. Yeah. Long weekend soalnya.
0: Oh iya bener banget, long weekend. Dari Rabu Kamis ya.
1: Iya.
0: Jumat, oke lah sekolah bentar. Iya. Ya kan, habis itu weekend lagi teman Pro 2. Oke, tadi di tanggal 29 udah ada opening ceremony dan juga ada pawai ya Kak ya.
1: Betul.
0: Kemudian di tanggal 30 itu ada ngadu beduknya.
1: Ngadu beduknya.
0: Itu dari jam berapa Kak?
1: Ngadu beduknya kita mulai dari habis Isya. 19.30 okay. Kita sudah mulai ngadu beduk. Mm-hmm. Tapi sebelum dari jam 2 itu kita sudah ada aktivitas juga. Jam 2 siang itu.
0: Mm, aktivitasnya ngapain aja tuh?
1: Kita ada aktivasi branding dari sponsor. Mm-hmm. Ada talk show, kemudian ada musik performance dari teman-teman musisi Pandeglang. Kemudian ada tampilan kesenian-kesenian, ada tampilan tarian dari sanggar-sanggar teman-teman juga. Hmm. Kemudian ada aktivasi game gitu. Itu banyak aktivitas di sore hari.
0: Ini kalau untuk pengisi dari tanggal 29 sampai di tanggal-tanggal berikutnya, ini kebanyakan memang diambilnya dari Pandeglang semua? Atau ada mungkin dari kota Serang, dari Kabupaten Serang, atau dari kota yang lain yang juga ikut menyumbang? Yeah.
1: Untuk para pengisi, alhamdulillah kita dapat support dari Asosiasi Seniman Tari Indonesia Banten, dari ASETI Banten kita dapat support. Jadi dari teman-teman Cilegon ada, kemudian dari teman-teman kota Serang juga ada, teman-teman Pandeglang sudah pastinya ada gitu. Jadi alhamdulillah kita disupport untuk tampilan kesenian tari itu dari ASETI. Kemudian ada penampilan dari band dari Cilegon juga, ada Kalimaya Band. Itu salah satu jebolan dari Sawarati Banten. Mereka juga tampil untuk mengisi panggung. Gitu.
0: Bakal rame dia berarti.
1: Bakal rame, insya Allah. Kita proyeksikan per hari itu ada 5.000 orang yang akan datang.
0: Mantep banget.
1: Karena event kemarin aja kita selama 3 hari itu hampir 33.000
0: orang.
1: 33.000 orang yang hadir selama 3 hari itu.
0: Beh. Gitu. Gokil ya, aku bisa ngebayangin. Wah, ini berasa kayak Sebabadui part 2 ya.
1: Part 2 ini karena Pandeglang itu akan apa ya? Haus akan hiburan.
0: Okay.
1: Itu makanya ya kita menyuguhkan setahun sekali lah minimal ada hiburan untuk masyarakat di Pandeglang gitu. Karena kan kita berhubungan langsung dengan masyarakat, ngadu-beduk ini berhubungan dengan masyarakat. Masyarakat sangat antusias sekali gitu. Bahkan ada yang satu kampung, hampir satu RW turun semua ke Pandeglang, ke alun-alun gitu. Makanya ramenya itu ya karena kita langsung pelibatan dengan masyarakat itu.
0: Okay. Begitu. Kak, sebelum ke arah ngadu-beduknya ya di tanggal 30 ya, ini apa sih bedanya antara event yang di tahun ini dengan event yang tahun lalu 2025?
1: Kita berusaha setiap tahunnya itu untuk mengupgrade atau mengevaluasi dari tahun sebelumnya. Yang paling terbaru atau yang pasti selalu baru itu tiap tahunnya adalah temanya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau tahun lalu kita temanya Saung Tagog, kalau tahun ini temanya Saung Kebo.
0: Oh, okay.
1: Kemudian temanya kalau kemarin kita menggunakan Barala Kalapa, kalau sekarang kita penggunaannya jerami gitu. Oh, jadi upgrade dari sisi temanya saja sih.
0: Tapi kalau dari segi pengisinya?
1: Dari segi pengisinya juga kita upgrade juga. Jadi dari dua, bahkan dari peserta pun banyak yang mau join ke kita karena kita kuota hanya maksimal 20. Akhirnya kita kurasi juga kampung-kampung yang memang yang tahun lalu masih ada evaluasi nih, jangan dulu ikut. Tahun ini ada kampung yang baru yang mau ikut, kita tarik gitu.
0: Okay.
1: Begitu.
0: Jadi memang sengaja dibatasin ya,
1: sengaja dibatasin
0: kuota gitu kan.
1: Kuota. Karena kan kampung di Ngadu Bedug ini ada habit atau ada habit, ada kebiasaan. Panitia memberikan dana produksi gitu kan kepada tiap kampung itu. Nah, untuk tahun ini kekuatan panitia hanya baru 20 kampung saja gitu.
0: Oh, maksudnya memberikan dana untuk produksi, ini produksi?
1: Produksi si saungnya itu. Oh, jadi okay. Ada dana taktis dari, atau dana apa ya sebutnya ya, ada dana bantuan lah dari panitia kepada para kampung peserta, kepada peserta untuk membuat, atau ya itu mah uangnya untuk dipakai apa ya silahkan, tetapi dari panitia ini memberikan sebesar sekian juta untuk peserta. Nah itu uangnya untuk dibuat saung atau untuk biaya proses dan lain-lain.
0: Termasuk untuk bikin beduk mungkin ya?
1: Mungkin saja.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oke. Okay. Nah, ini juga jadi penasaran nih gue ya. Ini dana panitia itu dari mana? Dari sponsor kah? Atau jangan-jangan dari pribadi panitia nih?
1: Dari ngegadein mobil. Enggak, alhamdulillah banyak yang support dari sponsor, kemudian dari pemerintah daerah, kemudian dari yang berkaitan dengan kebudayaan, banyak yang support juga gitu.
0: Okay.
1: Alhamdulillahnya dari hadiah kita disponsorin sama ini, dari ini kita sponsorin dari ini gitu. Jadi ya mana nih yang mau diambil nih oleh sponsor nih, kita ada anggaran ini, oke saya ambil ini aja, saya ngambil ini aja gitu.
0: Kalau dari pemerintah gimana nih supportnya?
1: Dari pemerintah alhamdulillah selama 2 tahun terakhir ini support, support material, support imaterial gitu ya. Tahun ini kita disupport, Bupati Pandeglang juga mensupport, Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang mensupport, Dinas Pariwisata Provinsi Banten mensupport, Dinas Pendidikannya hampir semua pemerintah mensupport alhamdulillahnya. Okay. Begitu.
0: Baik, oke, kita langsung ke tanggal 30 nih yang ditunggu-tunggu. Tadi sempat di-spill bahwa di tanggal 30 malam itu di jam 7:30 malam ya.
1: 7:30 malam.
0: Itu udah dimulai untuk lomba ngadu beduknya
1: tanggal
0: 2. Nah, bayanganku kalau ngadu beduk itu kan ya kita kalau kita dengerin orang nabuh beduk itu kan
1: betul.
0: Ya pas takbiran menuju lebaran gitu ya. Nah, kalau untuk yang dikompetisiin ini berarti ada musik-musik tertentu yang di apa ya? Kayak pakem gitu. Gitu enggak sih Kak atau gimana?
1: Iya. Ngadu beduk itu kalau dirampak di ngadu beduk atau dirampak beduk, ada yang namanya pola tabuh atau lagu, laguan, lagu tilingtit. Atau pola tabuh. Nah, yang dilombakannya ini adalah gebrakan, semangat para tim, dan ketepatan pola. Jadi ada pola-pola lagu, pola-pola tabu, lelaguan di kampung. Tiap-tiap kampung kan punya jargonnya masing-masing nih, punya lagu andalannya masing-masing. Nah, lagu itu yang dilombakan.
0: Oh,
1: gitu. Jadi penilaiannya bagaimana ketepatan ritmenya, bagaimana semangat timnya, bagaimana apa namanya harmonisasi antara beduk kecil dan beduk besarnya gitu.
0: Tapi biasanya kalau kita lomba musik itu kan ada kayak lagu wajibnya gitu. Ini ada nggak sih kayak gitu?
1: Lagu wajibnya adalah lagu pola-pola tabuh yang ada di kampung.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Karena banyak kan Mbak Teh. Pola-pola tabuh tilitit itu banyak sekali. Gitu ada angin-anginan, ada celementre, ada ping-ping cak-cak, ada apa lagi, gigi bring tuma. Banyak sekali pola-pola tabuhnya itu.
0: Oh, wow.
1: Gitu, pola-pola tabuh si tilingtit itu. Makanya yang dilombakan adalah pola-pola tabuh yang ada di masyarakat. Karena kalau kita tentukan, misalkan lagunya, pernah kita formula itu, kita lagu wajibnya kita tentukan, dapat protes dari peserta. Gitu, protesnya misalkan lagu nangtang nih, kita harus ada lagu nangtang, lagu angin-anginan, ping-ping cak-cak dan lain-lain. Di kampung A lagu nangtang itu polanya seperti ini, di kampung B pola nangtangnya seperti ini. beda, namanya sama, polanya berbeda. Kadang polanya sama, namanya berbeda. Namanya sama, polanya berbeda gitu. Makanya ya kita okay, untuk 2 tahun terakhir ini pola lagunya dibebaskan. Bagaimana kreativitas si kampung itu mau pakai lagu apa gitu.
0: Tapi kalau dari segi alat musiknya ada yang dibatasin gak kak?
1: Kalau dari segi alat musiknya yang tentu pasti beduk besar. Okay. Beduk besar itu kita ada 6 buah. Tiap kampung itu harus ada 6 buah beduk besar. Tilingtit, pongpet, antik, anting, antuk, sama geduk. Sama geduk.
0: Geduk. Geduk ya. Ini bentuknya kayak gimana tuh?
1: Geduk itu beduk kecil, beduk besar, cuma yang dipotong itu yang kecil ya untuk bassnya.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Tiba-tiba nanti ada yang bawa turntable ya, nge-DJ dia.
1: Gak mungkin lah. Gak mungkin ya? Gak mungkin. Karena kita sudah dipastikan gitu sudah. Kan ada juknisnya juga kita buat juknisnya gitu.
0: Berarti enggak boleh bawa alat-alat musik modern ya?
1: Iya. Jadi khusus alat-alat musik beduk aja gitu.
0: Oke. Okay,
1: yang berkulit.
0: Yang, yang berkulit apa nih?
1: Jalannya? Yang berkulit kerbau, sapi, kambing, gitu.
0: Bukan berkulit lainnya ya?
1: Bukan berkulit lainnya.
0: Tiba-tiba bawa skincare dong. Beda lagi nanti ya. Oke. Okay. Nah, kan satu peserta itu biasanya berapa menit untuk durasinya?
1: Durasinya itu 5 menit.
0: Oh, 5 menit.
1: Hanya 5 menit. Tapi 2 lagu di medleykan.
0: Oh,
1: untuk ngadu beduk. Minimal maksimal 5 menit di medleykan 2 lagu tanpa berhenti. Kemudian polanya juga kita bebaskan, pola tabuhnya mereka mau bawain lagu apa ya silakan gitu.
0: 5 menit itu maksudnya total atau 5 menit itu per lagu?
1: 5 menit itu total 2 lagu.
0: Oh, total.
1: Total 2 lagu. Karena satu pola itu enggak paling 2 menit lah. Gitu satu pola tabuh itu.
0: Oke, okay. Berarti dari jam 7:30 kira-kira selesainya sampai jam berapa tuh?
1: Dari jam 7:30 perkiraan itu selesai jam 10-an.
0: 10 malam.
1: 10 sampai 10:30 malam itu.
0: Oh. Okay.
1: Kalau tidak ada insiden ya, maksudnya tidak ada apa namanya takut di jalan apa apa gitu kan. Karena kita perkirakan dari kampung 1 ke kampung 2 dan selanjutnya itu bisa sampai 10 menit satu
0: pergantian
1: itu. Karena si jurinya yang keliling kampung.
0: Oh, penjuriannya itu di maksudnya penjuriannya tuh penjurinya yang keliling kampung.
1: Jurinya yang keliling kampung.
0: Bukan perform di panggung.
1: Enggak,
0: itu bukan
1: kan
0: ya?
1: Mereka bikin saung. Nah, di saung itu semua aktivitas itu di dalam saung itu.
0: Oh.
1: Saungnya dinilai juga dilombakan.
0: Oh,
1: gitu.
0: Okay. Wah, menarik banget ya. Ini kalau boleh dibocorin kampungnya mana aja nih, Kak?
1: Ada kampung, saya sambil buka catatan.
0: Boleh
1: ya.
0: Boleh.
1: Saya lupa juga nih soalnya banyak, ada 20 kampung.
0: 20 kampung itu jaraknya deketan gak? Ini jangan-jangan tiba-tiba ada yang di Carita.
1: Enggak, dia ada yang satu kelurahan, ada yang satu kecamatan, banyaknya satu kecamatan.
0: Oke, kira-kira ya. Berarti dari semua peserta ini udah di close ya? Gak bisa ada yang daftar lagi ya?
1: Sudah di close. Gitu. Kita ada 20 kampung, ada kampung Ciguludug, ada kampung Cilaja, kampung Cibenying, kampung Parung Sentul, kampung Kadukupa, kampung Carodok Mandala, kampung Sukalimas, kampung Cikole, kampung Juhut, kampung Talaga, kampung Sarkawana, Kadulimus, Kadugajah, Mauk, Cikirai Gira, kampung Sanim, Salabentar, Sorea, Cicadas, Cipacung 2. Wah, okay. Ada 20 kampung itu.
0: Baik. Jadi itu jaraknya deketan.
1: Ada yang deketan, ada yang jauhan juga. Karena kan gini prinsipnya, ngadu beduk itu kan karena memang ngadu antar kampung ya. Dulunya itu kayak Sanim dan Kadukupa misalkan. Karena itu kan berdekatan tuh, satu RW hanya beda RT. Gitu kan, saat kampung Sanim dengan Kadukupa contohnya. Itu mereka deketan. Nah, itu yang sering ngadu beduknya itu kampung Sanim dan kampung Cikadukupa. Karena dia saling berdekatan paling juga 500 sampai 1 km lah jaraknya, perbedaan si kampungnya itu. Nah, itu awalnya kan si ngadu beduk itu antar kampung di lereng-lereng Gunung Karang dan di Leuweung.
0: Oh, gitu. Emang ada sejarahnya itu.
1: Ada sejarahnya berarti? Seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Makanya kita revitalisasi, kita bawa ke alun-alun. Sebetulnya ngadu beduk ini pernah kan dilaksanakan itu sekitar 30 atau 40 tahun yang lalu. Dan itu terakhir kita revitalisasi lagi di tahun 2023 waktu itu. Setelah sekian lama hiatus, 35 tahunan hiatus, kita bangunkan lagi ngadu-ngadu gitu.
0: Oke, berarti kalau misalnya penjurian itu ke kampung, kampung ke kampung, yeah, berarti di alun-alun nanti ada kegiatan apa, Kak?
1: Ya itu, kan kampung ngeliling di Saung itu. Ngerti gak?
0: Jadi di alun-alun itu nanti dibangunlah saung-saung.
1: Saung-saung.
0: Per saung itu ada per kampung-kampung gitu.
1: Per kampung itu nanti saung nih, satu alun-alun nih. Iya. Kampung Salementar bikin, kampung Ciguluduk bikin, okay, kampung Sarkawanak bikin. Hmm. Gitu. Nanti kan ngeliling nih. Hmm. Nah mereka keliling si juri itu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gitu. Saungnya dikasih nama kampung per kampungnya. Bukan kita ngeliling ke kampung-kampung, jauh.
0: Oh, I see. Iya. Berarti emang di situ ya, performnya di situ.
1: Di situ.
0: Dan itu yang bikin menarik sih ya.
1: Betul.
0: Bakalan banyak orang yang datang sih untuk nonton.
1: Betul.
0: Oke. Nah, itu untuk di tanggal 30.
1: Tanggal 30
0: sampai malam ya, tanggal.
1: Malam.
0: Nah, untuk tanggal 31-nya apa nih, Kak?
1: Tanggal 31-nya kita lomba cipta pola tabuh itu. Jadi masyarakat atau kampung itu mengemas atau membuat pola tabuh baru. Salah satu cara kita untuk pendokumentasian juga dan regenerasi pola juga gitu.
0: Oh, berarti akan
1: pembendaharaan.
0: Tanya pola baru
1: pola
0: yang udah ada.
1: Ya, betul seperti itu. Dan itu nanti akan terdokumentasikan gitu.
0: Oke, seru sih. Gitu. Seru banget. Tapi kayaknya lebih susah daripada kita bikin lagu ya?
1: Sama-sama susah gampang gimana ya? Sulit-sulit gampang sih.
0: Aku bayangin kalau misalnya lagu kan oke, kita ada note ya,
1: note
0: dan sebagainya. Tapi kalau misalnya tabuhan itu gimana ya kayak bikin
1: kalau,
0: polanya?
1: Ya kita tadi itu ingat aja tang ting tung dong kan. Warna bunyi si ting itu kan tang ting tung dong ya. Kita tinggal kita aransemen aja gitu kan. Tang tang ting ting tung tung dong.

0: Ken ya, atau Karisma Event Nasional ya kak ya.
1: Karisma Event Nusantara.
0: Karisma Event Nusantara. Nanti bakal kita bahas di segmen berikutnya teman Pro 2 ya. Jangan kemana-mana, stay di sini dulu di Pro 2 FM teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: jalannya turnamen secara keseluruhan. Dengan format baru tersebut, total pertandingan juga ikut melonjak drastis. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 pertandingan, maka pada edisi 2026 nanti jumlahnya meningkat menjadi 104 laga. Ini menjadikan turnamen berlangsung lebih padat, lebih panjang, dan tentu lebih banyak menyajikan drama di lapangan hijau. Tidak hanya soal jumlah pertandingan, struktur kompetisinya juga ikut berubah. Piala Dunia 2026 akan menggunakan format 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Dari fase grup ini, kompetisi kemudian berlanjut ke babak gugur yang kini bertambah 1 tahap, yakni babak 32 besar sebelum masuk ke fase-fase penentuan menuju final. Jadi, secara keseluruhan, turnamen ini akan digelar selama 39 hari atau sekitar 10 hari lebih lama dibanding edisi sebelumnya di Qatar.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria. Oke, teman Pro 2 masih di Sore Ceria dan masih ngobrolin seputar event yang bakalan dihadirkan di Pandeglang ya. Dan event ini adalah event tahunan, dan untuk tahun ini bakalan diadain di tanggal 29 sampai dengan 31 Mei 2026 ya. Nah, teman Pro 2 tahu enggak sih ternyata event ngadu beduk ini udah masuk di KEN, Kadisma Event Nusantara. Betul,
3: betul
2: ya, Kak ya? Jadi di Banten tuh sebenarnya ada berapa sih?
3: Yang lolos tuh berapa ya? 6 atau 5 gitu. Mm. Yang lolos tuh salah satunya event Gebrak Gadu Beduk gitu.
2: Oke, dan itu per tahun berapa masuk di KEN?
3: Kita pertama kali lolos kurasi itu tahun 2025. Mm. Dan ini tahun kedua kita lolos juga gitu.
2: Wah, luar biasa banget nih teman-teman kedua. Nah, Kak, ini boleh dong dikasih tahu ke teman Pro 2, apa sih yang membuat, kalau menurut kakak ya, apa sih yang membuat event Gebrak Ngadu Beduk ini bisa masuk atau bisa lolos di KEN ini?
3: Kalau masuk lolos kurasi, kan tahapannya itu ada kurasi ya, kita mengisi beberapa isian borang. Kalau sepengalaman kita, yang paling pertama memang rezeki. Rezeki ya, yang paling pertama memang rezeki. Yang keduanya adalah konsep dan gagasan kita.
2: Okay.
3: Gitu, konsep dan gagasan, kemudian pelibatan masyarakat, kemudian nilai ekonomi yang diraih atau yang dicapai, kemudian pelibatan pelaku ekonomi kreatif, pelaku seni, pelaku budaya dan lain-lainnya, pelibatan masyarakat khususnya. Nah, mungkin itu yang menjadi daya tarik utama untuk Gebrak Gadu Beduk. Kita pelibatan langsung dengan masyarakat, kemudian kita pelestarian budaya juga, revitalisasi budaya juga, kemudian kita nilai ekonominya juga memang ada di situ, karena kan capaian dari Kementerian Pariwisata atau dari KEN ini kan yang penting adalah bagaimana sub

0: sektor pariwisata itu, ekonomi kreatif itu bisa berjalan gitu. Dan alhamdulillah mungkin penilaian para kurator di Gebrak Garbudug ini salah satunya adalah karena tema yang kita angkat selalu berhubungan dengan ekologi, kemudian dengan berhubungan dengan pemanfaatan limbah dan lain-lain. Kayak tahun sekarang kan kita memanfaatkan jerami sebagai elemen utamanya. Gitu. Kemudian hasil dari kurasi kita harus patut berbangga juga nih, event Gebrak Garbudug. Benchmark dari Gebrak Garbudug ini relevansi dengan Taiko yang ada di Jepang dan ada bedug yang di Taiwan. Jadi disamakan nih antara bedug event internasional dengan event Gebrak Garbudug ini, benchmarknya, positioningnya hampir sama dengan event Taiwan Drum Festival dan Taiko Drum Festival atau apa gitu kalau nggak salah. Itu hasil dari penilaian kurasi kemarin bahwa event Gebrak Garbudug ini sudah bisa disandingkan atau relevansinya sama dengan event yang ada di Jepang dan di Taiwan.
1: Wah.
0: Gitu. Yang pertama penggunaan bedugnya, itu relevansinya sama. Yang kedua pemanfaatan ruang publiknya, sama dengan di Taiwan. Kemudian pemanfaatan masyarakatnya langsung terlibat aktif, gitu. Nah, itu sama juga dengan di Taiwan dan di Tokyo di Jepang. Begitu.
1: Padahal awal pertama kali event ini tuh diinisiasi oleh
0: Awal kita 2023 ini diinisiasi oleh Asosiasi Seniman Bedug dan PJBN, Paguron Jalak Banten. Itu awal mulanya Gebrak Garbudug tahun 2023 kita mulai revitalisasi ulang gitu. Jadi atas inisiasi dari PJBN dan asosiasi, PJBN dan asosiasi kemudian menggelar event Gebrak Garbudug, dan itu alhamdulillah pecah awal, pecah apa ya, mengingatkan memori masa lalu untuk para tetua gitu kan, para orang tua kita terdahulu, bahwa Garbudug ini pernah dilaksanakan zaman saya kerengora cina iya pernah kikian, jadi teringat masa lalu lagi tadi saya begitu. Alhamdulillahnya mengingatkan memori masa lalu para orang tua kita, dan mereka pernah menjadi pelakunya juga di gebrak apa di Garbudug itu gitu.
1: Oke, keren banget ya. Begitu. Keren banget teman pro 2 gue aja yang belum tahu, jadi penasaran dan pengen nonton. Betul. Secara live. Nah, ini mungkin juga buat kamu yang pengen datang, gimana tuh Kak caranya, Kak?
0: Kita ada trip wisata, trip untuk satu hari nonton Gebrak Garbudug. Itu nanti bisa dilihat infonya di Menes Heritage atau di Gebrak di official akun Instagram Gebrak Garbudug. Itu kita ada open trip. Nanti titik jemputnya kalau dari Jakarta bisa di stasiun Rangkas Bitung. Kalau dari Serang nanti dijemput titiknya di alun-alun kota Serang gitu.
1: Oh, jadi ada jemputan gitu ya.
0: Iya, nanti ada jemputan. Kita trip untuk menyaksikan kegiatan Gebrak Garbudug dari pagi sampai malam hari. Satu hari penuh gitu. Satu nanti hari. Ada wisata sejarahnya, nanti ada wisata kulinernya, nanti ke tempat-tempat bersejarahnya juga gitu. Nanti di akhir bermain bedug bersama dan nonton ngadu bedug itu.
1: Oke. Gitu. Nah, sebentar Kak, sebelum diakhiri, ini terakhir ada yang nanya di WhatsApp-nya Pro 2 FM 081 1145 1016. Selamat sore Kak, dari Sita di Ciracas. Kak, kalau misalnya pengen ikutan tadi yang trip itu apakah ada biayanya? Biasanya berapa Kak?
0: Itu ada biayanya. Biayanya itu untuk transport dan makan. Transport dan konsumsi. Okay. Nah, itu sebesar 299.000
1: per orang ya.
0: Per orangnya. Gitu. Itu bisa bisa menghubungi lewat admin atau official akun Menes Heritage. Kita bekerja sama dengan Menes Heritage dan official Gebrak Garbudug. Itu ada informasinya di sana.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Berarti langsung.
0: Dan kita juga ada nih Kak Fitri. Apa tuh? Ada lomba mewarnai ini untuk anak TK dan SD.
1: Wah, menarik gitu banget nih. Ini bisa langsung on the spot aja?
0: Bisa on the spot langsung di alun-alun tanggal 31 Mei di hari terakhir.
1: Di hari kita terakhir.
0: Sore hari sambil ngabuburit, sambil bersore-sore ria, kita menggambar dengan anak-anak kita. Begitu.
1: Ada batasan umurnya nggak? Paling kecil umur berapa?
0: paling kecil mungkin umur 5 tahun mungkin ya, 5 tahun. Pokoknya usia-usia TK, PAUD atau SD maksimal kelas 3.
1: Oke. Okay. Kalau gitu. Untuk peralatan bawa sendiri ya?
0: Peralatan bawa sendiri. Kita sediain kertas gambarnya. Biaya pendaftarannya cuma 20.000, dapatkan hadiah menarik lainnya.
1: Wah, itu yang ditunggu-tunggu ya teman Pro 2 ya.
0: Gitu.
1: Oke, okay, seru banget obrolan kita hari ini Kak, enggak kerasa udah jam 4 sore.
0: Betul ya.
1: Ini buat kamu nih teman Pro 2 yang ada di mana-mana, yang ada di Serang, yang ada di Cilegon, yang ada di Tangerang, yang ada di manapun ya, kamu bisa langsung merapat ke Pandeglang, ke alun-alun Pandeglang ya Kak ya.
0: Betul.
1: Dari tanggal 29 sampai dengan tanggal 31.
0: Ya, 31 Mei.
1: 31 Mei. Dan nanti kalau misalnya pengen ikutan trip langsung aja cek di Menes.
0: Menes Heritage.
1: Menes Heritage atau juga di official
0: akun Gebrak Gaduh Beduk.
1: Oke, okay, Gebrak Gaduh Beduk ya. Oke, okay, kami thank you banget udah mampir ke Pro 2 FM, udah sharing banyak banget yeah. Seputar event nanti di Pandeglang. Aku jadi penasaran, cus deh.
0: Harus
1: langsung datang.
0: Datang
1: ya. Oke, sukses terus nih buat eventnya ya Kak ya.
0: Terima kasih Kak Fitri.
1: Terima kasih juga dan selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Oke, Tuan Pro 2 itu tadi obrolan seru barengan Kak Ami. Beliau adalah event manager dari Gebrak Ngadu Beduk yang bakalan diadain nanti di tanggal 29 sampai dengan 31 Mei 2026 di alun-alun Pandeglang. Jangan kemana-mana ya, karena sore ceria masih nemenin kamu. Tentunya tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai APBD.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Mujir Rahman, Ketua DPRD Kota Serang. Saya ucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara. Salah satunya adalah program siaran langsung audio Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus siaran RRI Banten. Sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk." Padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

Oke, teman Pro 2 masih di Sore Ceria dan masih barengan sama aku Fitri Rianti, teman Pro 2. Ini ada kabar terbaru terkait dengan film pendek Indonesia yang berlatarkan Jogja. Baru-baru ini ternyata mendapatkan penghargaan di Cannes Film Festival 2026. Jadi film pendek Indonesia judulnya adalah Fatherland or a Bull Name Yanto, teman Pro 2. Ini adalah karya sutradara Berthold Wahyudi dan ternyata ini berhasil meraih penghargaan Canal Plus Award dalam ajang Cannes Critic Week 2026 di Prancis. Jadi film berlatar Yogyakarta itu terpilih dari 1000 lebih karya dari 106 negara yang mengikuti program tersebut. Jadi film ini tuh mengangkat kisah identitas dan keterasingan budaya melalui karakter Yanto, pemuda keturunan Jerman Indonesia. Jadi seluruh proses produksi dilakukan di Jogja dengan mayoritas kru asal Indonesia. Sekaligus mempertegas ya bahwa kiprah perfilman Indonesia di panggung internasional itu benar-benar gak kaleng-kaleng, teman Pro 2. So congratulations ya buat film Fatherland or a Bullet Name Yanto. Selamat buat penghargaannya dan ini juga menjadi bukti bahwa kiprah film Indonesia di kancah internasional itu luar biasa banget, teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

penghargaan besar yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihlah ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihlah yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap sentuhannya.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Buat kamu yang baru aja dengerin Pro 2 FM ya, di sore hari ini, yang lagi dengerin Pro 2 FM sambil nikmatin perjalanan, hati-hati di jalan teman Pro 2. Udah jam pulang, gak usah ngaret ya, mending langsung pulang aja cus, daripada ditambahin kerjaan loh. Kompor ya. Nah tapi teman Pro 2, kemarin tuh pasti banyak banget yang seneng ya, karena di hari Sabtu ya, kalau gak salah, yang Persib Bandung tuh lagi final untuk Liga Indonesia, dan di beberapa titik di kota Serang itu sampai benar-benar macet banget. Tapi tahu nggak sih teman Pro 2, kabar baiknya Persib Bandung bukan cuma sekedar mendapatkan kemenangan ya kemarin di hari Sabtu malam, tapi Persib Bandung ini resmi mencatat sejarah sebagai klub tersukses di era Liga Indonesia, bahkan dengan memperoleh 5 trofi sekaligus teman Pro 2. Dan ini juga menjadi sejarah, juga menjadi bukti juga bahwa Persib Bandung akhirnya bisa menyalip Persipura Jayapura yang lama menjadi standar dominasi. Wah, gokil ya. 3 gelar terbaru Persib datang beruntun sejak 2023-2024. Ini membuat hat-trick juara, dan ini terasa seperti era emas baru Maung Bandung tahun berdua. Hanya Persib dan Persipura yang punya lebih dari 2 gelar. Sementara klub besar lainnya seperti Persija, Persebaya, PSM, kemudian Bali United dan juga Persik ini masih tertahan dengan 2 trofi. Wah, kira-kira next di tahun depan apakah bakal ada yang bisa menyalip posisi Persib Bandung sebagai klub tersukses di era Liga Indonesia? Apakah Persipura Jayapura bakalan menyamai kedudukan, atau Persib Bandung bakalan stay di posisi pertama teman Pro 2? So, informasi ini gue kutip ya dari Good News from Indonesia.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di jam 5 sore nih. Udah waktunya kamu dengerin lagu-lagu yang agak lawas ya. Agak-agak lama di tahun 2015 sampai 2020. Bisa banget juga kamu request nih di sini di WhatsAppnya Pro 2 FM 081 11 45 1016. Sambil request, sambil kasih informasi seputar lalu lintas di sekitar kamu juga boleh banget ya. WhatsApp aja, boleh DM juga di @rri_pro2banten. Kalau tadi ada The Fly dengan Sebelah Mata, kali ini giliran Rahmania Astrini nih yang bakalan ngisi ruang dengar kamu nih. Ada It's Amazing.

0: Pesen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,5 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Arash Buana nih, teman Pro 2 with Cult B baru saja hadir ya. Selamat sore nih buat kamu yang hari ini gak jadi pulang gara-gara tiba-tiba hujan turun, teman Pro 2. Hati-hati nih juga buat kamu yang sedang berkendara dengan kondisi hujan ya, tetap hati-hati teman Pro 2. Buat kamu juga yang udah nyampe rumah dan kondisi cuaca di tempat kamu juga hujan atau bahkan macet banget kelihatan tuh dari rumah, boleh kamu share juga nih teman Pro 2 kondisinya seperti apa ya di WhatsAppnya Pro 2 FM 081 11 45 1016. Kali ini karena ngobrolin soal hujan, gue bakalan puterin lagu dari Fatin, Pelangi dan Hujan, yang ini tuh dirilis di tahun 2020. Kayaknya udah lama banget gak ngedenger Fatin dengan single terbarunya ya teman Pro 2 ya. Tapi aku juga bakalan puterin satu track yang udah di request sama Dian di Cipocok yang pengen diputerin lagu dari Meghan Trainor with Dear Future Husband. Oke, itu bakalan gue puter ya. Tapi kita ketemu dulu di teman Pro 2. Fatin, Pelangi dan Hujan.

the game World Cup. Jauh sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Prancis, tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya satu pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Back to back. Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah masuk di jam 17 ya, lewat 50 menit. Udah kebayang gak sih nanti makan malamnya pakai apa? Kalau dengan cuaca yang adem kayak gini, kayaknya enak yang pedas-pedas terus berbumbu banget ya. Gak tau kenapa gue lagi ngebayangin makan sate, teman Pro 2, tapi gak pengen sate ayam karena sate ayam mungkin udah biasa. Gue pengen gak lebih beda aja. Lagi kepikiran sate kambing nih, apalagi menuju momen-momen Idul Adha ya, gak tau kenapa lagi pengen aja sate kambing. Tapi tahu gak sih teman Pro 2, sate kambing tuh menempati posisi teratas street food terbaik Indonesia 2026, itu versi Taste Atlas dengan rating 4,5. Dan ini disusul dengan siomay, kemudian batagor, dan sate padang yang sama-sama kuat nih di angka 4,4. Nah, daftar ini memperlihatkan dominasi makanan berbasis tusukan dan bumbu kacang atau kuah yang kental dari sate kambing, sate padang, sate madura, hingga siomay dan juga batagor. Nah, beberapa makanan dalam daftar sebenarnya sering naik kelas dari jajanan kaki lima menjadi menu restoran, seperti halnya rendang, pempek, kemudian nasi uduk yang kini mudah ditemukan.

0: hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Demam sepak bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: 1986 mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama, cinta terhadap sepak bola.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di menit ke-42 ya, lepas dari jam 6 sore. Ini udah ada beberapa yang udah gabung di WhatsApp-nya Pro 2 FM 081 1145 1016. Aku sapa dulu. Hai, selamat sore menjelang malam ya. Ada Dewi, teman Pro 2 di Ciracas yang katanya lagi nikmatin hujan, Kak, sambil dengerin Pro 2 FM. Woi, ini lagi nyetir gak sih? Atau udah di rumah nih Dewi? Dewi pengen diputerin lagu dari Carly Rae Jepsen dengan Cut to the Feeling, sayangnya buat semuanya aja. Oke, thank you ya. Ada Ola nih, teman Pro 2 yang juga pengen diputerin lagu dari Vidi Aldiano, Terbenar, sayangnya buat semuanya aja. Oke. Dua lagu di teman Pro 2 aku keep ya. Langsung aja aku puterin buat kamu. Ini dia. Kita ketemu dulu dengan Terbenar.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Gak kerasa nih teman Pro 2, udah hampir jam 7 malam ya. Itu artinya gue harus pamit dari ruang dengar kamu. Dan nanti di jam 7 kita bakalan gabung dengan Pro 2 RRI Jakarta untuk ikutin Music Live Chat. Nah nanti di jam 8 malam kamu bakalan ditemenin sama Nandu Putra yang bakalan nemenin kamu di jaga malam. So stay di sini aja ya biar kamu gak kesepian teman Pro 2. Oke deh kalau gitu gue Fitri Rianti signing out the air. Thank you for listening buat kamu yang udah stay di sini and see you bye bye.

0: Hitshuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: Don't you know ya, kemarin nih selama aku di Aussie, you know, it's a kind of my favorite country gitu loh. Literally my favorite country banget. Aduh, seneng banget deh aku di sana. Secara favorite country banget. Bentar. Pesen makanan dulu ya. Udah pesan. Bentar. Cek dulu ya. Green Matcha ada nggak sih di sini? Okay. Let me check. Wait. Give me a moment, please. Okay.
1: Wih, apa sih? Bahasa gak dicampur-campur bae si rumah. Bahasa Mawis paling bener. Enggak bahasa daerah kita ke?
0: Ih, nggak level ah. Mama di luar negeri kok pakai bahasa daerah.
2: Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Berdasarkan World Economic Forum Ethnologue 2016, jumlah bahasa daerah di Indonesia ada sebanyak 707 bahasa dan berada di urutan kedua sebagai negara pemilik bahasa daerah terbanyak di dunia. Namun sayang,

Sekarang waktu Unifa Pro 2 bareng gue Nando Putra. Kita mulai dari kabar pertama Taman Pro 2 yang datang dari pemerintah nih, yang terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di sejumlah wilayah terdampak di Indonesia. Upaya ini dilakukan setelah masa tanggap darurat dan transisi dinilai berjalan cukup baik di berbagai daerah di Indonesia. Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian menyebut saat ini penanganan telah memasuki tahapan menuju pemulihan permanen. Tahapan itu dilakukan melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi atau Rehab Recon. Ia menjelaskan sejak dibentuk 24 Januari lalu, seluruh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah terus bergerak mempercepat pemulihan wilayah yang terdampak. Sejumlah layanan dasar seperti pemerintahan daerah, listrik, BBM, internet, rumah sakit, hingga puskesmas sudah kembali berjalan normal.

Informasi selanjutnya, tahun kedua Lautaro Martinez resmi dinobatkan sebagai pemain terbaik Serie A untuk bulan Mei 2026. Penyerang Inter Milan tersebut tampil konsisten menjaga persaingan klubnya selama fase akhir kompetisi domestik di musim ini. Lautaro Martinez mencetak 17 gol Serie A musim 2025-2026 berdasarkan catatan statistik kompetisi resmi Italia terbaru. Evaluasi statistik serta voting resmi menempatkan pemain Argentina itu sebagai figur paling berpengaruh sepanjang bulan kompetisi.

0: Dan kabar ketiga teman berdua datang dari aktris muda Indonesia Prilly Latuconsina yang membagikan pengalaman barunya menjadi rescue diver dalam ajang Red Bull Cliff Diving World Series. Peran tersebut membuat Prilly bertugas langsung menjaga keselamatan para atlet di tengah kondisi laut yang cukup menantang. Melalui unggahan di media sosial, Prilly mengaku tidak menyangka hobi diving bisa membawanya sampai dipercaya menjadi bagian dari tim penyelamat. Ia pun membagikan momen saat mengenakan perlengkapan menyelam lengkap dengan tulisan Rescue Diver di bagian belakang wetsuit miliknya. Sekian untuk Info Pro 2 hari ini. Setelah ini teman Pro 2 kita lanjut di segmen Music Live Chat.
1: Info Pro 2.

0: Indonesia. Ini dia Music Cloud Chat.
1: Hai hai hai, halo, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya Kangga, yang tentunya bakal nemenin sampai 1 jam ke depan ya, di Produ FM seluruh Indonesia, yang hari ini bakalan ngobrol sama sebenarnya lu tahu sih, lu tahu ini lu fan, lu pasti salah satu fansnya gitu ya. Dan kita bakal ngobrol sama doi-doi ini yang berempat, cowok-cowok keren pokoknya. Dan kita bakal ajak ngobrol lebih banyak pokoknya sama mereka. Siapa mereka? Mereka adalah Change. Siapakah Change itu? Nanti bakal kita lu lihat sendiri aja nanti ya. Mungkin kalau udah ngeliat juga tadi apa namanya, flyernya juga udah tahu. Oh, Change itu adalah. Ya udah ya, sambil kita siap-siap dulu, kita persiapkan Change-nya buat ngobrol-ngobrol. Jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama Angga pokoknya sampai 1 jam ke depan. Siap-siap, yang pengen nonton juga bisa di RRI Jakarta, bisa ke YouTube channelnya sekarang juga ya, langsung aja ke YouTube channelnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal bisa live chat di situ, dan juga bisa WhatsApp 18 800 105. Nah tuh udah banyak yang live chat tuh, ada Zul, ada Anin Dita Rahmat TV. Gue yakin pasti rame banget sih, karena fansnya emang militan sekali, ya gak sih? Yaudah, jangan kemana-mana ya.

0: Yo, welcome back di Music Live Chat. Dan seperti janji gue tadi, kita bakalan ngobrol bareng sama yang namanya Chain.
1: Let's go.
0: Asik. Sudah datang semuanya. Bertiga doang, walaupun harus sebenarnya berempat. Jadi silakan perkenalkan diri masing-masing.
2: Okay, halo semua, aku Sweatson. Salam kenal.
3: Halo, aku Vicky, teman-teman.
4: Halo teman-teman, aku Sandi. Sandi. Kita dari
3: Chess. Satu lagi namanya Fajri, tapi dia berhalangan hadir hari ini.
0: Okay. Lagi ini ya, lagi jagain kurban kalau nggak salah.
3: Benar. Lagi pack banget.
0: Lagi pack banget.
2: Mungkin kambing ya.
0: Dan kalian baik-baik saja kabarnya?
3: Alhamdulillah.
2: Puji Tuhan, baik aja.
0: Semakin semakin seger aja kayaknya.
3: Amin. Kantong mata sih tidak terlihat begitu ya. Tapi ya keseluruhan lebih bersemangat.
2: Iya benar.
0: Itu dia ya. Mungkin banyak yang familiar kalau fans-fansnya Chen sih pasti udah tahu ya. Siapa mereka sebelumnya pasti udah pernah lihat juga di mana gitu kan.
3: Yes.
0: Ya, dan ini udah rame banget nih. Live chat-nya gokil.
3: Terima kasih loh.
0: Apa nama fans Chance?
3: Chances.
0: Cuman
3: jadi kata plural doang.
0: Chances udah pada tahu semuanya, pada nungguin. Nanti kita silakan pengen tanya-tanya apa sama Chance di sini.
3: Silakan komen aja teman-teman.
0: Bakalan kita tanyain langsung ya.
3: Yes.
0: Jadi Chance ini siapa?
3: Ceritain dong. Jadi teman-teman buat yang belum tahu, sebenarnya kita ada boyband pertama namanya Unity.
0: Okay.
3: Unity resmi bubar di tahun lalu di bulan.
0: Bubar ya, benar-benar bubar.
2: Yes, benar.
3: Di bulan Oktober ya? Oktober 2025 bubar, tapi kita membuat sebuah lanjutan dari Unity namanya Chance dengan personilnya 4 orang.
0: Kalau Unity berapa waktu itu kan?
3: 8. Yes, 8 karena ya kita ngerasa nama Unity sudah tidak relevan lagi dengan perjalanannya.
0: Oke.
3: Karena kan Unity jadi, Diversity harusnya
0: bersatu.
3: Keluar satu-satu.
2: Jadi keluar satu-satu.
0: Nah, ini adalah apa? Jadinya ada Chance baru gitu.
3: Bagaimana? Makanya kita bikin baru dengan nama kesempatan yang baru. Makanya Chance gitu.
0: Okay.
3: Yes, dan kita full independent, semua ngurusin sendiri, tidak dinaungi manajemen maupun label.
0: Okay, jadi gitu. Beda banget sama Unity waktu itu yang
3: beda
0: label. Ini Chance ini benar-benar berempat doang.
3: Betul banget.
0: Tapi tadi sempat nanya juga, ini lagunya sebenarnya sudah diproduksi pada satu
3: Di Unity. Betul. Rencana itu sebenarnya kita mau rilis album dengan nama Unity, Kak. Tetapi karena satu dan lain hal, akhirnya itu tidak bisa dipaksakan untuk menjadi albumnya Unity.
0: Yes.
3: Dari 8 sampai 9 track, akhirnya beberapa track dari 9 dan 8 itu kita colong, karena kita juga yang nulis sih. Kita ambil untuk dijadikan materi untuk di Chance, karena kita ngerasa nggak semuanya jadi relevan ketika kita menggunakan nama Chance. Jadi ya 4 sampai 5 lagu kita ambil untuk jadi Chance sebagai identitas yang baru.
0: Oke.
3: Begitu.
0: Nah itu kan Oktober ya.
3: Yes.
0: Sampai akhirnya Chance terbentuk itu di bulan apa?
3: November kita debut.
0: Yes. Gak lama ya berarti ya?
3: Gak lama.
0: Oktober, abis itu langsung November bikin Chance.
3: Betul banget.
0: Debut waktu itu lagunya apa ya?
3: Harus kemana. Lagunya judulnya Harus kemana. Betul banget.
0: Dan akhirnya apa bedanya sih? Kalau waktu itu kan berdelapan nih.
2: Iya.
0: Sekarang berempat. Itu jadi semakin gampang atau makin aja? Adanya rame nih, seru. Tapi sekarang jadi bingung apa? Gimana temuin?
2: Sebenarnya kalau gampang udah pasti gampang berempat karena orangnya lebih sedikit, lebih pack, cuma ya otomatis manpowernya juga jauh lebih dikit gitu. Yang tadinya ngerasa kayak kapasitasnya waktu berdelapan tuh cuma ngeluarin 10%, kali ini kayak harus berkali-kali lipat gitu
0: iya,
2: kan.
0: Iya benar ya. 25%
2: berarti. Iya benar. Jadi kayak ketika ngerasain tuh juga lumayan kagok juga gitu. Tapi setelah, karena kita udah kenal lama banget ya, berempat, jadi chemistry udah ada, semuanya udah ada gitu. Jadi rasanya ya kita udah semakin kayak saudara, kayak keluarga. Jadi menjalanin ini tuh gak seberat itu gitu.
3: Betul banget.
0: Itu dia.
3: Selain itu tapi yang paling sulit ya bisnisnya sih, karena kan berempat kita ngerjain semua. Jadi
0: Dari mulai produksi.
2: Yes, produksi musik. Produksi musik video juga.
3: Video.
2: Terus promosi.
3: Bikin acara event sendiri. Bikin.
0: Wah, indie banget ya.
2: Iya, indie banget.
3: Pitching brand. Pitching RRI Pro 2 Jakarta.
0: Iya, benar. Pitching sama Ono ya maksudnya.
3: Iya. Kita hanya mengandalkan ya ya
0: link-link yang
3: link-link
0: pernah ada ya.
3: Pertemanan dan persahabatan aja.
4: Semuanya link-link-link.
0: Link-link-link. Tapi ya itu seninya ya. Jadi yes, jadi tahu nih, oh berarti gua harus kayak gini. Terus benar, ya nanti kalaupun dapat pencapaian sedikit aja tuh pasti lebih berasa ya enggak sih?
3: Benar, karena benar, semuanya jerih payah dan keringat kita sendiri.
0: Dan terbukti kalau dulu fans unit apa namanya?
3: Unit
0: itu masih setia juga banyak yang
3: alhamdulillah. Iya, benar banget. Mereka lebih percaya sih sekarang.
0: Lebih percaya.
3: Lebih percaya karena ya kayaknya mereka juga sebenarnya nungguin sebuah karya dan sebuah proyek yang memang kita sendiri yang nentuin arahnya kemana gitu. Makanya mereka sangat excited dan sangat ngikutin chance ini.
0: Oke, okay, yep. Dan nanti kita bakal baca satu-satu nih. Ada nih, ada Nurul, ada Zul, ada Via, ada coba ada yang nanya apa nih? Oh, ada Nurul mau nanya apa ya? Mau nanya ke Chance dong, kan satu EP kalian ada 5 lagu.
3: Yes.
0: Nah, di antara 5 lagu itu selain Lala Gil,
3: Lama Gila.
0: Bakalan ada MV-nya enggak? Dan ada rencana tur keluar Jawa dan waktu dekat apa enggak? Nurul di mana aslinya? Di sana dong.
3: Dari coba mana? Nurul dari ya, mana dari kamu? Mana? Siapa tahu kita bisa samperin ke kota kamu. Sebenarnya kalau
0: Lala dari, Gil udah ada video klipnya ya?
3: Sebenarnya semuanya video lirik, Kak.
0: Oh, video lirik.
3: Iya.
0: Okay.
3: Cuman emang kita bikinnya sebenarnya lebih rasanya kayak MVV ya, kayak ya valuable aja gitu. Walaupun kita cantumin liriknya juga, jadi kayak sebenarnya all in one lah kita bikinnya gitu. Jadi bukan seperti video lirik pada biasanya, tapi lebih seperti music video tapi dengan lirik.
0: Okay.
3: Iya gitu. Dan kalau tour
4: udah ada satu lagu juga yang udah ada music videonya.
3: Yes, yang harus kemana sudah ada music videonya.
0: Cuma belum dirilis.
3: Udah
0: ada juga.
3: Ya betul. Okay. Dan kalau buat tour keluar Jawa, doain aja teman-teman, doain sponsor masuk, doain kalian makin banyak. Doain pendengarnya makin banyak gitu kan.
0: Yang paling penting kan itu tuh.
3: Bener.
0: Ongkos kesananya.
3: Bener. Masa kita ke luar kota nongkrong doang di warkop
0: ya. Iya bener, gak mungkin. Yaudah, mungkin nanti kita bakal tanya baca satu-satu ya. Boleh, jadi penuhin live chatting kita teman berdua.
3: Let's go.
0: Sambil kita mau dengerin dulu lagu Lama-Lama Gila yang tadi diomongin sama Nurul ya.
3: Let's go.

0: tadi lama-lama gila, gokil, enak banget lagunya.
1: Terima kasih banyak.
0: Seru banget lagunya. Jadi keren sih, maksud gue langsung bakalan bikin Cece semangat sih harusnya.
2: Iya gak sih? Emang itu tujuannya?
0: Itu lama-lama gila itu ketika kita menjalani hubungan yang tidak menyenangkan kayaknya ya.
2: Iya.
0: Gila, lama-lama gila kita.
1: Itu juga kenapa lama-lama gila menjadi judul EP-nya juga, Kak. Karena kita membahas hubungan percintaan yang bukannya bikin bahagia malah bikin lama-lama jadi gila.
0: Gitu. Contohnya apa aja sih yang menurut kalian itu bikin kalau hubungan itu jadi lama-lama gila dari Sandi dulu.
3: Kalau ceweknya tuh silent treatment gitu.
0: Aduh, jadi apa-apa ngambek,
3: Aku salah apa? Enggak ada.
0: Enggak apa-apa.
3: Itu bisa jadi apa-apa.
0: Tapi ngambek. Makan apa? Terserah.
2: Gila tuh.
0: Gila tuh masih ya.
2: Gila
0: diri. Ya udah kita makan ini ya, nasi goreng ya.
3: Enggak mau. Enggak
0: masuk.
3: Terus mau makan apa?
0: Enggak tahu. Terserah.
2: Stress.
0: Sampai kita bilang sepakat gitu ya.
2: Iya. Sepakat.
1: Kalau menurut gue nih,
0: kalau Vicky apa Vicky?
1: Hubungan-hubungan yang mustahil kayak beda agama, LDR gitu loh, yang kayak
0: hubungan-hubungan yang kayak gak ada masa yang masa depannya agak sulit,
1: agak
0: gitu ya.
1: Sulit gitu. Iya, itu bikin lama-lama jadi gila.
0: Katanya aku bukan masa depanmu, tapi mantanmu adalah beda agama.
2: Itu dia.
1: Benar. Kok masih dijalanin hubungan-hubungan kayak gitu?
2: Ini kalau gebetan atau pacar belum move on dari mantannya.
0: Itu juga sih.
2: Gila sih itu.
0: Apa-apa masih kebanding-bandingin sama
2: mantan. Iya. Ya. Buat apa saya di sini?
0: Iya benar. Jadi itu yang bakalan bikin orang lama-lama gila. Gue kan banyak yang relate sih.
2: Iya.
0: Banyak yang saat ini mungkin masih tetap ngejalanin relationship yang sebenarnya sakit gitu.
2: Iya.
0: Lama-lama gila bro.
1: Betul. Tapi itulah ya namanya cinta ya. Emang gila.
0: Tapi yang menyenangkan adalah ketika chances mengemasnya itu secara happy gitu.
1: Yes,
0: betul. Ngemasnya itu supaya orang itu ketika lagi ngerasain hal tersebut, ayo dong, lu jangan sedih, lu harus bangkit. Ya udah gitu, tinggalin gitu ya.
3: Benar. Yang sedih itu ceritanya aja.
0: Ceritanya.
3: Musiknya jangan.
1: Musiknya jangan.
0: Ini ya yang bikin musik
1: kita.
0: Gokil.
1: Dari 5 track, 4 track kita produce dan co-produce. Yang satu kita lempar ke orang memang.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Kalian ikut ada ngisi-ngisi sesuatu kak?
1: Semua kita.
0: Apaan aja nih?
1: Kita nulis lagunya iya bareng terus yang produce ada aku sama Zwetsa.
0: Semuanya gokil sih. Wah gila. dan itu kenapa akhirnya kalau dibilang sama Unity ada kemiripan?
1: Secara musik gitu ya? Huh? Secara musik sih
2: mungkin jauh lebih fresh sih.
1: Jauh lebih fresh.
2: Dan lebih dewasa gitu. Kalau dulu Unity kan mungkin lebih ke teenage gitu kan. Jadi kayak sekarang kita pengen bikin yang agak dewasa terus lebih relatable sama pasar sekarang juga sih.
1: Benar. Terutama lirik-liriknya juga ya.
2: Lirik
1: karena
2: juga.
1: Secara format juga sebenarnya kita sudah tidak ingin banget lagi dibilang boy band.
0: Yes.
1: Kita maunya dibilang vokal group.
0: Oke.
3: Maunya girl band
0: group vokal. Jangan dong.
1: Beda. Kita harus makeover sih kalau kayak gitu.
0: Benar. Harus dressnya beda harusnya.
2: Iya,
1: benar.
0: 5-5-5-nya kalian yang produksi dan yang ada yang ngebantuin lagi selain berempat ada siapa tadi?
1: Ada banyak-banyak yang bikin lagunya juga ada keterlibatan Kak Patrick Effendi. Dia juga produsernya Unity juga. Terus buat lagu sudah kita juga dibantu produce sama Kak Dustin David namanya.
0: Dustin, oke. Okay.
1: Ya, terus Dustin juga ngisi beberapa bass di track-tracknya. Terus semua track di mix oleh Bari Maswara.
0: Mas Bari.
1: Iya, Mas Bari. Terus juga masteringnya sama Kak Dimas Pradipta.
0: Gokil. Nah, yang gue pengen tanya adalah ketika tadinya berdelapan, berempat, berarti kan ada porsi-porsi yang mungkin ada gak yang tadinya tuh role-nya kalian ketika berdelapan itu sebagai ini. Tapi sekarang sebagai Chance ini agak beda, ada gak?
3: Mungkin Chance sih, sekarang dia nge-rap.
0: Tadinya gak nge-rap?
2: Iya, tadinya nge-rap aja, ya.
0: Sekarang jadi nge-rap?
2: Role
0: tuh, juga. Tapi emang tadinya bisa kan?
2: sebenarnya selama maksudnya kayak berjalannya Unity juga sambil belajar gitu, terus kayak ya, ya nemuin potensi lain juga sih.
0: Ih, asik gitu banget itu gak gampang sebenarnya ya. Yeah, orang yang mungkin biasanya nyanyi dia nggak nge-rap gitu kan, sekarang jadi nge-rap. Tapi akhirnya bisa berhasil. Jadi gue liat, gue mau nanya itu sih, yang nge-rap tadi siapa gitu, keren soalnya. Swenson ya, oke. Oke, sekarang gue mau tanya. Ada lagi gak selain itu yang akhirnya role-nya berubah gitu, gak ada ya?
1: Kalau secara performance sih gak ada.
2: Gak ada ya?
0: Gak ada.
1: Benar.
0: Okay. Yaudah, sekarang kita mau ke live chat lagi.
1: Let's go.
0: Ada siapa nih? Ada Syarina.
2: Halo.
0: Ada Nuru. Nuru udah tadi ya.
1: Udah tadi.
0: Terus
1: Justin Bieber.
3: Justin Bieber. Nicola Saputra.
0: Nicola Saputra. Oke, ada juga Shalsa. Mau tanya ke Swetson, lirik yang dinyanyikan Swetson di lagu Lama-Lama Gila pada menit kedua 32.45 itu gimana, please?
2: Eh, padahal kan di video lirik udah tertulis
1: kan, dan itu udah ada liriknya.
0: Ada
1: iya,
0: liriknya tuh, kamu lihat aja tuh ya di video klipnya ya. Itu di channelnya siapa?
1: Di channel Chance.
0: Channel Chance ya. Itu langsung lihat aja di situ ya, pokoknya ada lengkap liriknya.
1: Betul banget.
0: Nah, dari kelima lagu yang dibikin, itu ada yang bercerita tentang apa lagi? Selain kalau tadi kan tentang, boleh dibilang toxic relationship ya. Kalau yang lain-lainnya tentang apa?
1: Sebenarnya itu yang tadi kita omongin semua. Jadi kayak Silent Treatment, itu Lama-Lama Gila. Okay. Terus track judulnya Sudah, itu mencintai orang yang belum move on sama mantannya.
0: Yang tadi cerita Swenson.
1: Terus ada hubungan LDR, judulnya juga LDR. Terus ada hubungan
3: Yang mustahil.
1: Beda agama.
0: Okay.
1: Satu lagi adalah harus kemana, ini mencintai seseorang yang belum mencintai dirinya sendiri.
0: Aduh.
1: Jadi dia susah untuk merasa dicinta.
2: Iya. Itu dia.
0: Ini
3: susah kayak begitu ya.
0: Ini kayaknya semua cintanya salah gitu sih.
1: Salah. Karena kita masih muda, jadi trial errornya
0: bener, harus dirasakan. Bener. Daripada lo akhirnya memutuskan untuk jomblo seumur hidup ya, gak sih?
2: Betul.
0: Yang penting lo merasa disakiti, patah hati, tapi habis itu nanti menemukan cinta sejati.
1: Yes, terbentuk.
0: Asik. Gue dengerin yang LDR dulu deh.
1: Boleh dong.
0: Dengerin ya, ini dia dua lagu yang ada dari 5 lagu EP yang berjudul Lama-Lama Gila. Here we go.

0: Welcome back di Music Live Chat. Jadi di antara kalian bertiga siapa yang pernah LDR?
1: Ada aku pernah.
0: Pernah. Sejauh apa LDR-nya?
1: Dulu aku di unit itu waktu di BSD, dia di Surabaya.
0: Oh, oke, okay. Di BSD tapi dia di Condet gitu. Enggak ya, Surabaya jauh lumayan ya. Berapa lama bertahan, berapa lama?
1: 3 tahun.
2: Wih, lama juga ya. Pejuang cinta dia.
1: Tapi tidak works.
0: Tapi tidak works ternyata. 3 tahunnya sia-sia ternyata. Vicky pernah
2: Pernah, aku di PIM 1, dia di PIM 3.
0: Seberang-seberangan doang.
1: Tapi works ya?
2: Works banget. Cuma masih bisa ketemu di PIM 2 kan?
0: Karena cuma nyebrang Skywalk doang ya. Untung belum ada PIM 5 waktu
2: itu. Yang susah PIM 5.
0: PIM 5.
2: Harus turun dulu.
1: Jauh.
2: Mana outdoor lagi kan?
0: Terus? Sandi?
3: Gue pernah 3 tahun waktu itu.
0: 3 tahun juga? Pacaran lama-lama ya kalian ya? Setia juga ya ternyata.
3: Tapi works.
0: Sampai sekarang ya. Hai. Jauh di mana waktu itu dia?
3: Dia di Jakarta, gue di Padang.
0: Oke, itu tuh seru banget ya. Mungkin apa yang menyatukan kalian, rendang ya mungkin ya? Atau
3: mungkin rendang.
0: Paru atau otak.
1: Nasi padang.
2: Kok nyambung?
0: Nyambung. Oke, nah kan tadi kita udah denger dua lagu ya. Yang dari segi genre-nya itu agak beda tuh. Satu dance, yang satunya lebih ke akustik gitu, folk gitu ya. Itu apakah 5-5-nya ini punya yang berbeda-beda juga memang?
2: Jadi di tiap track tuh sebenarnya beda-beda, cuman kita itu memang pengennya lebih ke R&B pop.
0: Oke.
2: Jadi R&B pop agak upbeat. Kalau upbeat ya kayak lama-lama gila gitu. Cuman dua track yang lain tuh R&B, satu lagi pop banget sih, Indo pop.
0: Oke.
2: Benar. Jadi sebenarnya nggak terlalu nyebrang-nyebrang banget.
0: Cuman ada garis merahnya pokoknya,
2: ada,
0: tadi
2: ada
0: pop
2: garis merahnya.
0: R&B ya.
2: Yes, cuman kalau buat lama-lama gila yang tadi tuh memang kita ngerasa kita butuh satu lagu upbeat yang memang buat uplifting aja gitu, uplifting mood gitu.
0: Nah, ketika nanti live perform apakah bakal ada koreonya juga?
2: Nah, sebenarnya harusnya ada, cuman memang belum kita bisa.
1: Sabar ya, sabar.
2: Kita terlalu santai. Tidak ada yang menjaga.
0: Terus sendiri-sendiri. Terus sendirian.
2: Jadi sepertinya kalau tidak ada angka ya. Kayak kita agak sedikit.
0: Atau mungkin ada chances yang punya profesi koreografer.
1: Menarik.
0: Iya enggak sih? Boleh, tadi ada yang nanya loker soalnya, Kak, ada loker enggak? Siapa tahu kamu bisa ngajarin dance mereka gitu ya. Koreonya seperti gitu. Apa? Menarik loh. Ayo.
2: Cuman kalau ada koreo pun kayaknya enggak terlalu banyak dance-nya sih, Kak.
0: Jadi cuman ada koreo lah
2: gitu
0: ya.
2: Iya.
0: Biar ada
3: biar gerak lah.
0: Gerak betul. Bener.
2: Karena sayang kita nyesuaiin lagunya aja gitu.
0: Karena tadi udah ada statement kalau pengen dijadiin sebagai group vokal.
2: Betul banget
0: ya.
2: Betul.
0: Ini ada Sashi yang nanya.
2: Sashi,
0: mau nanya dong, kalian ada event lagi enggak di luar yang tanggal 30? 35 ada apa?
2: 30 kita ada perform, ada gig di Bintaro.
0: Oke, di Bintaronya
2: di mana itu? Di Bintaro Plaza.
0: Wih, seru tuh, gratis. Di biasanya di atriumnya ya? Yeah,
2: di atriumnya, benar.
0: Jam
2: 6 kita.
0: Jam 6 sore?
2: Kita perform 18.05.
0: Ya. 18.05, itu dia di Bintaro Plaza.
1: Datang guys.
0: Chances datang, ramein pokoknya.
2: Ramein ya.
0: Tanggal 30 di situ ya.
2: Iya, di Bintaro Plaza.
3: Harus rame pokoknya.
0: Terus mau tanya juga dong, kalian bakal ada audio story kayak Coba Cintaku gak? Audio story itu apa maksudnya?
2: Jadi kayak kalau dulu di Unity ada satu track yang kita bikin sebuah cerita. Kayak audio doang tapi jadi dialog. Dialog yang mencerminkan lagu itu.
0: Okay.
2: Jadi kalau dulu lagunya Coba Cintaku tentang jadi selingkuhan cewek. Jadi kita ada audio story gitu 10 menit isinya tentang cowok ya cewek sama selingkuhannya lagi ngobrol.
0: Terus gitu.
2: Konfront gitu.
0: Makanya ada story-nya ya,
2: ada story-nya.
0: Seru juga ya. Nah. Mungkin enggak ada kayak gitu lagi nanti.
2: Mungkin aja sih, cuman kita akan cari pemeran yang cocok ya, karena kayaknya kalau kita jago acting.
1: Bikin lagu aja deh kayaknya.
2: Bisa.
0: Itu dia ya.
2: Ya. Tungguin aja, siapa tahu. Tapi itu good idea.
0: Good idea
2: bener,
0: ya.
2: Bener.
0: Jadi tungguin aja nanti, siapa tahu audio story bakal ada.
2: Waktu itu atau malah kita bikin dracin.
0: Ih.
1: Jangan
0: dracin. Dracins.
2: Dracin.
1: Itu boleh. Drachens.
0: Kasih kredit gua sebentar ya. Gue yang bikin tuh. Ternyata adalah CEO dari apa gitu ya. Kayak bikin Drachens ya. Drama Chance. Gokil. Lucu. Yaudah, terus abis itu kita bakalan gue kasih games buat mereka bertiga. Siapa tapi nanti ya. Abis yang satu ini dulu. Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di Music Live Chat Tuti, masih bareng sama
1: Chess.
0: Itu dia. Seperti janji Angga tadi, kita bakalan
2: main games
0: dulu ya.
1: Asik.
0: Main gamesnya ini adalah namanya apa gue ini ya? Gue lupa nama gamesnya. Telepati lah pokoknya.
2: Telepati.
0: Nice. Okay. Jadi kalian harus bertelepati masing-masing.
1: Oke.
0: Nanti bakalan aku tanyain satu-satu.
3: Kompak ini pasti.
0: Yakin nih?
3: Yakin
0: ya?
2: Gue yakin sih.
0: Cuma bertiga doang soalnya nih. Harusnya tahu ya.
2: Oke. Let's go.
0: Bakal gue tanyain satu-satu. Misalnya nanti apa celana kesukaannya Sandi misalnya. Nanti jawabnya bareng-bareng, tapi nungguin gue hitung dulu ya. 1, 2, 3. Kalian jawab tebak yang disuka sama Sandi. Sandi juga harus ngomong apa gitu ya.
1: Oke.
2: Let's go.
0: Siap ya?
2: Siap okay. Dong.
0: Ini dia telepati. Pokoknya buat chance ya. Yang pertama.
1: Apa tuh?
0: Apa makanan yang selalu paling sering dimakan sama Sandi? Biar dulu jangan langsung jawab. Kita hitung sampai 3 ya. Makanan yang paling sering dimakan sama Sandi. 1, 2, 3.
1: Nasi Padang.
0: Secara orang Padang. Gak mungkin makannya nasi Madura.
2: Bener. Tapi dia memang beneran setiap hari kak.
0: Setiap hari makan Padang lu. Apa aja? Apakah makannya selalu rendang?
3: Enggak, pokoknya gue explore aja.
0: Pokoknya rendang, otak, paru. Tapi the most favorite
3: Dendeng
0: balado. Itu ya. Keren sekali, enak itu banget sih ya.
2: Bener.
0: Lanjut,
2: gas banget.
0: Buat ini siapa nama idola penyanyinya Vicky? Vicky itu, mau spesifik cowok apa cewek gak? Cowok apa cewek?
2: Solois atau band?
0: Solois ya. Solois cowok. Favoritnya Vicky, tunggu sampai 3 ya. 1, 2, 3.
1: Tulus.
0: Gokil, pada tahu loh. Kan bisa aja deh jawabnya Arman Mola, Arman. Jawabnya Pamungkas.
2: Gitu.
0: Bisa juga kompak, gokil. Sensen ya sekarang.
2: Gak nyangka gue kita bisa kompak juga.
0: Kompak sekali ya.
2: Oke,
0: untuk Sensen.
1: Oke.
0: Berapakah nomor sepatunya Sensen? Oke. Tahu gak nih kira-kira? 1, 2, 3.
2: 41.
0: Bisa juga 42 kadang-kadang yang di atasnya 1 gitu.
1: Iya,
0: iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya

0: 3 itu waktu jam perjuangan dulu.
1: Benar.
0: Ya, lu jamnya itu. Terus habis udah Unity naik, Mercy deh.
1: Mercy mulai-mulai naik, iya. Baru sekarang maunya BYD. Biar kelas-kelas.
2: Naiknya baru cita-citanya.
1: Naiknya cuma impiannya aja. Iya. Baru bermimpi lah setinggi langit.
0: Betul. Oke, lanjut ya ke Vicky ya.
1: Boleh banget.
0: Apa warna favoritnya Vicky? Harusnya tahu sih. Wow. Harusnya tahu ya.
1: Gampang nih.
0: Gampang ya.
1: Mungkin.
0: Hitung. Okay. 1, 2, 3.
1: Oren.
0: Asal dia. Oren. Iya, lu gak punya baju warna oren.
1: Hitam
0: ya, betul ya.
1: Hitam.
0: Karena baju lu hitam semua.
1: Iya, lumayan banyak.
2: Gitu. Karena dia tuh lumayan tidak bisa merawat warna.
1: Iya, gue gak bisa.
2: Jadi paling aman hitam.
0: Merawat warnanya maksudnya jadinya bladus gitu.
2: Iya, jadinya ya putih nih.
1: Jadi.
0: Oh iya sih, ya benar-benar.
2: Karena susah dicuci. Juga.
1: Malah waktu itu beli merah, hari ini udah hijau nih.
0: Tuker. Lumputan. Oke, terakhir ya, Swenson ya.
1: Boleh banget, okay. Let's go.
0: Oke, pertanyaan buat Swenson adalah kalau tadi makanan, sekarang minuman. Minuman favoritnya Swenson. Apakah dia suka? Oh, gampang ya, berarti gak usah kasih tau ya. Oke, 1, 2, 3.
1: Kopi
0: apa, bro? Kopi susu atau kopi
3: latte biasanya, latte.
0: Americano?
3: Latte ya,
2: latte.
0: Good. Paling gak itu 90% tadi tepuk tangan buat mereka.
2: Keluarga
3: kita ya.
1: Kita hanya kalah di mobil impiannya.
3: Iya.
1: Karena masnya juga gak tahu nih.
0: Gak tahu ya mobil impian. Tapi mobil impian lo apa, Vicky?
1: Gue pengen banget punya ini. Brio-nya Bang Sen.
0: Jadi yang dia punya lo pengen ambil ya?
1: Iya.
0: Kasih ntar kalau udah punya biaya dikasih.
1: Amin. Pengen punya kijang kapsul gue.
0: Kijang kapsul? Mm-hmm. Kijang doyok dong.
1: Iya.
0: LGX ya? Oke, mantap.
2: Udah pernah cerita dia pengen punya Panther gitu?
1: Iya, Panther. Panther tuh mobil bokap gue dulu.
0: Oke, tapi waktu sekarang diesel mahal, bro.
1: Nah, makanya. Jadi kita kubur dalam-dalam gitu, teman-teman.
2: Bensin juga mahal.
0: Iya, bener. Bensin apa?
3: Pengen punya REV.
0: Oh, REV.
3: Kan lucu ya, kecil gitu.
2: Udah punya casannya dia.
0: Jadi beli casannya dulu ya.
3: Iya.
0: Baru beli mobil.
3: Beli casannya dulu, Kak. Mampunya itu.
1: Suka nipu tuh kalau lagi nyari parkir tuh. REV tuh.
3: Iya.
0: Ya karena dia harus yang bisa ngecas ya. Benar-benar. Oke, ini pada setuju kalau dibikin racins nih, jadi mungkin bisa bisa direalisasikan ya. Terus kan katanya Bang Sen pendiam banget nih, lagi sakit ya. Emang lagi sakit?
2: Agak-agak batuk dikit.
0: Oh, lagi batuk dikit Bang Sen. Sendinya lagi sakit.
1: Lagi pancaroba nih.
0: Pancaroba, betul.
1: Pancaroba terus dari awal tahun.
0: Udah pada hafal banget nih. Jadi jangan lupa besok buat datang di event. Tapi setelah itu ada event lagi ya?
1: Enggak.
0: Belum ya?
1: Belum. Juni kayaknya ada, cuman belum bisa kita
0: share. Belum bisa di-share.
1: Betul banget.
0: Boleh gak sih, karena kalau udah datang sini kasih nyanyi dikit dong.
3: Boleh.
0: Biar refnya doang dong.
3: 5, 6, 7. Nyanyi apa?
0: Nyanyi apa dulu?
3: Lagu apa? Janjian dulu kita.
1: Bebas,
3: kompak sih, kompak kita.
1: Tadi Aldiar udah diputerin lama-lama gila, udah diputerin.
0: Apa mau yang belum. Selain itu?
1: Lu bakal muterin lagu lagi gak, Kak, abis ini?
0: Udah, lagunya Chen sudah.
1: Lagu Chen sudah ya? Lagu apa? Mustahil?
2: Ya, lagu Roma Irama.
0: Belum. Jangan dong.
3: Boleh, Mustahil.
1: Ini satu lagu tentang beda agama dari kita.

0: enak semua lo. Ah,
1: terima kasih banyak.
0: Jadi lo bisa putar sebanyak-banyaknya tentunya di Spotify dan di SP yang lainnya pastinya. Kalau emang cocok sama yang lagi lo rasain, lo bisa pakai soundnya juga.
1: Benar banget, ramein semuanya di sosial media. Dan jangan lupa juga buat request juga di area Pro 2 Jakarta 105 FM dong.
0: Itu dia. Pak MD tolong di sesing diputar. Saya suka lama-lama gila Pak MD.
1: Wah, terima kasih loh.
0: Ya, tolong diputar juga ya.
1: Nanti kita tiap hari kesini, tenang aja. Mana.
0: Pesan-pesan buat Chances di seluruh Indonesia.
1: Silakan.
0: Chances. Dia main lemparnya, main kaget loh.
1: Pesan-pesan buat Chances semuanya. Terima kasih udah dukung kita terus. Ingat, kita berproses dari nol bareng-bareng. Semoga semua ini akan ada hasilnya suatu saat. Yang penting prosesnya ya.
2: Betul.

0: selama kita enjoy, kalian juga enjoy, kalian juga enjoy, dukung kita semua. Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Kita tidak sendiri, meskipun cuma jalanin ini berempat, tapi karena kalianlah kita semua jadi punya banyak kesempatan. Makanya namanya chances. Betul. Udah, sisanya sehat-sehat lah, teman-teman. Ada yang mau nambahin?
1: Terima kasih.
2: Doain kita lah. Berdoa mulai.
0: Amin. Udah gitu aja. Terima kasih loh.
3: Thank you banget Jesus.
0: Terima kasih. Yes,
3: udah datang sini dan Jesus pasti sangat-sangat berterima kasih karena kalian datang di sini. Datang win buat gig six di tempat kalian, bahkan di seluruh kota di Indonesia. Mudah-mudahan bisa didatengin ya.
0: Amin ya Allah. Amin.
3: Dan kita harus pamit, sampai ketemu lagi di Music Live Chat besok. Tentunya hanya di Pro 2 FM di kota kamu dari jam segini sampai 1 jam tadi ya.
0: Yes.
3: Ya udah, thank you ya.
0: Terima kasih.
3: Bye bye.
1: Peace out.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Senang banget rasanya gue Nandu balik lagi di ruang studio Pro 2 Banten nih buat nemenin kamu semua sampai larut malam kayak biasa. Dan di jaga malam ini sebentar lagi gue bakal ngobrol bareng bintang tamu yang seru abis. Kita bakal ngomongin satu hal yang ini relate banget sama anak muda gitu ya, soal suara anak muda kayak gitu, tapi bukan nyanyi. Jadi buat kamu mungkin yang kepo kira-kira siapa nih bintang tamunya, stay tune. Dan tentu aja teman Pro 2 di jaga malam nanti sampai larut malam ya, sampai jam 11 kamu juga boleh banget buat request lagu ataupun cerita-cerita ya, kayak biasa cerita penutup hari ini versi kamu, yang bisa langsung kamu kirim ke WhatsApp kita di 081 1145 101. Nanti semua requestan lagu kamu dan cerita seru dari kamu bakal gue bacain, bakal gue puterin di jam 9 nanti.

0: Oke, teman berdua, kayak yang tadi gue bilang, kalau di jam 8 sampai jam 9 nanti ini gue bakal ngobrol bareng bintang tamu nih yang udah hadir, dan kita bakal ngomongin satu hal yang ini jarang banget sih kayaknya kamu-kamu obrolin di tempat tongkrongan ya. Jadi udah hadir bareng gue di sini ada Bang Mehdi Fikia Siregar. Halo Bang, selamat malam nih. Halo Bang Mehdi. Halo Bang Mehdi. Suaranya kecil Bang Mehdi, coba. Coba sekali lagi.
1: Halo.
0: Nah, udah gede nih. Oke, Bang Mehdi, gimana nih kabar malam ini? Hari Senin, hari-hari sibuk nih.
1: Alhamdulillah luar biasa. Ini juga baru beres kegiatan kita juga Mas sebetulnya.
0: Waduh, padat banget ya Bang hari Senin emang ya. Awal minggu nih.
1: Jadi lumayan padat.
0: Lumayan padat. Waduh, tapi berkesempatan buat ngobrol bareng aku nih. Thank you banget ya Bang ya. Malam-malam nih.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, teman Pro 2, jadi Bang Mehdi ini selaku sekretaris eksekutif ya dari ini organisasi ya Bang ya, Pemuda Parlemen Indonesia. Oh. Bener ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, dan tema obrolan kita malam ini, teman Pro 2, itu Pemuda Parlemen Indonesia, Suara Muda Untuk Negeri. Bener kan? Ini topik obrolannya pasti nggak pernah kamu obrol nih sama teman tongkrongan nih. Kalau lagi nongkrong nih. Agak berat nih kayaknya Bang Mehdi ya, obrolan kita nih ya. Oke, Bang, tapi sebelum itu boleh dikenalin dulu mungkin ke teman Pro 2 ya. Pemuda Parlemen Indonesia tuh apa tuh Bang? Boleh?
1: Ya, buat teman-teman yang belum kenal sama namanya Pemuda Parlemen Indonesia, Pemuda Parlemen Indonesia ini merupakan satu wadah perkumpulan untuk anak-anak muda di seluruh daerah dari 38 provinsi yang memang fokusnya untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi daerah mereka kepada pemerintah pusat. Dan tentunya bukan hanya sekedar menyampaikan aspirasi, tapi juga kami dari anak-anak muda di seluruh Indonesia, 38 provinsi, tentunya akan memberikan dampak untuk negara dan juga kesatuan bangsa negara Indonesia kita ini tentunya.
0: Oke, bisa dibilang wadah ya Bang Mehdi, bener ya? Wadah buat anak-anak muda nih biar dia lebih peka sama kondisi negeri gitu ya. Terus bisa bersuara juga. Dan gak cuma bersuara ngomong doang nih, tapi ada dampaknya, hasilnya jelas gitu ya. Ini udah dibentuk dari kapan Bang organisasi ini?
1: Organisasi ini dibentuk dia dari tahun 2023, tahun 2023 tanggal 18 Juli pada saat itu oleh rekan-rekan kita, pendiri-pendiri kita, ya ini founder yang paling utama itu dari Kak Heria Ulfah. Pada saat itu memang keresahan daripada pendiri kita ini ketika melihat teman-teman dan juga potensi-potensi anak muda di daerah yang sekiranya perlu aspirasi-aspirasi di daerahnya untuk disampaikan kepada pemerintah pusat. Okay. Nah, makanya pemerintah dari teman-teman founder ini mendirikan sebuah wadah untuk anak-anak muda yang berkompeten, kemudian juga mempunyai daya saing yang tinggi, dan mereka siap gitu untuk mengikuti segala kegiatan-kegiatan yang ada di Pemuda Parlemen Indonesia untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintahan pusat.
0: Oke, gitu. 18 Juli 2023 ya Bang ya?
1: 2023.
0: Berarti kurang lebih udah 2 tahun berjalan. Itu selama 2 tahun Bang, kira-kira penuh tantangan gak nih? Aktif di organisasi kayak gini Bang.
1: Iya, sebetulnya penuh tantangan banget ya. Apalagi dengan organisasi yang notabene masih baru gitu kan. Apalagi pada masa saat pendirian kita, memang kita sudah berjuang terkait dengan pendirian legalitas kita, kemudian juga akta notaris, kemudian juga MOU-MOU kita kepada lembaga pemerintahan pusat. Itu upaya yang begitu panjang, bahkan sampai hari ini pun kita masih melaksanakan hal itu gitu Bang. Masih memperjuangkan itu untuk supaya teman-teman yang dari daerah bisa menyampaikan aspirasinya juga. Nggak harus ke pemerintah pusat, tapi bisa langsung juga ke pemerintah di daerahnya selaku pemangku kebijakannya. Dan ini terus kami sounding ke Kementerian Kepemudaan dan Olahraga, karena ini juga merupakan wadah dari Kementerian Olahraga untuk menaungi anak-anak muda yang berpotensi dan memberikan sebuah dampak untuk negeri, dampak kepada daerah, dan kontribusi yang nyata di daerah dan untuk Indonesia.
0: Oke, jadi para anak muda nih Bang ya di daerah-daerah, mau itu mungkin daerah-daerah yang agak jauh dari pusat pemerintahan itu masih bisa dengan lancar ya Bang ya?
1: Betul.
0: buat apa ya? Ya buat bersuara lah lewat tadi pemerintah daerah itu sendiri gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, dan Bang, mungkin ya, banyak anak muda nih ya, Bang ya, yang zaman sekarang kalau ngedengar kata parlemen itu ya, kata parlemen kayaknya itu tuh satu hal yang seserius itu, seserem itu, tapi menurut kacamata Bang Mehdi, parlemen itu tuh sekaku itu nggak sih, Bang?
1: Iya, jujur ketika aku sebelum masuk ya ke dalam Pemuda Parlemen Indonesia, aku selalu meng-highlight kalimat parlemen yang memang betul. Ketika kita melihat kalimat parlemen, ini kayak, wah ini serius banget kayaknya, apa kita jadi dewan muda gitu ya, apa kita jadi anggota dewan muda nih, mewakili daerah-daerah, seolah sini kita jadi anggota dewan gitu kan. Dan ternyata, ya mungkin ada lah masa-masanya kita memang kita tuh kaku, kemudian juga kita memang harus serius, dan ada kalanya juga kita enjoy. Sebetulnya bagaimana kita menyikap sih? Aslinya organisasi ini enjoy banget, dan teman-teman bisa menggali potensi teman-teman, dan ini lebih ke teman-teman bisa belajar bareng-bareng lah. Nggak lingkup teman-teman yang itu-itu aja, tapi teman-teman bisa belajar sama rekan-rekan yang dari seluruh Indonesia.
0: Oke, biar nongkrongnya tuh lebih banyak teman lagi ya, Bang ya?
1: Betul.
0: Nggak cuma itu-itu aja, nggak cuma circle doang ya. Tapi emang ternyata emang kata parlemen ini nggak segitunya serem ya, Bang ya? Nggak sekaku
1: iya, betul.
0: Juga, gitu ya. Jadi mungkin buat kamu tahun Prado yang mau gabung-gabung gitu ya, Bang ya, ke organisasi ini ya nggak perlu takut ya, Bang ya. Toh ini kegiatan yang positif dan enjoy juga, santai ya, Bang ya, sebenarnya, Bang ya.
1: Betul, enjoy.
0: Nggak tiba-tiba kamu ditunjuk jadi dewan daerah gitu, nggak, Bang ya?
1: Enggak. Simulasi lah, lebih ke simulasinya.
0: Oke. Nah, Bang, selama 2 tahun ini juga, itu dampak yang mungkin bisa dibilang cukup ngasih efek yang signifikan ke anak muda tuh apa, Bang? Selama organisasi ini berjalan, selama 2 tahun terakhir ini.
1: Ya, selama 2 tahun berjalan tentunya kami banyak program kerja yang kami jalankan ya. Baik dari seminar nasionalnya, kemudian juga ada webinar nasional, bahkan kita ada impact kepada masyarakat pun kita sudah laksanakan ini. Dan alhamdulillah respon dari baik dari internal kita, eksternal kita, lingkup kita, orang-orang sekitar kita, alhamdulillah responnya baik banget gitu ya. Termasuk kemarin kita baru melaksanakan program kita, yakni kita datang ke Jogja untuk melaksanakan program mengajar di sana sebetulnya. Di sana itu ada sekolah yang di daerah Gunung Kidul, yang ini memang tertinggal sekali, baik dari fasilitas, kemudian juga tenaga pengajar, bahkan sekolahnya pun memang sedikit kurang memadai lah, baik dari peralatan-peralatannya, kursi, meja, dan juga papan tulis, itu seperti itu. Dan kita memberikan dampak ke sana, dan kami juga mengajak kepada anggota DPD, pada saat itu Dewan Perwakilan Daerah, dari Dapil Yogyakarta, yaitu Mbak Yasinta pada saat itu. Okay. Alhamdulillah program kami sangat didukung sekali, baik dari pembina kami, kemudian juga dari anggota dewan dari dapilnya masing-masing daerah, dan sangat support sekali terkait dengan program-program kita. Dan kami sangat syukur sekali gitu ya, kita nggak hanya sekedar mendapatkan pembelajaran, kemudian juga kita tidak hanya sekedar mendapatkan pengetahuan, tapi kita juga bisa mendapatkan sebuah relasi nih dari anggota-anggota dewan yang mungkin yang notabene mungkin sulit untuk ditemui gitu kan, ya kan susah kalau misalnya ketemu anggota dewan tuh harus janjian dan lain sebagainya. Tapi kalau dengan kita ya sama-sama kita memberikan dampak dan juga kita bisa berkontribusi bareng-bareng melaksanakan program bersama anggota dewan, sekiranya mereka punya program yang selaras dengan program kami, ayo kita jalankan bersama untuk kita memberikan dampak kepada masyarakat.
0: Wah, jadi masyarakat juga secara langsung sih malah ya bisa langsung ketemu nih, Bang ya, sama anggota dewan, sama pemegang kebijakan.
1: Betul.
0: Lebih enak nanti komunikasinya juga kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi Bang, itu sejauh ini baru di Jogja aja, itu mengajar ya Bang ya tadi ya?
1: Iya, betul, mengajar.
0: Ke sekolah.
1: Iya, sekolah.
0: Itu kalau boleh tahu apa Bang yang diajarkan nih ke siswa-siswa dan siswi nih?
1: Iya. Yang kita ajarkan kepada siswa itu pada saat itu kita ada penyuluhan dulu ya terkait dengan anak muda, kemudian juga kita practice teaching juga di sana, kita membantu guru-guru yang sekiranya guru-guru di sana ada mata pelajaran yang kurang memadai, itu kita isi di situ untuk kita bisa masuk ke kelas, dan kita juga memberikan bantuan sebetulnya kita ke sana.
0: Oke, jadi secara langsung jadi guru juga nih berarti Bang ya?
1: Betul.
0: Multiprofesi ini keren nih ya. Dan ini baru di Jogja aja Bang, atau sebelumnya udah pernah di daerah lain mungkin?
1: sebelumnya sudah pernah di daerah lain Bang, dan ini memang nggak kurang ke expose gitu ya, dan ini sebelum Mehdi masuk sih. Dan Mehdi masuk tuh sebetulnya tahun 2025, tahun lalu baru masuk.
0: Wih, masih baru
1: dan
0: Bang.
1: Dan alhamdulillah, iya masih baru. Dan alhamdulillah di tahun ini diamanatkan menjadi Sekretaris Eksekutif Pemuda Prama Indonesia di Pengurus Pusat. Dan inilah program-program kami yang sedang kami susun gitu kan. Yang pertama itu kemarin kita habis survei, itu program kita yang akan kita laksanakan itu Jelajah Nusantara. Nanti ini akan dilaksanakan di Baduy, perdana di Baduy. Dan teman-teman yang di daerah Banten, anak muda nanti boleh banget ikut bareng kita untuk kegiatan Jelajah Nusantara. Kita bukan hanya sekedar main-main, tapi kita di sana bakal ada cek kesehatan masyarakat untuk masyarakat Baduy. Kemudian juga kita akan belajar juga di sana, kita akan mengajar di sana. Dan kita juga akan memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang ada di Baduy. Nanti teman-teman RRI boleh nih ikut liputan ke sana.
0: Wajib Bang, wajib. Yang masih muda nih, kamu-kamu semua masih muda nih, apalagi warga Banten ya Bang ya. Ikut ramein lah, karena di sana bukan cuman kita mampir terus cuman jalan-jalan doang ya Bang ya, tadi ada bantuan.
1: Iya.
0: Kegiatan mengajar juga ada, pokoknya kegiatan positifnya udah banyak banget itu ya. Itu rencana berapa hari Bang dengan kegiatan selama itu nanti?
1: Rencana kita akan laksanakan setiga hari kita di sana. Selama tiga hari kita nginap di sana, dan tentunya kita akan memberikan dampak yang baik lah untuk masyarakat Baduy tentunya.
0: Pasti, pasti. Dan iya, kegiatan sebanyak itu nggak mungkin juga satu hari ya Bang ya, capek kayaknya ya.
1: Betul.
0: Capek banget tiga hari ya. Udah boleh di-spill belum Bang? Kapan kira-kira tuh? Hari apa, nyampe apa? Kalau belum boleh di-spill nggak apa-apa.
1: Ini karena masih dalam penyusunan program ya, dan perencanaannya ini sekitar di bulan Oktober atau November setelah penerimaan anggota baru Pemuda Prama Indonesia tahun 2026. Jadi ketika sudah ada penerimaan anggota baru, baru nanti kita akan laksanakan program ini. Jadi ini masih tahap proses penyusunan, tapi tanggal dan bulannya sudah ada. Seperti itu.
0: Masih dimatengin lagi ya Bang ya, biar mantep deh pokoknya ya, kegiatannya. Oke Bang, dan ngomongin, kita makin dalam ya ngomongin soal tema kita, suara anak muda untuk negeri. Menurut pandangan Bang Mehdi nih ya, sebagai seseorang yang mungkin udah hatam lah ya sama politik, sama parlemen ya Bang ya. Itu ngelihat kondisi anak muda sekarang gimana Bang? Apakah anak muda, bukan cuma di Banten ya, maksudnya di seluruh Indonesia itu udah mulai melek nih sama kondisi politik di Indonesia kayak gitu? Atau masih masih bodo amat doang gitu?
1: Iya. Menurut aku dan sejauh ini aku melihat anak muda itu sebetulnya udah mulai melek ya terkait dengan politik, kebijakan-kebijakan publik. Bahkan sampai sekarang ada hashtag yang namanya no viral kan, no justice gitu ya kan ya.
0: Iya tuh.
1: Jadi bukan hanya, nggak hanya sekedar politik aja, tapi ada sekiranya ada unsur-unsur tindak pidana, tindak ini yang menyeleweng dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kayak langsung tuh dia videoin. Kemudian juga banyak teman-teman yang mulai bersuara gitu kan, dan banyak mulai teman-teman juga yang sudah mulai sadar sih terkait dengan itu. Sebetulnya aku kalau menilai antara teman-teman yang sebodoh amat sama yang udah mulai ini, aku ngeliatnya udah 70% 30% sih sebetulnya. Dan potensinya kalau misalkan anak muda ini semua di seluruh Indonesia ini bisa lebih melek lagi terhadap politik, dan dia lebih paham lah arah kebijakan negara kita itu kemana, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemangku kebijakan itu bagaimana. Ini bahkan akan menjadi suatu kekuatan ya bagi anak muda ketika memang terjadi suatu kesalahan gitu dalam suatu kebijakan pemerintahan. Cuman yang aku sayangkan kepada anak muda ini, ketika mereka mendapatkan satu isu, mereka tuh cuma nelannya mentah-mentah gitu loh. Untuk sadar akan namanya sadar politik ya, mereka sudah sadar. Cuman yang sangat disayangkan itu, mereka ini menerima informasi secara langsung tanpa disaring, tanpa dicari tahu dulu gitu. Oh ini bener apa enggak ya beritanya, oh ini bener enggak ya. Jadi langsung mereka terima, mereka konsumsi secara mentah-mentah, terus mereka mengeluarkan narasi gitu.
0: Wah,
1: itu yang aku sayangkan sebetulnya.
0: Itu bahaya tuh Bang ya, kayak gitu Bang ya. Udah
1: bahaya
0: cukup
1: banget.
0: Banyak juga tuh kasusnya. Jadi ada dua tipe nih teman perdua, ada yang mungkin gak tahu apa-apa tapi diem aja. Ada yang ngomong gitu ya, bersuara tapi kesannya kayak so tau nih jadinya ya. karena bahan informasinya, dasar informasinya tuh ya ditelan mentah-mentah, apalagi sekarang di zaman era digital ya Bang ya, yang dimana makin banyak narasi-narasi yang harus kita pelajari lagi ya, jangan langsung telan mentah-mentah. Bang ya. Soalnya kan kalau ngomongin soal politik, emang pandangan orang-orang kan sebanyak itu ya Bang ya.
1: sebanyak itu dan luas cakupannya.
0: Luas kan, banget politik. Gitu. Jadi balik lagi ya, tahun kedua ini pelajaran juga sih buat aku ya dan kamu nih yang masih muda, kalau terima-terima narasi di sosmed, kamu lagi buka TikTok ada narasi-narasi, ya sebaiknya di-keep terus dipelajari lagi ya Bang ya, jangan langsung kamu forward kirim ke grup keluarga, jangan tuh.
1: Iya betul.
0: Iya dipelajari lagi, jangan sampai kita malah salah kaprah kayak gitu ya. Tapi Bang Medi, kalau ngelihat anak muda yang masih apatis, masih cuek gitu ya sama politik, sama kebijakan negeri gitu, kira-kira penyebab utamanya apa ya Bang ya menurut Bang Medi sendiri?
1: Iya, mereka itu yang aku lihat selama ini ya, ketika anak-anak muda itu dia cuek sama politik, ya karena mereka, nanti juga bakal kayak begitu juga, siapa pemimpinnya juga pasti bakal sama juga, kebijakannya begitu-begitu aja. Nah ini yang sebetulnya memang yang perlu kita ubah pola mindsetnya gitu kan, yang kita ubah pola pikirnya, jangan sampai anak muda punya pemikiran seperti itu. Justru ketika memang pemerintahan kita itu melakukan seperti hal yang sebelum-belumnya, ya kita lah sebagai anak muda, sebagai tonggak kekuatan daripada negara kita gitu kan, anak muda gitu loh, ya kita yang harusnya berperan gitu, ayo kita luruskan bersama gitu loh. Dan makanya ini merupakan salah satu program kita juga dari Pemuda Pram Indonesia, supaya memang anak-anak muda itu ayo melek politik gitu loh. Jangan sampai konsumsi-konsumsi terkait dengan politik itu buruk, politik itu kotor, gak semua politik itu kotor gitu. Gak kan teman-teman aja ketika minta jajan ke orang tua itu salah satu politik sebetulnya.
0: Oh iya Bang ya?
1: Ketika teman-teman, iya, teman-teman minta ke orang tua, minta uang itu politik salah satunya, satu bentuk contoh politik sebetulnya. Dan secara gak langsung ya teman-teman, itu sudah melakukan dan sudah mengetahui yang namanya politik, cuman teman-teman nggak sadar gitu. Teman-teman beli gorengan gitu kan, itu kan sebuah politik namanya. Terus ketika teman-teman tawar menawar di tempat jualan, itu politik sebetulnya. Ya bagaimanapun juga kita di kehidupan sehari-hari kita nggak akan luput sih yang dari yang namanya politik. Jadi bukan hanya di pemerintahan aja, tapi di keseharian-harian kita, di kehidupan kita, itu pasti ada yang namanya politik. Seperti itu sih Mas.
0: Sesederhana beli gorengan ya Bang ya, udah politik tuh.
1: Beli gorengan, politik itu.
0: Belinya 5.000 dapat 3, tapi ngambilnya 5 tuh Bang ya, biasanya. Nah.
1: Darmaji, dahar 5 gak kurang hiji.
0: Waduh itu tuh. Oke Bang, berarti emang sebaiknya sih kita anak muda tuh jangan nunggu ya Bang ya buat belajar politik. Betul. Gitu ya, jangan nunggu nyampe tua, nyampe bapak-bapak, nggak usah. Kalau bisa kalau kita udah mulai kenal sosmed, udah apa ya kayak kenal sama pemerintahan walaupun masih permukaan, ya seenggaknya dari situ jadi langkah awal buat belajar lebih dalam ya Bang ya politik.
1: Betul.
0: Ini.
1: Betul.
0: Dan wadahnya juga ya, contohnya ada Pemuda Parlemen Indonesia ini ya Bang ya. Ini juga selain betul, wadah menyuarakan apa ya aspirasi, juga kan tempat belajar juga ya Bang ya. Belajar soal betul, politik itu sendiri gitu ya. Ya jadi aku juga sih harapnya semoga bukan cuma di Banten ya Bang, tapi di seluruh Indonesia nih banyak nih anak muda yang mulai peduli gitu ya sama politik di Indonesia. Karena siapa lagi ya Bang ya kalau bukan kita, ya gak sih? Anak muda-anak
1: betul,
0: muda nih. Masa kita nyerahinnya ke yang udah tua terus, kasihan ya Bang ya. Oke Bang, lanjut ya ngomongin soal organisasi ini sendiri. Kalau dari Bang Medi sendiri selama aktif ya di organisasi ini dan menjabat, ilmu paling berharga apa Bang yang pernah Bang dapat?
1: Oke, ilmu pertama yang paling aku dapatkan Bang di dalam Pemuda Pram Indonesia itu, aku bisa public speakingnya lebih bagus lagi sebetulnya. Oh, terkait dengan itu. Itu yang utama sih. Aku bisa poles lagi public speaking aku bisa belajar lagi sama teman-teman ya di ruang lingkup yang memang positive vibes banget untuk mendorong jati diri aku gitu. Terus yang kedua, aku tuh bisa menyusun police brief gitu. Aku bisa menyusun suatu kajian isu-isu pemerintahan yang memang sekiranya sekarang ini lagi rame gitu kan.
0: Lagi
1: dan aku udah bisa gitu. Ya kita belajar bareng-bareng terkait dengan penyusunan police brief gitu, kajian-kajian yang perlu kita sampaikan nanti kepada pemerintahan pusat. Dan yang paling utama, yang sebelum public speaking, aku bisa banyak relasi yang memang mungkin sekarang notabene udah banyak yang bilang kan, kalau sekarang mah nggak ada relasi nggak bakal bisa gitu ya kan.
0: Iya banyak banget. Cuman,
1: iya banyak banget kan, sekarang mah harus pakai ini relasi gitu. Sebetulnya nggak juga sih, tinggal bagaimana teman-teman aja yang kedekatan teman-teman dengan pemangku kebijakan, juga kedekatan teman-teman dengan para orang-orang yang memang sekiranya punya pengaruh dan lain sebagainya, yaitu teman-teman yang perlu teman-teman dekatkan. Ya di sisi lain bukannya relasi, tapi teman-teman juga bakal dapat ilmu juga di situ. Dan sebetulnya banyak sih pengalaman-pengalamanku yang aku nggak bisa sebut gitu ya, ketika emang aku masuk ke Pemuda Parlemen. Intinya aku senang masuk ke Pemuda Parlemen dan ide-ideku merasa tersampaikan dan bisa aku jalankan gitu loh. Jadi nggak cuma ada di pikiran, tapi aku bisa sampaikan juga ide-ideku ke dalam organisasi dan aku tuangkan dan aku laksanakan juga di Pemuda Parlemen Indonesia.
0: Wah, keren banget nih. Soalnya kalau soal menyuarakan mungkin semua orang juga bisa kali ya Bang ya gitu tuh. Betul. Tapi kalau soal realisasinya, dampak tindakannya secara langsung kayaknya masih jarang tuh Bang, anak muda kita nih ya. Iya. Jadi buat kamu nih yang mau yang udah tertarik mungkin sama dunia politik, sama pengen kenal lebih dekat dengan pemangku jabatan, boleh nih ya nanti gabung ke Pemuda Parlemen Indonesia Bang ya.
1: Betul.
0: Siapa tahu kamu diajak jalan-jalan juga nih ke Jogja, ke Baduy, kemana lagi Bang nanti ya.
1: Kita seluruh Indonesia sih cakupannya sebetulnya.
0: Wah, luas banget.
1: Dan kita memang untuk kegiatan terfokusnya itu kita di Jakarta.
0: Oke, utamanya Bang ya, pusatnya.
1: Yang utama kita di Jakarta. Dan saat ini kita sedang fokus ke Harlah, hari lahir di tanggal 18 Juni, Juli nanti. Akan kita selenggarakan dan kita sudah bentuk. Dan saat ini kita juga sedang fokus di open recruitment. Open recruitment anggota muda. Nanti endingnya di tanggal 30 sih. Untuk seleksi administrasi nanti terakhir tanggal 30. Makanya teman-teman nanti boleh daftar juga di Pemuda Parlemen Indonesia ya. Teman-teman dari Banten dan bahkan seluruh Indonesia juga boleh banget gitu. Dan yang utama juga setelah kita fokus ke perekrutan anggota muda, kita fokus di konferensi nanti Mas. Konferensi ini memang puncaknya dari penerimaan anggota muda, yakni dia diangkat menjadi anggota yang tetap, dan dia akan menyampaikan aspirasi-aspirasi daerahnya kepada pemerintahan pusat secara langsung, gitu, nanti akan disampaikan.
0: Wow, keren seperti banget itu sih, Mas. Ya. Dan berarti nanti ada pendaftaran tuh banyak tanggal 30 tadi ya? Benar ya Bang ya?
1: Iya, sampai tanggal 30. Sekarang sudah buka sampai tanggal 30 nanti pendaftarannya.
0: Oh, lama sih. Masih cukup lama dia. Jadi menarik banget nih nanti, Bang, kita bakal ngobrol lanjut soal pendaftaran itu kayak gimana persyaratannya, hal-hal apa aja yang diperhatiin. Ya. Tapi sebelum lanjut, Bang, dan teman Pro 2, aku mau ingetin, kamu juga bisa ikut tanya-tanya ke Bang Mehdi ya. Tanya apapun boleh, asal jangan tanya harga gorengannya, Bang, ya. Jangan ditanya, Bang, yang tadi, Bang, ya.
1: Iya,
0: jangan boleh soal parlemen, soal politik, soal gimana cara bersuara dengan positif, dengan bijak, boleh banget langsung aja tanya ke WhatsApp kita di 081-1145-1016, bisa juga lewat komen di YouTube kita karena kita live teman berdua di YouTube channel RRI Banten, langsung aja kunjungin. Dan bisa juga lewat Instagram, DM aja langsung di @RRI_Pro2Banten. Abis ini gue bakal masih lanjut ngobrol bareng Mbah Medi, tapi kita break dulu nih. Ini dia dari persembahan ya, dari Feby Putri, Durasi.

0: gue dan Bang Mehdi nih di Jaga Malam hari ini. Tadi udah sempet gue singgung ya, kalau abis ini kita bakal ngobrol seputar gimana nih cara masuk organisasi Pemuda Parlemen Indonesia, terus kapan waktu masuknya dan gimana caranya gitu ya. Nah Bang Mehdi, tadi udah sempet disinggung ya soal pendaftaran sampai tanggal 30 ya Bang ya tadi ya?
1: Iya, betul.
0: 30 bulan ini?
1: Bulan ini
0: berarti 6 hari lagi nih, masih cukup waktu. Nah itu caranya gimana Bang yang mau ikut nih teman Pro 2 mungkin?
1: Ya buat teman-teman Pro 2 yang pengen gabung ke Pemuda Parlemen Indonesia itu bisa banget dan terbuka untuk umum. Intinya teman-teman yang pertama itu dari syarat ya, itu warga negara Indonesia di usia 18-30 tahun dan dia memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan dia siap berkomitmen dan siap berkontribusi untuk negeri. Ya. Sehat jasmani dan rohani, kemudian juga ada nanti ada challenge, video challenge ya, video membuat aspirasi.
0: Oke.
1: Okay. Jadi teman-teman membuat konten, sebuah konten aspirasi, ya ini temanya kontribusi untuk negeri. Dan kemudian juga ada esai, kita ada tes tulis ya, dengan teman-teman membuat esai dari 800 kata sampai 1000 kata. Dan tentunya harus upload Wibon, kemudian juga ada share posternya juga. Dan melengkapi seluruh berkas pendaftaran, nanti itu teman-teman bisa juga dilihat ya di Instagramnya Pemuda Parlemen Indonesia. Ada linknya, bisa teman-teman lihat ya, ada guidebooknya, teman-teman bisa pelajari dari guidebook. Ketentuannya ada apa aja. Dan untuk timeline itu pembukaan pendaftaran itu dari tanggal 18 Mei. 18 Mei tahun 2026 dan penutupannya nanti di tanggal 31, ternyata salah, bukan tanggal 30 Mas.
0: Pas tanggal akhir bulan Mei, ya Bang ya.
1: Tanggal 31 Mei 2026. Nah, ya. Setelah penutupan pendaftaran ini akan ada seleksi administrasi dulu oleh tim seleksi.
0: Okay.
1: Ya ini dari 18 Mei sampai 15 Juni. Ini jangka panjang juga sebetulnya karena memang sampai saat ini sudah banyak pendaftar dan kita belajar dari tahun kemarin ya ketika open recruitment itu pendaftar sampai 500 orang si Indonesia.
0: Wow.
1: Dan ini membludak gitu kan, butuh tenaga, butuh waktu juga untuk seleksi administrasi. Ini di tanggal 18 sampai 15 Juni, 18 Mei sampai 15 Juni.
0: Oke.
1: Okay. Jadi... Dan kemudian di sini ada pengumuman seleksi administrasi, nanti itu pengumumannya tanggal 17 Juni. Tanggal 17 Juni ini nanti akan diinfokan melalui Instagram. Nanti teman-teman yang dinyatakan lolos seleksi administrasi itu akan lanjut ke sesi seleksi fokus grup discussion,
0: okay,
1: di FGD dan wawancara. Dan ini pelaksanaannya di tanggal 21 Juni sampai tanggal 2 Juli tahun 2026.
0: Okay.
1: Setelah teman-teman dinyatakan lolos seleksi FGD dan juga wawancara, nanti akan ada pengumuman yang lolos juga, ya ini di tanggal 6 Juli. Tanggal 6 Juli pengumuman untuk teman-teman yang lolos seleksi fokus grup discussion dan juga wawancara. Nanti teman-teman yang dinyatakan lolos ini bakal ada challenge. Nah, challenge-nya ini teman-teman harus betul-betul berdampak di daerahnya teman-teman dengan membuat video. Jadi baik teman-teman itu baik mengajar, kemudian juga bisa juga gotong royong, kemudian juga teman-teman bisa ikut komunitas-komunitas di daerahnya. Seperti pengolahan sampah, kemudian juga pengolahan lingkungan, penghijauan, menanam pohon, itu sangat boleh sekali. Dia teman-teman harus berdampak untuk daerahnya dan silakan teman-teman kreasikan. Nah, selain dari pembuatan video impeachment ya, teman-teman harus berdampak, nanti bakal ada yang namanya magang. Mungkin bisa disebut magang ya, magang komite, dan ini teman-teman yang dinyatakan lolos nanti, ini akan ada komite-komitenya. Nanti ada komite pemuda dan pendidikan, ya. Ada komite kesehatan masyarakat, ada komite politik dan riset, kemudian ada komite pariwisata dan budaya, dan udah sih itu aja sebetulnya, ada 4 komite.
0: Ya.
1: Nanti yang teman-teman ini akan belajar secara langsung mengenai dengan komite-komite ini seperti apa, berjalannya seperti apa, dan programnya seperti apa. Nah, setelah teman-teman nanti sudah mengikuti challenge ini, nanti kita akan membawa teman-teman ini ke pemangku kebijakan di daerahnya teman-teman.
0: Wow.
1: Baik dari anggota DPD dari dapilnya, atau DPR dari dapilnya masing-masing, nanti akan kita pertemukan untuk bisa memberikan support kepada teman-teman yang dari daerah yang lolos dan masuk kepada anggota Pemuda Parlemen Indonesia dan siap mengikuti konferensi nasional itu pada bulan Oktober. Dan bukan hanya itu aja, dan teman-teman nanti akan dibawa juga ke dispora provinsinya teman-teman masing-masing untuk bisa diberikan support juga nih buat teman-teman yang akan berangkat ke Jakarta. Karena untuk kegiatan kita terfokus di Jakarta, dan konferensi nasional juga akan di Jakarta, dan penyampaian aspirasi juga akan di Jakarta, dan ini akan dilakukan selama 5 hari. Dan 5 hari ini teman-teman akan belajar juga nanti sesuai dengan komitenya. Yeah. Nanti akan belajar ke Kemenpora, ada yang belajar ke Kementerian Pendidikan, ada yang Kementerian Pariwisata, kemudian juga ada Kemenhan, Kementerian Pertahanan, ada juga Kementerian HAM, Kementerian PPAP, Perlindungan Perempuan dan Anak, dan juga akan ada nanti ke Direktorat Pajak.
0: Okay.
1: RI. Nanti seperti itu, teman-teman nanti akan diberikan sesi untuk belajar sesuai dengan komitenya masing-masing, sesuai dengan bidangnya masing-masing kepada kementerian-kementerian itu. Dan setelah itu teman-teman akan menyampaikan aspirasi-aspirasi di daerahnya, dan ini akan disampaikan secara langsung dan diterima, insya Allah akan diterima oleh Ketua DPD RI selaku pembina kita juga, yeah, dan Wakil DPD RI juga selaku pembina kita juga dari Bapak Sultan dan Bapak Tamsil selaku wakil nanti akan menerima draft aspirasi itu, dan draft aspirasi itu tentunya akan menjadi tindak lanjut daripada pemerintah pusat bersama kita untuk menjalankan program-program yang sudah kita buat tentunya seperti itu, Ma.
0: Oke, jadi mungkin kalau kamu tadi dengar ya, sebenarnya dari pendaftaran sampai mungkin ke acara puncak bisa dibilang ya, Bang ya, gitu ya.
1: Iya, yeah, betul.
0: Itu banyak, tapi waktunya juga panjang gitu ya Bang ya, enggak.
1: Betul.
0: Jadi enggak yang buru-buru, enggak yang gimana. Dan kalau gue lihat sih kayaknya selain kamu harus bekal dengan niat yang kuat dan konsisten, kamu juga harus enggak boleh enggak aktif ya Bang ya, dengan rangkaian pendaftaran seleksi ikut program segitu banyaknya, karena percuma juga Bang ya kalau diem-diem aja enggak aktif gitu ya Bang ya.
1: Iya, harus sangat disayangkan gitu kan, peluang dan momen teman-teman bisa menggali ilmu, juga mendapatkan ilmu yang teman-teman belum pernah dapatkan. Dan ini kita berikan kesempatan untuk teman-teman, jadi nggak toh hanya menyampaikan aspirasi, tapi kita juga beri kesempatan kepada teman-teman untuk ayo sama-sama belajar, ayo sama-sama berkembang, kita bangun, dan kita bisa berkontribusi untuk negeri sesuai dengan slogan kita, kontribusi untuk negeri.
0: Asik, ya kapan lagi tahun kedua kamu bisa ketemu nih sama para pemegang kebijakan, pemangku kebijakan gitu ya, dengan secara langsung bisa ya kasarnya mungkin bisa ngobrol langsung juga gitu Bang ya. Kapan lagi. Dan tadi sih salah satu yang terpenting juga kamu bisa dapat relasi juga Bang ya. Relasi itu mahal soalnya Bang, jujur aja nih ya. Oke, okay, Bang Medi, ini kebetulan gue udah ada beberapa pertanyaan dari teman produ yang masuk nih Bang. Ada 3 sih. Yang pertama ini dari ini Kakak Febri. Kalau kata Kak Febri katanya, Kak gimana caranya supaya anak muda itu berani speak up soal politik, tapi nggak harus takut dijudge sama orang lain. Boleh Bang Medi jawab?
1: Oke, okay. Ya teman-teman, ketika teman-teman itu merasa benar gitu kan, dan teman-teman sudah kaji terkait dengan isu-isu ini, dan teman-teman pengen bersuara, itu teman-teman bersuara aja sebetulnya, nggak masalah. Dan ketika teman-teman memang pengen menyampaikan suatu permasalahan, dan jangan sampai takut dijudge sebetulnya gitu kan, itu sudah resiko, bagian daripada resiko yang teman-teman harus ambil. Dan gak menutup kemungkinan ya, ketika teman-teman bersuara pasti ada aja orang-orang yang memang gak suka sama kita, ada yang gak senang sama kita, bahkan mungkin ada akun-akun buzzer yang nyerang akun kita. Banyak, dan itu hal biasa sebetulnya ketika kita memang bersuara. Kan ketika kita bersuara memang kadang-kadang kita dipaksa untuk diam gitu kan. Nah yang diam inilah kita paksa untuk berbicara sekarang. Kalau misalkan emang takut untuk menyampaikan dan untuk takut untuk bersuara, bisa gabung juga di Pemuda Parlemen Indonesia, nah, sebetulnya begitu.
0: Biar makin berani Bang ya.
1: Iya, nanti teman-teman bakal lihat ketika anak-anak muda yang datang dari daerah itu menyampaikan dengan berani, dan mereka ada rasa kayak melihat suatu daerah mereka masing-masing itu ada rasa kesal, kemudian juga ada rasa kok bisa pemerintah itu membuat kebijakan seperti ini. Itu ada nanti teman-teman di sana, dan ini momennya teman-teman sebetulnya. Dan ketika teman-teman itu berani bersuara, itu sudah bagian dari risiko ketika memang ada orang yang nggak suka sama kita, dan ada orang yang memang bisa dibilang untuk nyuruh kita untuk diam gitu loh. Ya, namanya sosial media, konsumsi umum ya, siapa saja bisa mau konsumsi itu, ya kita harus siap aja, sebetulnya begitu sih. Dan aku sebelumnya juga sempat begitu, tetapi aku cuek aja gitu kan ya, tetap terus aja bersuara gitu kan, nggak perlu takut. Karena ketika teman-teman benar, jangan pernah takut untuk salah, dan jangan pernah takut untuk disalahkan. Intinya teman-teman kalau punya suatu masalah, dikaji dulu gitu kan, draftnya dikaji dulu, diriset dulu, ini benar apa enggak, jangan sampai teman-teman kemakan isu nantinya. Kalau teman-teman kemakan isu, ya risiko teman-teman nanti kalau misalkan banyak yang judge ya. Ini sekarang kan kayak, iya, kayak misalkan sekarang kan lagi viral lagi, ternyata lagi hype lagi nih terkait dengan film yang di Papua. Nah, narasumbernya satu ternyata nggak terima kan ketika dia itu di up di situ, dan katanya dia nggak diberikan apa-apa, katanya nggak dikasih apa-apa, saya capek, saya minta HP aja nggak dikasih, katanya kan. Itu harus dibagiin dari risiko ketika bersuara, ternyata narasumber kita yang nggak terima sama kita gitu kan.
0: Ya.
1: Begitu mas.
0: Berarti,
1: dari aku begitu sih.
0: Berarti ya, tadi siapa yang nanya, Febri, sebenarnya malah speak up tuh harus ya Bang Mehdi, tapi balik lagi,
1: betul,
0: jangan mentah-mentah, nanti kalau mentah kamu sendiri yang diserang nanti. Jadi harus dikaji lagi, harus dibaca-baca lagi, jangan sampai, bener sih kata Bang Mehdi tadi, jangan sampai kebawa isu, jangan sampai kebawa narasi-narasi gak jelas, apalagi sosmed ya Bang ya, semua orang, betul, tuh bisa apa ya, bisa numpahin opininya tuh di sosmed dengan bebas gitu ya.
1: Betul banget.
0: Gitu sih, itu bisa dibilang apa ya, kayak mungkin plus minusnya dari adanya perkembangan sosmed ya. Di sisi lain banyak anak muda yang udah berani speak up, tapi di sisi lain juga banyak juga yang speak up tapi ya asal aja gitu ya Bang ya.
1: Iya.
0: Jadi Febri, kamu harus kaji lagi tadi ya intinya kata Bang Mehdi. Thank you Febri. Sama pertanyaan selanjutnya nih Bang, ada lagi. Ini pertanyaan dari Aini. Kalau kata Aini, katanya Mas, kalau ada anak muda yang enggak suka politik atau isu sosial, apakah itu salah?
1: Oke,
0: boleh.
1: Ketika teman-teman emang gak suka sama politik dan gak suka sama isu-isu sosial, itu gak salah sih sebetulnya teman-teman. Dan ini kalau untuk masalah soal suka dan gak suka, banyak orang yang gak suka sama politik gitu kan. Kita gak bisa memaksakan itu, tapi ya teman-teman harus sadar gitu ya, bahwasanya kehidupan kita sehari-hari itu tidak akan luput dari yang namanya politik. Pasti akan ada aja yang namanya politik. Politik itu apa sih? Politik itu gak memaksakan kita untuk harus pemerintah gitu kan, harus ini, harus ini gitu kan. Nggak gitu sebetulnya. Misal, contoh, teman-teman sukanya ke pendidikan. Nah, di dalam pendidikan ada undang-undang nih, misalkan ternyata undang-undang itu membebankan kepada gaji-gaji guru. Nah, kebijakan ini kan salah satu bagian daripada politik, teman-teman. Nah, teman-teman yang suka dengan dunia pendidikan, pasti teman-teman akan merasakan dampaknya gitu loh, dari kebijakan yang dikeluarkan dari hasil politik ini. Nah, maksudnya ketika teman-teman itu nggak harus suka sama politik tuh, ya seenggaknya teman-teman melek nih sama yang namanya politik. Karena alur kehidupan kita, bagaimana kehidupan kita sehari-hari, itu kadang politik loh yang bisa menentukan itu loh. Dengan harga cabai yang mahal, harga pangan yang mahal sekarang-sekarang ini, itu kan salah satu dari politik kita. Nah, ketika memang kita nggak suka sama yang namanya politik atau isu sosial, itu nggak masalah. Tapi perlu diingat, ya kehidupan kita sampai hari ini pun tidak akan luput dari yang namanya politik. Pasti akan ada aja yang namanya politik. Saya harap sih teman-teman, anak-anak muda, ya nggak harus suka. Minimal teman-teman paham lah terkait dengan politik itu bagaimana, kebijakan apa sih yang berdampak buat kita, kebijakan apa yang sekiranya memberatkan untuk kita. Apalagi kita anak-anak muda, anak-anak muda yang katanya calon anak-anak generasi emas tahun 2045.
0: Iya benar.
1: Ya, teman-teman juga harus memprediksikan itu. Dengan kebijakan-kebijakan politik kita sampai saat ini, anak-anak muda ini bisa nggak sih menempuh yang namanya Indonesia Emas itu? Bakal tercipta nggak sih Indonesia Emas itu kalau misalkan negara kita seperti ini, pendidikan kita seperti ini? Nah itu harus teman-teman kaji juga, dan teman-teman harus pelajari juga. Dan kalau misalkan sekarang kita nggak melek politik, nanti dampaknya bakal teman-teman rasakan juga. Ketika tahun 2045 Indonesia Emas, lah kok persaingannya jadi kayak begini ya? Dulu mah perasaan melalui nilai rapot deh, kalau misalkan kita pengen masuk kerja. Oh sekarang mau masuk kerja minimal harus punya life skill gitu kan. Sedangkan aku kan cuma pinter di bidang pendidikan nih, cuma teori doang gitu kan. Cuma akademik lah bahasanya, akademik. Aku gak bisa praktek. Nah itu kan teman-teman harus pelajari juga terkait dengan itu. Dan gak menutup kemungkinan ya, ketika teman-teman gak sadar, apa gak suka sama politik, dan teman-teman juga gak paham sama yang namanya politik, nanti bebannya bakal ke teman juga, dan dampaknya bakal ke teman juga. Sangat disayangkan, anak muda masih muda, ayo terus belajar gitu kan. Negara kehidupan kita tidak akan pernah luput dari yang namanya politik.
0: Ya, benar, saya setuju sih Bang ya. Apalagi kalau ngomongin anak muda, balik lagi sih sosial media itu juga bisa jadi tempat belajar juga ya Bang ya. Maksudnya kamu nggak cuman ini yang barusan tanya, tapi kamu semua teman perduang kan hari-hari itu pasti kamu buka sosmed, update soal yang viral, update status mantan mungkin gitu ya. Yang gak ada salahnya buat update juga soal ya perkembangan politik di Indonesia ya Bang ya. Kali-kali betul. Gitu ya. Enggak harus nyampe hatam dalam satu hari, dua hari, enggak usah. Yang penting kamu tahu nih kira-kira kebijakan yang lagi hangat dibicarakan tuh apa. Mungkin kayak gitu ya Bang ya. Gitu. Dan ya, dari situ coba pelan-pelan buat apa ya, kayak belajar punya pendapat sendiri, belajar punya opini gitu ya, yang tujuannya emang baik ya Bang ya, buat negeri gitu. Tuh. Jadi coba dulu deh buat lihat update-update seputar kebijakan negeri gitu ya, jangan cuman mantan doang nih sama jedak-jeduk yang diliatin ya. Oke, thank you Aini. Dan terakhir nih Bang, pertanyaan ketiga dari Rizky, dan mungkin ini pertanyaan yang banyak juga ya, yang mewakili banyak teman Pro 2. Gua masih cukup buta sama parlemen dan dunia politik. Kira-kira bisa nggak masuk organisasi pemuda parlemen Indonesia? Boleh Bang, silakan Bang.
1: Ya, ini teman-teman sangat bisa banget, dan teman-teman bisa banget daftar gitu ya. Karena ketika teman-teman masuk itu nggak harus paham yang namanya politik, harus paham yang namanya parlemen. Tapi nanti kita di sana bakal, ayo kita bakal belajar bareng-bareng. Dan nanti sebelum teman-teman keterima menjadi anggota Pemuda Permen, itu bakal ada pelatihan-pelatihan yang akan diisi oleh narasumber-narasumber kita yang sangat luar biasa, baik dari Kemenpora, baik dari anggota-anggota Dewan, nanti yang akan mengisi dari DPD RI dan juga DPR RI, bahkan dari kementerian-kementerian juga akan banyak banget yang akan teman-teman temui, dan teman-teman bisa belajar di situ. Dan kita, open recruitment ini nggak memaksa teman-teman untuk harus paham sampai namanya parlemen, tapi teman-teman yang mau siap belajar, yang mau berkontribusi, dan mau bareng-bareng sama kita berjuang untuk membangun anak muda, membangun daerah, dan membangun negara kita, negara Indonesia. Ini teman-teman punya niatan, punya semangat, dan punya tekad dan tujuan yang sama, ayo teman-teman daftar.
0: Oke, ya jadi tadi udah kejawab ya Rizky, thank you banget udah tanya. Jadi sebenarnya gak masalah sama sekali, mau kamu paham, mau kamu mungkin gak terlalu paham, atau malah gak paham sama sekali, gak apa-apa. Ikut aja join, karena nanti bakal diajarin juga ya Bang ya, sebenarnya Bang ya.
1: Betul banget.
0: Bakal enjoy pokoknya ya. Jadi thank you yang udah tanya-tanya ya. Semoga tadi Bang Mehdi menjawab semua pertanyaan kamu. Oke, Bang Mehdi, ini gak kerasa udah mau jam 9 nih, udah mau 1 jam. Mungkin sebagai pertanyaan penutup dari aku nih Bang ya, harapan Bang Mehdi kepada anak muda, bukan cuma di Banten, bukan cuma di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia, kedepannya itu gimana Bang? Dalam konteks ini soal, ya inilah, soal melek terhadap kebijakan politik, soal parlemen, kayak gitu.
1: Ya, teman-teman, untuk anak muda, khususnya di Banten, umumnya di seluruh Indonesia, karena aku memang stay di Banten, dan aku harap anak-anak muda bisa mengekspos diri teman-teman, belajar lagi, dan teman-teman harus melek juga sama yang namanya politik. Walaupun memang teman-teman gak suka sama yang namanya politik, minimal teman-teman paham sama yang namanya politik, karena setiap kebijakan, setiap kesehari-harian kita itu tidak akan pernah luput dari yang namanya politik ya. Ya teman-teman, ya gak menutup kemungkinan untuk harus paham sama yang namanya politik. Nggak harus suka juga, minimal teman-teman paham kemana arah gerak negara kita, karena kita anak muda sebagai penentu arah gerak bangsa, yang dibilang kita sebagai bibit-bibit dari Indonesia Emas tahun 2045, maka teman-teman harus yakinkan itu, dan teman-teman harus percaya itu, Indonesia Emas akan terwujud apabila anak-anak muda di Indonesia ini bisa mempunyai kemampuan yang berkompeten, kemudian juga teman-teman bisa berani, punya mental yang kuat, kemudian juga teman-teman punya rasa semangat, tekad, dan lain sebagainya, aku bisa dan aku yakinkan Indonesia Emas itu akan terwujud. Tapi kalau misalkan teman-teman itu mentalnya kerupuk, gak berani, teman-teman gak punya soft skill yang paling utama nanti, dan teman-teman gak bisa ngapa-ngapain, itu sangat disayangkan banget. Jangan rebahan aja, jangan scroll aja, tapi teman-teman ayo belajar.

0: Tapi gimana caranya kita bisa menundukkan orang-orang yang sekiranya apa ya bisa apa mendistraksi diri kita gitu loh. Suatu hal-hal yang negatif itu jangan sampai masuk ke dalam diri kita. Buang aja, ngapain dipikirin. Fokus aja sama diri kita. Mendingan kita kembangkan diri kita. Jangan sampai kita tertinggal sama teman-teman kita yang udah grow. Bahkan sekarang aja anak-anak muda udah malas berkembang karena memang teman-temannya udah grow duluan. Dia ngerasa ngedown.
1: Insecure.
0: Nah, teman-teman yang ngedown, iya, insecure. Dan teman-teman yang ngerasa ngedown, ngerasa insecure, jangan insecure, please. Aku mohon, tolong jangan insecure. Tetap bergerak aja. Sekecil apapun langkahmu, itu merupakan langkah awal untuk menuju kesuksesan. Intinya terus melangkah, walaupun sedikit demi sedikit.
1: Oke, jadi mumpung nih tahun kedua bener juga kata Bang Mehdi, mumpung udah ada wadahnya salah satunya ya Pemuda Parlemen Indonesia ini ya Bang ya, ini wadah yang ya kamu masuk juga persyaratannya nggak banyak Bang ya, yang penting kamu niat konsisten dan mau belajar udah bisa masuk dan dapat apa ya, dapat benefitnya lah nanti bakal kamu rasain sendiri gitu ya, karena balik lagi sih kalau ngomongin Indonesia, Indonesia kan bukan cuma punya presiden, bukan cuma punya pemerintah ya Bang ya, tapi punya kita semua nih anak muda nih, kita nih yang punya negara nih Bang ya, asik ya. Oke Bang, mungkin boleh di sounding lagi sekali lagi, yang mau tahu info lebih detail bisa kunjungin sosmednya kemana mungkin.
0: Untuk pengen tahu terkait dengan informasi pendaftaran dan juga perihal-perihal hal baru, tentunya bakal diupload di nanti di sosial medianya, di Instagram Pemuda Parlemen Indonesia. Teman-teman bisa follow Instagramnya, bisa teman-teman lihat postingan-postingannya, apa yang sudah kita lakukan dan program apa yang sudah kita laksanakan. Mana tahu teman-teman tertarik, bisa juga daftar nanti ya, sampai tanggal 31 Mei. Dan cepat daftar khususnya yang di Banten, karena yang di Banten belum ada yang daftar nih.
1: Wih, gimana nih?
0: Di Banten belum ada yang daftar nih. Di Banten belum ada yang daftar. Dan aku harap dari Banten banyak lah kontribusinya. Amin. Yang akan masuk ke dalam organisasi Pemuda Parlemen Indonesia.
1: Amin. Oke, berarti langsung aja langsung mampir ke Instagram ya, Bang ya. Instagramnya di Pemuda Parlemen Indonesia, di situ ada info detailnya, ada kontaknya juga kalau mau tanya-tanya gitu ya. Oke Bang Mehdi, thank you banget udah hadir nih di talk show ini, menginspirasi anak muda ya. Biar lebih melek sama politik. Ditunggu kegiatan-kegiatan keren lainnya nih Bang, nanti biar kita ngobrol lagi.
0: Iya, boleh nanti kita mungkin kolaborasi sama RRI Banten sih, nanti kita ke Baduy.
1: Boleh banget ke Baduy ya. Aku nitip oleh-oleh sih Bang, tapi ya di sana ya. Apa oleh-oleh Baduy Bang? Oke, teman Pro 2, Bang Mehdi ini harus pamit, tapi gue bakal tetap lanjut temenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Jadi stay tune di sini aja.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Halo, duh pengen curhat nih, aduh aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Ini tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku. Jaga malam.
3: Yes, balik lagi di 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan kayak tadi udah gue mention ya di awal gue siaran, teman Pro 2, kalau di jam 9 sampai larut malam nanti sampai jam 11 ya, kamu boleh banget request-request lagu yang mau kamu putar mungkin di malam ini sebagai lagu pengantar tidur atau lagu yang cocok gitu ya buat nemenin kamu rebahan. Dan boleh juga buat kamu yang mau cerita-cerita ya, hari ini kayak gimana nih, hari Senin nih teman Pro 2 nih, tanggal tua ya. Tanggal 25 gitu ya. Apakah kamu masih happy atau kamu lagi sad gitu ya, lagi sedih, boleh ceritain aja apapun kondisi mood kamu di hari ini atau malam ini ke WhatsApp kita, nanti bakal gua bacain gitu ya. Langsung aja kirim ke nomor 081 1145 1016, atau bisa juga lewat Instagram DM aja langsung di @rrian_pro2banten. Gua tunggu nih cerita ataupun request lagu seru versi kamu malam ini.

Back to back. Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk," padahal hati udah pengen rebahan lagi? Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Ini tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

besar yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihla ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihla yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap sentuhannya.

0: 3 malam tahun Pro 2, dan kali ini gue mau angkat satu topik bahasan yang ini harusnya deket sama kita, apalagi anak muda Gen Z, itu soal love language teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang belum tahu ya apa sih love language itu, biar aku kenalin dulu ke kamu ya. Jadi istilah love language ini tuh bukan bukan istilah sembarangan ya. Tapi itu cara seseorang nunjukin rasa sayang dia. Ada yang suka bilang aku kangen, ada yang diem-diem tapi suka traktir makan, ada juga yang cuma ngirim meme, video lucu tiap malam, secara konsisten tiap hari. Nah itu salah satu bentuk, mungkin bentuk simpelnya gitu ya, dari love language teman berdua. Nah katanya sih ada 5 ya, 5 jenis love language. Itu yang pertama ada words of affirmation, alias suka dipuji dan suka dikasih kata-kata manis. Terus ada quality time, yang paling penting tuh dia tuh suka banget ditemenin lah intinya gitu ya, ngobrol, ngabisin waktu tuh gak cuman main tapi ada ngobrolnya bareng-bareng kayak gitu ya. Terus ada juga act of service, yang tipe sayangnya tuh lewat tindakan, entah suka traktir, entah suka ngasih kejutan, surprise, gift, misal kayak gitu ya. Misal kamu cewek, kamu sering dibeliin boneka, misalnya itu contohnya kayak gitu ya. Terus yang keempat itu ada namanya receiving gifts nih teman kedua. Ini sebenarnya mirip-mirip ya kayaknya ini pandangan gua aja sih sama act of service. Cuman kalau receiving gift tuh ini beneran dia tuh service yang dikasih tuh bukan cuman perhatian, bukan cuman kayak kalau kamu minta tolong dia siap, enggak, tapi dia nih fokusnya ngasih sesuatu teman kedua, yang ngasih sesuatu apapun itu gitu. Jadi kalau kamu mungkin sering dikasih barang-barang tanpa kamu minta, misal itu mungkin salah satu contoh gampangnya ya receiving gift ini. Dan yang kelima teman kedua yaitu physical touch. Ini kayaknya yang banyak orang suka, yaitu nyaman nunjukin kasih sayang itu lewat sentuhan secara langsung, sentuhan fisik gitu ya, entah pegangan tangan, entah mungkin pelukan, atau kalau gampangnya kalau di mall gitu ya, di mall-mall jalan tuh harus pegangan tangan gitu, gak boleh lepas kayak gitu ya. Tapi kalau dari kamu sendiri gimana tahun kedua, mana yang favorit kamu, atau mana nih yang sekarang kamu alami di antara 5 love language ini ya? Boleh nanti kamu kirim pengalaman kamu soal love language ke WhatsApp kita, nanti bakal aku bacain di 081 11 45 116, atau bisa juga ke DM di @rr_pro2banten. Jujur gue juga kepo nih, kira-kira apa ya love language kamu tahun kedua?
1: Shuffle.
2: Everyday I'm shuffling.
3: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

No, Sunday mornings I just sleep in. It's like I buried my face.

Konsumsi air putih masih dianggap kurang penting oleh sebagian orang. Padahal, tubuh setidaknya membutuhkan asupan cairan agar dapat bekerja lebih optimal. Rajin mengkonsumsi air putih juga merupakan salah satu gaya hidup sehat. Air membentuk sekitar 70% dari tubuh manusia. Hampir semua air yang ada pada tubuh ini memiliki fungsi untuk membuat tubuh dapat bekerja. Beberapa manfaat dari air putih adalah menjaga suhu tubuh optimal, melancarkan sistem pencernaan tubuh, menjaga tekanan darah stabil, menjaga asupan oksigen dalam tubuh, menggantikan cairan yang keluar dari tubuh, mencegah turunnya tingkat konsentrasi dan fokus, melindungi tubuh dari penyakit, dan masih banyak lagi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Banten.

0: apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2FM.
2: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

Kita masih lanjut tahun kedua ngomongin soal love language ini, dan udah ada beberapa jawaban nih dari kamu-kamu semua nih ya. Dan kayak gue janjiin, gue bakal langsung bacain aja. Yang pertama ini dari Sinta. Ini Sinta di Cilegon tahun kedua, katanya kalau gue sih love language-nya tuh quality time. Jadi walau cuma ngobrol bentar sebelum tidur, itu udah bikin seneng banget. Wah, berarti ini tipe-tipenya sleep call nih ya. Sleep call sampai tidur, sampai besok, sampai bangun lagi kayaknya. Thank you Sita sama jawabannya. Next ini ada Galang nih di Ciracas Taman Perdua. Kalau kata Galang, aku baru sadar ternyata beda love language bisa bikin salah paham. Aku sukanya dikabarin, pasangan malah nunjukin perhatian lewat tindakan. Wah, ini agak unik nih ya. Berarti kamu itu apa ya, sukanya dikabarin tuh maksudnya love language apa Taman Perdua? Word of affirmation kah? Gitu. Tapi pasangan kamu malah nunjukin lewat tindakan. Ya ini agak kontradiksi, tapi lucu ya bisa kayak gitu ya. Jadi ini mungkin tantangan buat kamu ya Galang, gimana caranya biar makin apa ya, makin akrab, biar makin klop lagi sama pasangan. Thank you sekali lagi Galang. Dan ketiga tahun kedua ini dari gak ada namanya, 081312 53 sekian sekian sekian. Ini katanya, jujur gua tipenya tuh receiving gift, bukan lihat harganya, tapi senang aja kalau diinget pas lagi jalan terus dibawain sesuatu sambil emot senyum nih. Thank you nih buat kamu ya. Dan kalau ngomongin love language sih, kayaknya gue juga sama kayak kamu ya barusan nih ya, kakak tanpa nama, receiving gift. Aku tuh suka dikasih barang, gak usah barang yang mahal-mahal, tapi yang bermakna gitu ya. Apalagi cowok kayaknya apa sih, gak jauh-jauh dari dompet gitu kan, gak jauh-jauh dari mungkin kaos gitu ya. Jadi tak kenapa sih, kayaknya gue tuh tipenya yang receiving gift deh. Thank you sekali lagi buat yang udah respon ya. Dan tentu aja bukan cuma yang respon nih yang datang ke WhatsApp, tapi ada juga requestan lagu di malam ini. Ada dua. Yang pertama dari Kak Zulia, minta diputerin lagunya Angie nih. Katanya, malam Kak, jaga malam, boleh request Remuk by Angie Carvalho dari Zulia nih. Dan salam buat kakak penyiarnya. Salam juga buat kamu dan keluarga Zulia. Thank you banget sama requestannya. On list ya. Thank you sekali lagi. Dan ini ada lagi requestan ini dari kakak tanpa, ini belum request, ini baru assalamualaikum kak, selamat malam, mau izin request lagu boleh nggak? Boleh ya, boleh, langsung aja kamu kirim ya requestan lagu kamu sekarang. Ini dari Kalara Purnamasari. Jadi teman kedua nggak jadi dua requestan nih, satu requestan dulu ya. Requestan dari Kak Zulia, ini dia Angie Carvalho, Remuk.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Ini tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

sudah mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

Oke, ini ada lagi teman Pradua, requestan lagu ya. Ini lanjutan dari tadi nih Kak Lara yang request. Ternyata dia minta diputerin lagunya Olivia Rodrigo yang Driver License. Ya, thank you banget buat Lara Purnamasari ini sama requestan lagunya. Dan kebetulan lagu ini juga bisa dibilang salah satu lagu yang sering juga sih gue denger ya di TikTok, di IG, di sosmed. Thank you sekali lagi. So, teman Pradua, kita dengerin dulu ini lagu yang udah di request sama Kak Lara Purnamasari, Olivia Rodrigo dengan Driver License.

0: tree. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
2: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
1: Lah, emang ada yang beda?
2: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
1: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
2: Bisa.
1: Komunitas jomblo akut?
2: Boleh banget.
1: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
2: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
1: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
2: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
3: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau.

100,6 Pro 2 benar teman terbaik kamu. Masih ada waktu buat kamu nih teman Pro 2. Sekarang udah jam 10:30. Gimana kabar kamu di penghujung malam ini? Mudah-mudahan masih dalam keadaan yang rileks, tenang, happy juga gitu ya. Dan tadi kita udah dengerin ya beberapa requestan lagu. Dan ini baru masuk lagi nih Kak Lara lagi nih teman Pro 2. Katanya mau request satu lagu lagi. Boleh enggak? Boleh banget ya Kak Lara. Thank you malah udah request banyak nih. Kalau bisa request sampai besok deh. Thank you, boleh-boleh langsung aja ya Lara, langsung kirim aja ke WhatsApp kayak biasa. Nanti bakal gue puterin gitu ya. Dan buat kamu mungkin yang belum sempat atau belum request lagu, belum kirim-kirim cerita, masih ada waktu, kurang lebih masih ada ya setengah jam lagi ya, menuju jam 11. Jadi tenang aja, gue masih tungguin requestan lagu kamu dan juga cerita malam versi kamu. Langsung aja kirim ke WhatsApp kita di 0811 45 116. Dan bisa juga DM aja langsung di Instagramnya kita @rri_pro2banten.

0: Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

sebelum hiruk pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya pada tahun 1938 di Prancis. Tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya satu pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.

sosial atau platform digital. Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji, gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
7: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.
8: 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Kayak biasa di sisa-sisa waktu penghujung malam ini ya, teman Pro 2. Ini bentar lagi jam 11, gue mau kasih ke kamu informasi dengan aja gitu kan, yang ringan-ringan. Dan siapa tahu ini bisa jadi informasi penutup, informasi yang menemani kamu menuju waktu tidur ya di malam hari ini. Yang pertama ini, teman Pro 2, aku mau kasih tahu ke kamu soal beberapa judul serial dan juga anime lah ya, yang bakal tayang di tahun 2026 ini. Kayak gitu ya, bisa kamu tonton, bisa jadi bahan tontonan seru. Mau itu sendiri ataupun mungkin bareng keluarga, bareng kakak, bareng adik, atau malah bareng pasangan juga, ini boleh banget ya. Yang pertama itu ada judulnya Reboot Dragon Quest The Adventure of Dai. Ini tuh serial anime bergenre action, adventure, fantasi juga iya. Ini mengisahkan seorang Dai ya, seorang anak yang punya cita-cita jadi pahlawan setelah dunia itu kembali damai nih dari ancaman Raja Iblis ya. Sebuah premis yang sebenarnya ringan dan banyak juga dipakai di judul-judul anime besar juga ya. Dan ini harusnya kayaknya gak terlalu berat ya buat ditonton gitu kan. Next, ini ada Chainsaw Man The Movie, teman Pro 2, Riz Art mungkin ya. Ini mulai akhir April dan lanjut di bulan Mei. Film ini melanjutkan kisah Denji, sang tokoh utama yang bertemu dengan Reze, ya atau Riz, seorang gadis misterius yang menyimpan rahasia besar. Dan hubungan mereka akhirnya berkembang, tapi berubah menjadi konflik yang cukup brutal saat identitas asli Riz ini terungkap gitu. Jadi buat kamu para fansnya Chainsaw Man, ini harusnya jadi tontonan yang menarik banget kayak gitu ya. Next, ini ada namanya Devil May Cry Season 2. Dan Devil May Cry ini, kayak kita tahu, ini sebenarnya judul game yang dijadiin sebuah anime series gitu ya. Dan masih sama tokoh utamanya Dante ya, ngelanjutin petualangan Dante, sang pemburu iblis setengah manusia, setengah iblis juga. Di musim ini konflik antara Dante dan saudaranya nih, rivalnya juga Virgil ya, tahun kedua, ini makin memanas dan menghadirkan pertarungan emosional sekaligus epic. Jadi buat kamu yang main gamenya Devil May Cry ya, dari zamannya PS2 nyampe ke PS5 sekarang, ini harusnya jadi bahan tontonan yang ciamik juga buat kamu tonton kayak gitu ya. Dan terakhir, tahun kedua, ini nama judulnya itu Love Life Bloom Garden Party. Film ini tuh sebenarnya udah tayang di tanggal 8 Mei kemarin ya, dan menampilkan anggota klub idol menghadapi tantangan memperdalam ikatan dan menyajikan penampilan panggung. Jadi bisa dibilang ini tuh genre-nya hiburan lah ya, bisa dibilang tahun kedua. Film ini tuh film anime 3D berdurasi sebenarnya cukup sebentar, 75 menit ya, yang fokus pada kisah pertumbuhan grup idol sekolah dari Hasunosora Jogakuin ya. Ngelanjutin kisah Hasunosora Girls High Club Idol Club ya. Jadi buat kamu mungkin cewek-cewek sih nih, harusnya cocok banget nonton serial anime ini kayak gitu ya. Apalagi ini serial anime 3D yang visualnya udah pasti cakep banget. So, teman Pro 2, di antara beberapa judul series anime, mana yang udah kamu tonton dan mana yang menurut kamu paling seru?

0: makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
2: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
2: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
2: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
2: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Malik and the Essential, kumpul bocah menutup perjumpaan kita tahun kedua. Thank you banget rasanya, aku happy ya bareng sama kamu dari jam 7 nih. Kita udah melewati perjalanan yang cukup panjang di jaga malam ini. Thank you banget yang udah request lagu, udah kirim-kirim respon ya sama topik, atas topik yang udah aku bawa gitu ya. Tadi kita ngebahas soal love language. Semoga bahasan love language ini bisa bikin kamu happy dan bisa tidur nyenyak ya, bisa melupakan kesibukan dan beban hidup ya, walaupun besok ingat lagi sih. Dan jangan lupa tahun Pro 2 buat dengerin terus Pro 2 Banten dimanapun kapanpun kamu berada, karena Pro 2 bakal nemenin kamu dari subuh sampai larut malam kayak biasa ya tahun Pro 2. So aku Nandu Putra, thank you for listening, see you and bye bye.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

0: favorit kamu ada di sini. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Yep.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Murid.
2: Iya, guru.
1: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
1: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: 106,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC. Ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Dengan tadi rela lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia, Banten Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari Senin tanggal 25 Mei 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Selasa tanggal 26 Mei 2026 dari Jalan Mingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dan membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pemirsa pendengar radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi hari yang indah masih diberikan oleh Allah SWT umur, masih diberikan kesempatan untuk kita menunjukkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik untuk manusia. Hablum minallah, hablum minannas. Menjaga di antara kita kedamaian, saling memuliakan, saling menghormati, saling menyayangi, saling mencintai sesama muslim, dan saling menghormati, saling memuliakan sesama manusia walaupun beda agama. Lakum dinukum waliyadin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah masyarakat kufar Quraisy di Makkah, tapi Rasulullah SAW tidak pernah menyakiti mereka. Rasulullah SAW juga ketika berhijrah ke Madinah dan juga bertetangga dengan orang Yahudi, tetap Rasulullah SAW menjadi tetangga yang baik. Sambil ada orang Yahudi menyuruh anaknya membuang sampah di depan pintu Rasulullah SAW. Ini tetangga membuang sampah di depan pintu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW setiap hari ketika keluar rumah melihat sampah di depan pintu rumahnya. Rasulullah SAW sendiri mengangkat sampah itu dengan tangannya yang mulia, dengan tangannya yang suci SAW, kemudian membuang di tempatnya. Berkali-kali terjadi hal dan peristiwa ini. Sambil ketika satu saat Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, subhanallah, tidak ada sampah kali ini. Rasulullah SAW pun kaget, terkejut. Rasulullah SAW mulai bertanya, kok tumben tidak ada sampah kali ini? Sahabat menceritakan, ya Rasulullah, orang-orang yang suka membuang sampah setiap hari itu adalah tetanggamu, anak Yahudi yang suka membuang sampah. Mengapa tidak buang kali ini juga? Mereka menjawab, karena anak itu sedang sakit. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak pernah berkata kata-kata yang menyakiti. Tidak pernah berkata, ya bagus, biar dia rasakan perbuatannya, biar dia sakit, semoga bertambah kesakitannya. Tidak. Bahkan Rasulullah SAW mengajak sahabat, ayo mari kita sama-sama kunjungi ke rumahnya silaturahim. Rasulullah SAW masuk ke rumah orang Yahudi, bertemu dengan bapaknya dan melihat keadaan anaknya sedang sakit. Rasulullah SAW di saat itu, di saat yang sama, diwahyukan oleh Malaikat Jibril, ini kesakitan anak itu sudah menjadi kesakitan yang terakhir. Artinya, dia sebentar lagi akan menghadapi kematian dan akan mati. Rasulullah SAW sudah menerima wahyu seperti ini. Rasulullah SAW mengambil kesempatan, walaupun yang tersisa hanya sedikit dari umurnya, walaupun yang tersisa sudah tidak lama lagi, Rasulullah SAW mengambil kesempatan ini bukan untuk meminta maaf, bukan untuk memberi pemaaf, tapi Rasulullah SAW memfikirkan hal yang jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, adalah bagaimana melamatkan anak ini dari kebinasaan, bagaimana melamatkan anak ini dari siksa Allah dan dari neraka Jahannam. Rasulullah SAW langsung berkata, wahai anak, ucapkan kalimat syahadat, demi Allah saya akan belamu nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak itu mendengar ucapan Rasulullah, tapi pandangan matanya menarah ke bapaknya, menarah ke ayahnya. Tapi arah ayahnya karena tahu Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir akhirul zaman, nabi penutup nabi-nabi yang sebelumnya, nabi yang paling sempurna dan membawa kebenaran, nabi yang terbaik dan manusia yang termulia. Ayahnya anak itu menggerakkan kepalanya, memberikan pesan, iyalah, ikutilah Abul Qasim, taatilah Abul Qasim.
taatilah Nabi Muhammad. Langsung anak itu memahami tanda bahasa bapaknya dan langsung mengucapkan, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian meninggal dunia. Di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergembira, berbahagia, senang, sambil mukanya berseri-seri saking senangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Alhamdulillah alladhi anqadhahu bi minan nar. Alhamdulillah yang telah melamatkan anak itu sebab aku dari neraka jahannam. Allahu Akbar. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, kasih sayang. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang termulia akhlaknya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan Rasul sendiri mengajarkan menjadi orang juga baik dan mulia bersama tetangga. Tetangga Muslim, kerabat kita memiliki tiga hak. Karena dia tetangga, ini hak pertama. Yang kedua, karena dia Islam, itu hak kedua. Yang ketiga, karena dia kerabat keluarga kita, itu hak ketiga. Kalau tetangga kita Muslim, tetangga tapi bukan keluarga kita, dia masih punya dua hak. Hak karena dia Islam, itu hak pertama. Hak yang kedua, karena dia sebagai tetangga kita. Kalau ada orang tetangga kita yang keluarga tapi non-Muslim, masih punya dua hak. Karena dia sebagai tetangga dan juga hak yang kedua sebagai keluarga. Kalau dia non-Muslim tapi bukan keluarga, tapi dia tetangga, masih tetap masih punya hak. Walaupun satu, itu haknya dipenuhi sebagai tetangga. Begitu luar biasa Islam memberi perhatian kepada tetangga, lingkungan. Menunjukkan bagaimana keberdulian Islam dengan kebersamaan. Rahmatan lil alamin. Para jamaah sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, aku rida terhadap Allah sebagai Tuhanku, aku rida terhadap Islam sebagai agamaku, aku rida terhadap Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Kita rasakan ucapan ini. Ketika kita sebagai orang Muslim, Muslimah, kita menjadi orang yang mulia akhlaknya sesama Muslim dan bermulia akhlak juga sesama non-Muslim, bukan berarti kita merendahkan diri, tidak. Islam itu mengajarkan kita menjadi orang yang terbaik untuk semua kalangan. Dimanapun kita berada, kita menunjukkan begitu agungnya Islam. Begitu Islam, dengan kata Islam dan dengan kata Assalamualaikum, damailah, sejahteralah. Itulah perhatian Islam. Dan kesejahteraan dan kedamaian bukan hanya untuk orang Islam, tapi untuk seluruh manusia. Islam menghargai orang-orang yang memberi kasih sayang kepada binatang, sebagaimana seorang wanita yang sudah terjumus berbuat zina dan terbiasa berbuat zina dan tidak pernah melakukan kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala melihat sekali dia berbuat kebaikan, memberi air minum kepada anjing, Allah ampuni dosanya. Karena beri air kepada minum, bagaimana kalau beri air kepada manusia? Kalau kita kasih sayang kepada binatang, dihargai Islam. Apalagi kalau kita kasih sayang sama manusia. Manusia jauh lebih mulia dari binatang. Begitu luar biasa.
Oleh karena itu, jamaah sekalian, jangan terlepas dari sifat rahmatan lil alamin, menjadi orang yang membawa contoh yang baik. Ketika kita menyebarkan rahmatan lil alamin, berduli dengan kedamaian dan kesejahteraan di tengah negeriku, di tanah airku ini, di tanah air kita semua, berarti kita berduli menjalani apa yang diajarkan oleh Islam. Assalamualaikum. Tahiyatul Islam, tahiyatu ahli al-jannah. Dengan ucapan Assalamualaikum, berdamailah untuk sekalian, berdamailah untuk semuanya. Dan ucapan Assalam ini semua, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan selalu salam, selalu damai. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta wa ta'alayta ya dzal jalali wal ikram. Indahnya damai, indahnya sejahtera, indahnya kebersamaan di bawah bendera kita yang kita cintai merah putih. Indonesia yang begitu luas, Indonesia yang begitu makmur, saya yakin dengan selalu adanya kedamaian, kesejahteraan, kebersamaan, keberdulian antara kita bersama akan menunjukkan kebahagiaan hidup di negeri kita Indonesia tercinta. Indonesia makmur dengan persamaan, tapi dengan permusuhan negeri kita bakal jadi hancur. Ketika kita merebatkan dan ketika kita bersatuan untuk mewujudkan rahmatan lil alamin, bukan berarti kita merendahkan posisi kita atau menghina diri kita, tidak. Lakum dinukum waliyadin. Kita memiliki agama, dan orang lain ketika dia memilih selain agama Islam, itu pilihan dia sendiri, dan masing-masing atas pilihannya akan bertanggungjawabannya sendiri. Oleh karena itu, jamaah sekalian, ayo kita wujudkan harmonis dalam kehidupan kita, saling menghormati, saling memuliakan. Dan kita ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala, mewujudkan adanya perbedaan suku, budaya, Arab, non-Arab, dan semua ini, semua ada hikmah dan tidak ada nilainya di sisi Allah. Keberbedaan ciptaan-ciptaannya, tapi yang termulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzin, ya ayyuhannasu inna khalaqnakum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya

سورة الحجرات آيات 13 سورة 49 آيات 13. Dan sebenarnya surah 49 ini banyak bisa kita belajar melalui ayat pertama sampai terakhir. Banyak pesan-pesan, nasihat-nasihat, mau'izah-mau'izah, petunjuk-petunjuk dari Allah SWT di dalam surah ini. Di antaranya ayat yang baru kita sama-sama baca, mempelajari adalah ayat 13 di suratul Hujurat. Saya nasihatkan jemaah sekalian, ayo kita sama-sama mempelajari dan mendalami suratul Hujurat ini, surah 49, supaya kita bisa membawa petunjuk yang terbaik, mendapatkan arahan, mendapatkan kehidupan sehari-hari, apalagi dengan lingkungan, dengan adanya perbedaan, beda agama, beda budaya, beda suku, beda kebiasaan. Ayo mari kita sama-sama bisa hidup dengan kehidupan yang damai dan penuh kesejahteraan dan penuh kerahmatan dan kasih sayang di antara kita. Pasti kita akan merasa nikmat dan bahagia. Kalau kita merasa nikmat dan bahagia, berarti kita akan tenang dalam kehidupan kita. Semua jemaah dimanapun anda berada, pasti ingin hidup bahagia, pasti ingin hidup tenang. Adanya kedamaian, rahmatan lil alamin, akan membawa kita hidup tenang lahir dan batin. Di rumah kita akan tenang, di jalan akan kita tenang, di kantor kita akan pun tenang. Dan selalu mengucapkan assalamualaikum, salamlah bagi kalian, sejahteralah bagi kalian, damailah bagi kalian. Saya berdoa untuk anda semua dan untuk Indonesia tercinta, tanah airku, tanah air kita. Mudah-mudahan Allah anugerahkan menjadikan Indonesia yang selalu menjadi negara yang makmur, negara yang mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia. Semoga Indonesia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang takwa, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang peduli untuk hajat rakyatnya, pemimpin yang ikhlas kepada agama Allah dan ikhlas untuk rakyatnya. Mudah-mudahan negeri kita dilindungi oleh Allah dari segala keburukan, bencana, bahaya, ujian, musibah, bala, agar senantiasa Indonesia menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Gak harapan kepada masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Lebak. Tercatat sebanyak 43.718 keluarga penerima manfaat menerima bantuan tersebut. Penyalur bantuan dilakukan secara bertahap setiap 3 bulan sekali. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Lebak, Lela Gifti Kleria di Rangkas Bitung mengatakan, bantuan PKH diberikan sesuai kategori penerima yang telah ditetapkan pemerintah.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI mengirim 11 atlet untuk bersaing pada ajang World Climbing Series Madrid 2026 yang akan berlangsung di Madrid, Spanyol pada 28 hingga 31 Mei 2026. Berdasarkan daftar resmi yang dirilis oleh FPTI, Indonesia mengirim total 9 atlet untuk disiplin speed serta 2 atlet untuk di nomor boulder.

biopik tentang bintang pop Michael Jackson berjudul Michael akan memiliki sequel. Ketua Motion Picture Lionsgate Adam Fagelson mengatakan, bocoran film soal film Michael sequelnya tengah dikembangkan mengenai garis waktu film kedua. Adam mengatakan bahwa alur cerita film berikutnya kemungkinan tidak akan disampaikan secara linear, bisa maju dan mundur dalam

0: menceritakan kisah tersebut di film kedua. Sekian Hopro 2 pagi ini, sampai jumpa di Hopro 2 selanjutnya.
1: Info Pro 2.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, yuk bisa yuk, padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You, resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

107,6 Radio Benten, teman-teman kampus. Pada selamat pagi teman Pro 2. Di pagi hari ini aku Saraga Nevi jadi teman terbaik kamu lagi ya di Sepada, dan juga nanti lanjut lagi di Santai Siang Pro 2 Top Hit List. Jadi di kalau kita di Sepada juga masih panjang ya sampai jam 10 teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang mungkin sekarang lagi di jalan atau masih siap-siap, ya aku bakal nemenin kamu dengan banyak lagu-lagu yang bisa bikin kamu jadi good mood di pagi hari ini sebelum kamu memulai aktivitas.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

3,6 Radio Bandan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, beberapa hari kemarin tuh lagi rame banget tentang Prilly Latuconsina yang punya gebrakan, ada aja deh gebrakannya ya teman Pro 2, karena Doi ini ngebagiin pengalamannya jadi rescue diver di ajang Cliff Diving World Series teman Pro 2 yang tiba-tiba loh ikutan yang kayak ini kapan dia latihannya, jadi tahu-tahu udah ikut ajangnya aja gitu kan ya. Nah ini Prilly nge-share ya teman Pro 2 pengalaman Doi waktu ikut ajang itu. Jadi sebelum kompetisi dimulai, Prilly ini cerita katanya harus turun langsung dulu nih buat ngecek kedalaman lautnya di tengah arus yang cukup kuat, dan Prilly juga bilang harus tetap standby lebih dari 2 jam di posisi rescue sambil ngisi amunisi di atas air demi memastikan keselamatan para atlet tetap terjaga selama kompetisi berlangsung teman Pro 2. Wah ini dari ceritanya aja deh kayak ih bakal seru sih ini, kayaknya seru banget kalau ngelakuin, tapi kayaknya kalau gue yang ngelakuin gak bisa deh ya. Terus menurut Prilly juga teman Pro 2, di ajang itu ronde terakhir yang jadi bagian paling menegangkan karena para diver ini kan harus melakukan teknik cliff diving tersulit dengan resiko yang jauh lebih tinggi. Jadi tim rescue ini harus udah di brief untuk ekstra fokus teman Pro 2 karena semua situasi harus ditangani dengan cepat dan tepat. Wah ini berarti keputusan pengambilan keputusannya udah nggak dalam hitungan menit tapi detik ya teman Pro 2. Dan kata Prilly walaupun emang menguras fisik dan mental, Prilly sendiri seneng ya, katanya sangat seru dan jadi salah satu momen yang pengen dia ulang lagi di masa depan teman Pro 2. Wah, ini Prilly udah bisa dibilang punya skill baru lagi. Kayaknya semuanya diborong sama Prilly ya, cantik, iya pinter, iya punya skill baru banyak banget ya teman Pro 2. Jadi kayak Prilly kalau suka sesuatu kayaknya dijalanin yang benar-benar gak asal-asalan, yang langsung didalami sampai serius ya teman Pro 2.

0: too big.
1: Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, dibol.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Selamat malam, Bro 2, dan teman-teman baik kamu. Teman Bro 2, aku mau kasih tahu kamu untuk perkiraan cuaca hari ini. Karena kemarin pagi-pagi ada matahari, siang-siang udah mulai mendung, terus turun rintik-rintik hujan, terus hujan gitu ya teman Bro 2. Jadi untuk kamu jaga-jaga aja gitu. Apakah hari ini kamu ada rencana pengen keluar gitu main di malam hari, takutnya kan kayak kemarin tiba-tiba hujan gitu tahun pro 2. Jadi untuk perkiraan cuaca hari ini dari BMKG sendiri, ini untuk perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya hari apa ini? Selasa ya, 26 Mei 2026 di pagi hari. Ini di Provinsi Banten bakal cerah berawan hingga berawan teman Pro 2. Masuk ke siang hari, Provinsi Banten didominasi dengan cuaca berawan dan ada potensi hujan sedang yang bakal turun di daerah Cipanas, Sajira, Maja, Cibeber, Sobang, Curug, terus Curug Bitung, terus Lebak Gedong juga. Nah, selain ada potensi hujan sedang, di siang hari juga ada potensi hujan ringan yang bakal turun di banyak wilayah teman Pro 2. Ada di Panggarangan, Bayah, Muncang, terus juga Bojongmanik, Rangkas Bitung, Cibadak, Cirinten, Cigemblong, Ciruas, Kragilan, terus lanjut lagi ke Tirta Yasa, Tanara, Cikande, Tunjung Teja, Baros, Kopo, Jawilan, Serang, Balaraja, Pasar Kemis, lanjut lagi ke Sepatan, Tiga Raksa, Solear, Curug, Panongan, Pagedangan, Kresek, Kronjo, Paku Haji, Teluk Naga, Kosambi, Tangerang, Ciputat, dan juga Serpong teman Pro 2. Sedangkan malam dan juga dini hari di wilayah Provinsi Banten bakal berawan. Jadi untuk perkiraan cuaca hari ini masih ada potensi hujan yang bakal turun. Jas hujannya, payungnya jangan sampai ketinggalan teman Pro 2. Dan jangan makan minum yang aneh-aneh dulu ya, karena kalau udah cuaca kayak gini gampang banget sakit teman Pro 2. Apalagi kalau ada salah satu orang di sekitar kamu udah sakit, nah itu biasanya kamu juga perlu imun tambahan, minum vitamin biar gak gampang tertular juga teman Pro 2. Ya pokoknya pastiin badan kamu tetap fit untuk beraktivitas.

0: mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama, cinta terhadap sepak bola.
1: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.